0: kata para ulama, ketika digabungkan itu yang lebih baik. Tapi kalaupun dipisah, maka tidak mengapa. Orang kalau dia lebih mudah dipisah, maka dipisah dia, subhanallah. Mau 10 atau 25 atau yang 33. Atau dia gabung, maka itu tidak mengapa. Dan digabung, sebagian ahlul ilmu mengatakan itu yang paling afdal. Karena menggabungkan, ketika dia berzikir langsung memuji Allah, langsung mensucikan Allah, langsung dia ta'zim, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul ilm ketika menyebutkan Nabi ketika berzikir dengan tasbih tadi, dengan tahmid tadi, dengan takbir tersebut, Nabi SAW menggunakan tangannya. Nabi SAW menggunakan tangannya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi yaqidul asabi. Beliau menutup jari-jarinya. Uqad di dalam bahasa Arab itu seperti ini. Seseorang menurunkan jari-jarinya ya, ketika dia bertasbih. Ya. Maka ini disebut uqad. Kalau seperti ini disebut hal, melepas. Ya. Tapi uqad itu adalah melipat. Dia melipat. Kemudian ada sebagian orang seperti ini, sebetulnya tidak ada masalah. Tapi kalau kita melihat konteks hadis Nabi, maka seperti inilah cara Nabi SAW beliau berzikir. Ketika beliau berzikir, seperti ini ketika beliau bertasbih. Yeah. Maka beliau ulangi semacam itu. Yeah. Nabi SAW ketika berzikir. Ustaz, saya terbiasa dengan ini. Seperti ini, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau kita melihat hadis Nabi, berzikirnya Nabi dengan tangan, maka yaqid di dalam bahasa Arab itu seperti ini, aqad namanya. Dia menutup, ya, dia menutup jari-jarinya. Ya. Maka seperti itu tasbih yang dilakukan oleh Nabi di waktu salat. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang dibaca oleh Nabi di waktu salat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat kursi. Disebutkan di dalam sebuah hadis ya, dari hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ay yamut. Sesungguhnya Nabi SAW mengatakan, barang siapa membaca ayat kursi setelah habis sholat fardu, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Hadis ini dipersisikan oleh para ulama. Yang tadi, yang lima sebelumnya yang saya sebutkan, itu semuanya disepakati Bapak Ibu. Itu zikir yang disepakati, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun membaca ayat kursi setelah sholat, ini dipersisikan oleh para ulama. Kenapa? Karena di dalam hadis ini, hadis Abi Umamah ini, ada seorang rawi yang namanya Muhammad bin Himyar. Muhammad bin Himyar ini disebutkan oleh sebagian ahlul ilm seperti Al-Fasawi, kata beliau, laisa bil qawi. Orang yang tidak kuat dalam periwayatan hadisnya. Sehingga ada sebagian ulama tidak memasukkan ayat kursi ini ke dalam bagian zikir setelah salat. Tapi wallahu a'lam, hadis ini bisa dihasankan. Kenapa? Karena Muhammad bin Himyar itu Muhammad bin Himyar, walaupun dikatakan oleh sebagian ulama seperti Al-Fasawi dia adalah laisa bil qawi, maka banyak para ulama rahimahullahu taala mentausik dia, artinya menjadikan dia ada rawi yang terpercaya. Di antaranya adalah Imam Ibnu Ma'in mengatakan, kata beliau adalah thiqah, orang yang terpercaya. Imam Ahmad juga pernah memuji Muhammad bin Himyar, kata beliau, ma alimtu illa khaira. Saya tidak mengetahui dia kecuali orang yang baik, kata Imam Ahmad. Kata Imam Nasa'i, laisa bibas. Dia tidak ada masa, tidak mengapa. Wallahu a'lam, zahirnya Muhammad bin Himyar ini adalah rawi yang soduk, rawi yang bisa diterima hadisnya. Oleh karena itu, wallahu a'lam, membaca ayat kursi di waktu habis salat itu dianjurkan. Dianjurkan. Karena hadisnya adalah hadis yang hasan. Sehingga ketika kita selesai salat fardu, di semua salat fardu, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita membaca ayat kursi. Maka ini hadis yang diperselisihkan, tapi yang rajih adalah hadisnya adalah hadis yang hasan. Kemudian di antara hadis yang diperselisihkan juga, ketika kita baca setelah salat, zikirnya adalah membaca muawwidzat. Muawwidzat itu apa? Ada yang tahu muawwidzat? Apa? Tiga kul. Apa itu? Kul huwallah, wahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Para ulama rahimallahu ta'ala khilaf membaca muawwidzat ini. Khilafnya adalah hadis Uqbah bin Amir. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan ya di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimallahu ta'ala, kata Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzat fi duburi kulli salatin. Kata Uqbah bin Amir, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku membaca muawwidzat, yaitu qul huwallahu ahad, qul babil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas setiap habis salat. Yang jadi masalah adalah riwayat Uqbah ini terjadi khilaf yang begitu banyak pada sanad dan lafaz, sanad dan matannya. Di dalam matannya kadang disebutkan dengan lafaz muawwidzatain. Kalau muawwidzatain berarti dua. Maka ulama sepakat kalau muawwidzatain itu, kata para ulama, jelas qul a'udzu birabbil falaq wa birabbin nas itu termasuk. Itu jelas. Tapi mereka khilaf, qul huwallah itu masuk apa? Tidak dalam muawwidzatain. Dalam sebagian riwayat disebutkan habis salat. Dalam sebagian riwayat disebutkan habis pagi, di waktu pagi dan di waktu petang. Dibaca tiga kali. Dalam sebagian riwayat tidak disebutkan sama sekali. Tidak dibatasi apakah setelah sholat, ataukah sebelum sholat, atau di waktu pagi, atau tidak, mutlak. Dari sinilah khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Tapi yang paling benar, pertama, riwayat yang mengatakan hanya dibaca di waktu maghrib dan subuh tidak sahih. Ini riwayat yang tidak sahih. Karena ada sebagian orang kadang membaca muawwidzat ini hanya di waktu sholat maghrib dan di waktu sholat subuh. Ini tidak sahih. Yang kedua, riwayat yang mengatakan dibaca tiga kali, ya, ini juga tidak sahih. Tinggal adalah riwayat yang mengatakan bahwasanya apakah ini dibaca setelah sholat ataukah bersifat umum. Di dalam Sahih Muslim dari hadis ya Uqbah juga disebutkan tidak disebutkan setelah sholat. Dalam Sunan Nasa'i disebutkan setelah salat. Wallahu a'lam, ya, saya pribadi condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya dibaca setelah salat. Maka kalau Anda lihat ada sebagian ulama tidak memasukkan bacaan muawwidzat ini karena mereka menganggap muawwidzat ini tidak dibaca sama sekali. Ya. Karena kata mereka ini hadis zikir yang sifatnya umum, bukan muqayyad. Zikir yang dibaca sehari-hari, tidak ada ketentuan waktu. Wallahu a'lam, pendapat yang saya yakini wallahu a'lam bahwasanya dibaca habis salat, tapi dibacanya satu kali. Sebagaimana keumuman hadis Uqbah bin Amir tadi bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh kami membaca muawwidzat. Dibaca satu kali setiap habis salat. Walaupun dalam sebagian riwayat dikatakan muawwidzatain, maka kata Hafidz Ibnu Hajar bisa jadi maksud muawwidzatain itu masuk padanya surah qul huwallahu ahad. Kata Hafidz Ibnu Hajar, muawwidzatain bisa jadi dimasukkan padanya qul huwallahu ahad. Intinya ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang tidak memasukkan muawwidzat bagian dari zikir itu pendapat yang kuat. Pendapat yang juga kuat. Tapi pendapat juga yang mengatakan dan jumhur ulama banyak memasukkan qul huwallahu ahad, qul babil falaq, qul babin nas, itu bagian bacaan zikir dibaca setelah salat dan dibaca satu kali, ya, dibaca satu kali. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara zikir-zikir yang sahih dibaca di waktu salat. Kemudian ada beberapa permasalahan zikir setelah salat ini. Permasalahan yang pertama, zikir setelah salat ini dikeraskan apa dipelankan suaranya. Ketika seseorang berzikir setelah salat, ya, apakah Ustaz kita pelankan suara kita ataukah kita keraskan? Pertama, saya ingin menggarisbawahi apa ini maksud dipelankan. Dipelankan itu adalah seseorang membaca sesuatu, dia tidak ingin mendengarkan ke orang lain. Itu namanya dipelankan. Adapun dijahar adalah seseorang membaca sesuatu, maksudnya adalah agar terdengar oleh orang di sampingnya, walaupun di sampingnya tidak mendengar. Maka ini disebut dengan jahar. Maka jahar itu dia mengeraskan sesuatu, ya, dan ingin orang di sampingnya mendengar. Kalau dia tidak mendengar, tidak ada masalah. Maka orang itu sudah melakukan jahar. Maka para ulama rahimallahu ta'ala khilaf, apakah seseorang ketika zikir itu disunnahkan ataukah dipelankan? Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, beliau mengatakan, kana raf'us saut bidzikri ba'da shalah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, kata Abdullah bin Abbas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi sesungguhnya mengangkat suara dalam berzikir setelah salat itu dilakukan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sebagian ulama seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Ibnu Rajab dan yang lainnya, mereka mengatakan dikeraskan zikir setelah salat. Madhab yang empat, mereka mengatakan dipelankan. Dipelankan zikir setelah salat. Jadi ulama khilaf zikir setelah salat tersebut, apakah dipelankan apakah dikeraskan. Madhab yang empat, mereka mengatakan dipelankan. Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Hazm, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kemudian ya Ibnu Rajab dan yang lainnya, mereka mengatakan dikeraskan. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas, wallahu alam sunnahnya ada dijaharkan. Yani maksud jahar ini bukan seorang berteriak, tidak. Tapi sekedar dia mengatakan subhanallah, subhanallah, walaupun dia tidak sampai didengar oleh semua orang, walaupun cukup di sampingnya mendengar, itu sudah dikatakan jahar. Dia dikatakan dia sudah mengeraskan bacaan tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama sepakat cuma satu saja yang disepakati oleh para ulama dipelankan semuanya. Disepakat semua ulama, ayat kursi. Ayat kursi itu dipelankan bacanya. Tidak dikeraskan. Adapun zikir yang lima tadi itu semuanya dikeraskan. Yeah. Berdasarkan pendapat yang rajih, dan keras itu bukan artinya berteriak, tapi adalah maksudnya adalah mengeraskan sehingga ada orang di sampingnya bisa mendengar. Walaupun dia tidak mendengar, maka tidak mengapa. Maksudnya jahar itu adalah mengeraskan suara dengan tujuan untuk memperdengarkan. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara masalah yang kedua yang berkaitan dengan masalah zikir ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, adalah masalah kalau seandainya orang itu kelupaan berzikir setelah sholat, sampai kapan batasan zikir itu dibaca? Kadang ada sebagian orang itu sibuk dengan perdagangannya. Ya, kadang ya lagi ramai tokonya, habis sholat langsung cabut dia, langsung pergi ke tokonya. Kelupaan dia berzikir. Sampai kapan batasan zikir itu dibaca? Maka kata para ulama, waktu berzikir setelah sholat itu dimulai dari habis waktu sholat tersebut sampai sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Jadi contoh misalnya, kita di sholat maghrib, maka zikirnya itu waktunya sampai sebelum datang waktu sholat isya. Kalau datang waktu sholat isya, berarti sudah habis waktu berzikir tersebut. Ustaz, kalau misalnya zikir itu, misalnya saya ada kesibukan, saya disibukkan ya, kesibukan gak sempat saya berzikir, sebelum isya saya berzikir, zikir maghrib masih bisa, gak ada masalah. Maka zikir itu tidak habis waktunya. Kemudian, kalau seandainya sudah sampai waktu berikutnya Ustaz, apakah boleh diqadha zikirnya? Ya, apakah boleh seseorang mengqadha zikirnya? Maka jawabannya Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, itu dilihat. Kalau dia disebabkan ada udzur syar'i, kalau ada udzur syar'i, ya, maka sebagian ulama mengatakan boleh diqadha zikir tersebut. Ya, seperti ada udzur syar'i dia kelupaan, ya, kelupaan atau disibukkan dengan anaknya lagi sakit misalnya di rumah sakit, setelah habis salat dia lupa untuk berzikir, maka kata para ulama ini tidak ada masalah. Yang kedua kata para ulama, dia memiliki kebiasaan. Karena ada sebagian orang enggak punya kebiasaan, tiba-tiba mengqadha. Dan itu sering terjadi. Saya pernah ditanya oleh orang, "Ustaz, ana ini lagi naik iman," kata dia. "Ana pengen sholat sunnah subuh, tapi setelah sholat subuh." Iya. Pernah sholat subuh sebelumnya? Belum pernah sholat sunnah subuh. Sekarang lagi naik iman, ya enggak. Boleh mengqadha itu kalau orang punya kebiasaan. Kalau dia punya kebiasaan, kemudian terlewatkan karena ada kondisi udzur syar'i, maka insya Allah tidak mengapa walaupun habis waktunya dia mengqadha bacaan tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian zikir setelah salat fardu. Timbul pertanyaan di sini, apakah ada zikir Ustaz setelah salat sunnah? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi. Adapun zikir setelah salat fardu atau zikir setelah salat sunnah, ada salat sunnah itu rawatib dan salat sunnah bukan rawatib. Adapun zikir setelah salat sunnah rawatib, tidak ada zikir. Tidak ada zikir yang sahih. Walaupun sebagian ulama mengisyaratkan boleh mengucapkan astaghfirullah setelah salat sunnah. Tapi yang rajih, tidak ada zikir setelah salat sunnah rawatib. Baik itu qabliyah subuh, ataukah ba'diyah zuhur, atau qabliyah zuhur, ataukah ba'diyah maghrib, ataukah ba'diyah isya. Kemudian ada salat sunnah yang bukan rawatib, seperti salat duha, seperti sholat witir dan yang lainnya. Maka di sholat sunnah, selain sholat sunnah rawatib tersebut, wallahu a'lam, zikir yang ada dan yang paling bagus riwayatnya adalah zikir ketika sholat witir, setelah selesai sholat witir. Berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab, yaitu ucapan Subhanal Malikil Quddus. Ya, walaupun ini juga dipersesikan, tapi ini riwayat yang paling bagus. Adapun selain ini, di sholat sunnah yang lain, baik itu di sholat duha ataupun di sholat yang lain seperti Allahummaghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, yang dibaca zikir setelah sholat duha, maka zikir ini tidak sahih. Zikir ini tidak sahih. Hadisnya bermasalah. Ada seorang rawi bernama Husain, dia meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda. Kadang dia diriwayatkan dibaca di waktu sholat duha, kadang dibaca di waktu sholat, kadang dibaca di waktu setelah sholat. Ya, oleh karena itu sebagian ulama menghukumi hadisnya tidak sahih. Maka zikir yang sahih atau yang bagus riwayatnya cuma zikir setelah sholat witir, yaitu ucapan Subhanal Malikil Quddus. Adapun yang lain di sholat sunnah yang lain, di sholat tarawih atau di sholat gerhana ataupun sholat yang lain, maka kata para ulama, tidak ada zikir setelahnya secara khusus yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara ya penjelasan singkat tentang masalah zikir-zikir yang sahih dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu salat. Maka kita katakan ada 5 zikir yang disepakati dan ada 2 yang diperselisihkan, dan yang rajih 2 itu adalah sahih, yaitu ayat kursi dan bacaan muawwidzat. Maka totalnya, kalau di total semuanya ada 7 jenis zikir. Pertama, seseorang membaca istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian yang kedua, dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian yang ketiga, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Kemudian dia membaca yang keempat, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu walul fadlu walau sana'ul hasanu, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian yang kelima, dia membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir dengan salah satu dari lima jenis yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang keenam, dia membaca ayat kursi. Dan yang ketujuh, dia membaca mu'awwidzat satu kali. Ini tujuh jenis zikir yang dibaca setelah sholat. Dan ini semua sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau ada yang mau bertanya langsung boleh. Ya. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Oke. Tidak sahih, Pak. Ya, tidak sahih ya dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus membaca zikir setelah salat subuh dan salat maghrib ya. Ya, membaca salawat secara khusus dan di semua salat setelah salat fardu tidak ada zikir khusus membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semacam itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Nggih. Baik, adapun zikir pagi yang disebutkan di zikir pagi membaca istighfar 70 kali atau 100 kali itu sifatnya umum. Zikir sifatnya umum dalam sehari. Tidak pengkhususan di waktu pagi dan tidak ada pengkhususan di waktu sore, tapi sifatnya umum. Adapun zikir setelah salat sifatnya khusus. Dibaca 3 kali sehingga tidak bisa seorang mencukupkan zikir pagi bagian dari zikir setelah salat. Semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain yang bertanya nggih? Baik. Adapun yang dimaksudkan membaca zikir di waktu pagi dan petang, emang ada hadis datang dari hadis Uqbah bin Amir, datang juga dari hadis Abdullah bin Khubaib. Kedua hadis tersebut tidak sahih penyebutan di waktu pagi dan petang. Sehingga qul huwallahu ahad mu'awwidzat itu bukan bagian zikir di waktu pagi dan petang. Tetapi dia bacaan zikir yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum. Yeah. Bukan pengkhususan di waktu pagi dan petang. Karena sebagaimana saya katakan tadi, datang ada hadis tidak mentakyid. Yeah, tidak mengkhususkan hanya dibaca di waktu pagi ataukah di waktu sore. Tetapi sifatnya umum dan juga tidak ada pembatasan pembacaannya 3 kali. Jadi seseorang boleh baca sekali atau boleh lebih dari itu. Makanya para ulama, sebagian ulama muhaqqiqin memasukkan bahwasanya mu'awwidzat itu bukan bagian dari zikir pagi dan petang. Tapi bagian dari zikir yang dibaca sifatnya umum. Yang dibaca sebanyak-banyaknya kalau seorang itu bisa dalam sehari tersebut. Allahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Nggih. Iya, jazakallah khair. Sebetulnya ya, afdalnya seseorang itu ketika dia berzikir masing-masing. Ya, masing-masing seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dipimpin, ya. Ahlul ilam ketika berbicara tentang masalah zikir itu dipimpin, mereka hanya membolehkan di saat orang itu ditaklim dalam rangka mengajari seperti seorang ibu mengajari anak kecil, ya, ngajari dia berzikir. Karena dia belum paham dipimpin ya. Adapun kalau orang itu ya sudah bisa, sudah paham, sudah ngerti, maka dia berzikir masing-masing. Karena pertama seperti itulah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua itu lebih khusyuk. Ya, ketimbang seseorang itu dipimpin oleh orang lain. Dia karena dia tahu apa yang dia minta, apa yang dia ucapkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Cukup. Cukup. Baik. Kita cukupkan. Saya tutup dan waqafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: Sifat manusia menginginkan hari-hari yang akan dia songsong, yang akan dia jalani berjalan dengan baik, rizkinya dicukupkan oleh Allah. Pekerjaannya dimudahkan oleh Allah, urusannya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada masalah, tidak ada kendala. Semua urusannya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanggung,
2: Allah tanggung,
1: Allah jamin,
2: Allah jamin.

0: Ketika kita menginginkan hari yang kita akan songsong, yang akan kita jalani, kita berharap hari tersebut adalah hari yang baik, di mana tidak ada masalah di dalamnya. Urusan kita dimudahkan oleh Allah, dagangan kita dilancarkan oleh Allah, rizki kita dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya ada pada bagaimana kita memulai hari kita ketika kita membuka mata kita.
1: Memulai hari kita ketika kita membuka mata kita.
0: Baik buruknya hari seorang hamba ditentukan dari bagaimana dia mengawali harinya tersebut.
1: Mengawali harinya tersebut.
2: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
0: Betapa banyak manusia hari ini menginginkan hari-harinya baik, namun dia mengawali hari-harinya dengan bermalas-malasan. Dia mengawali harinya dengan melalaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana hari itu akan dia dapat sesuai dengan kehendak dan keinginannya? Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
0: Ibn Adam, wahai anak Adam, Allah memanggil seluruh manusia.
1: Allah memanggil seluruh manusia.
0: Irka'li min awwalin nahari arba'a raka'at akfika afirahu. Wahai anak Adam, rukuklah kalian kepadaku.
1: Rukuklah kalian kepadaku.
0: Di awal hari kalian sebanyak empat.
1: Di awal hari kalian sebanyak empat.
0: Rokaat.
1: Rokaat.
3: Ayo.

0: Aku jamin akhir dari hari kalian. Aku cukupkan hari kalian. Aku tanggung urusan-urusan kalian.
1: Aku tanggung urusan-urusan kalian.
0: Janji dari Zat yang Maha Besar yang tidak akan pernah dia ingkari. Seseorang yang mengawali harinya dengan ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berhak mendapatkan jaminan Allah. Atika akhirah, Allah yang mengatakan, aku cukupkan hari kalian.
2: Hidayah 103,4 FM. Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bidakwatin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapan sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat, di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, berdoa, dan terus berdoa, kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita, namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
3: Zakat ini wajib dikeluarkan, haram dimakan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Di dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan wa ma bada'uz zakah illa budi'ul qatar. Tidaklah manusia enggan untuk membayar zakat melainkan mereka akan dihalangi untuk mendapatkan hujan. Kemudian Nabi mengatakan laulal bahaimu ma umtiru. Kalaulah bukan keberadaan hewan-hewan di permukaan bumi, mereka tidak akan mendapatkan air hujan. Subhanallah. Kaum yang tidak membayar zakat, mereka tidak pantas mendapatkan air dari Allah.
1: Kalau orang tidak mengeluarkan zakat, maka saat itu dia terancam dengan ancaman yang sangat pedih, di antaranya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran.

kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang menimbun, menyimpan emas dan perak, tapi orang tersebut enggan untuk menginfakkannya, mengeluarkannya di jalan Allah, enggan untuk menzakatinya, cuma sekedar menimbun dan menimbun saja, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Apa siksaan tersebut?

0: Bentuk siksaannya adalah emas dan perak yang mereka timbun tersebut akan dibakar sampai meleleh di neraka jahanam. Setelah dilelehkan buat apa? Fatuqwa biha jibahuhum. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akan disetrikakan ke dahi mereka, mukanya disiram dengan lelehan tersebut. Cukup mukanya? Tidak. Wajunabuhum, dan juga perut mereka. Tidak cukup mukanya, perutnya sekali. Cukup sampai di situ belum. Wazuhuruhum, dan punggung mereka. Disetrika dengan emas yang mendidih, perak yang mendidih di mukanya, di perutnya, di punggungnya. Sudah merasa kesakitan seperti itu, Allah berfirman, "Hadza ma kanastum li anfusikum." Inilah yang dulu kalian timbun untuk diri kalian sendiri, "fadhuku ma kuntum taknizun." Maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian timbun.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Nah, orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Merana hidupnya.

0: Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit walaupun bergelimang harta. Hari kiamat, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semuanya, dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan, Qala Rabbi, lima hasyartani
1: a'ma wa qad kuntu basira.
0: Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, aku bisa melihat dulu ketika hidup di dunia.
2: Engkau tahu sebabnya?

0: dulu ketika datang ayat-ayat kami dibacakan kepadamu. Engkau abaikan. Engkau anggap tidak penting. Engkau lupakan dan hari ini engkau diabaikan.
1: Wal'adzabul akhirati ashaddu wa abqa.
2: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada saf barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
3: Sesungguhnya kedudukan syukur di dalam Islam, kedudukan yang sangat tinggi. derajatnya adalah derajat siddiqina syuhada dan salihin. Derajatnya para rasul.
4: Yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang rajin bersyukur? Satu, meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu bersyukur kepadanya.
3: Lihat doa para nabi dan para rasul, ia diinginkan wafat di atas syukur. Diwafatkan agar ia bersyukur. Para nabi meniatkan diri agar ia berada wafat dalam keadaan syukur. Maksudnya, ia berada pada derajat syukur yang tertinggi ketika ia wafat.
4: Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah di dalam sholat kita agar dibantu bisa bersyukur. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua. Di antara cara supaya kita bisa bersyukur adalah berusaha membandingkan kenikmatan duniawi yang kita rasakan dengan kenikmatan orang yang di bawah kita. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Kenapa? "Fahuwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi 'alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan seperti itu kalian akan tidak mudah mencela dan meremehkan nikmat Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan seperti ini, maka insya Allah kita akan terbantu untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala.
3: Ini yang harus kita pelajari, sehingga kita bisa mengamalkannya.
4: Jadi konsekuensi ibadah kepada Allah, seorang harus bersyukur. Selama seorang belum bersyukur, berarti dia itu belum beribadah secara hakiki kepada Allah. Walaupun dia itu sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, seandainya dia itu tidak pandai bersyukur, maka dia belum beribadah dengan ibadah yang hakiki kepada Allah Jalla wa'ala.
3: Allah Subhanahu wa ta'ala menantang hamba-hambanya dengan ucapan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah engkau kepada Allah jika seandainya engkau benar-benar beribadah kepada-Ku. In kuntum iyyahu ta'budun. Berarti orang yang tidak bersyukur, berarti selama ini belum lagi ia benar-benar beribadah kepada Allah. Alangkah layaknya setiap muslim setiap harinya belajar bersyukur kepada Allah.

0: Dan sesungguhnya Allah mengeluarkan engkau dari perut ibu kalian tidak mengetahui sedikit pun. Dialah yang menjadikan pendengaran, pandangan dan hati agar kalian bisa bersyukur.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Ketika seorang hamba telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla berupa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah sebuah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, seyogianya seorang hamba senantiasa mensyukuri nikmat Allah berupa hidayah tersebut. Namun sebagai seorang manusia, bagaimanapun upaya yang dilakukan agar dapat istiqomah, dalam berbuat baik, namun terkadang dia terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mentakdirkan dan menetapkan adanya kemaksiatan adalah memiliki hikmah, dan di antara hikmah yang besar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan sifatnya, karena di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Pemaaf, Zat yang senang tatkala hamba-hambanya kembali dan bertobat kepadanya. Terjerumusnya seorang dalam dosa dan kesalahan merupakan sesuatu yang telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau riwayat Imam Ibnu Majah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertaubat, yang banyak bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim telah menyebutkan, mengatakan pada hamba-hambanya yang berbuat dosa agar tidak putus asa dari rahmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka berbuat melampaui batas terhadap diri mereka. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Yang mereka melakukan perbuatan dosa melampaui batas terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Innahu wal ghafur rahim. Sesungguhnya Allah, Dia mengampuni semua dosa. Ya. Dan dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ayat ini adalah mengandung perintah untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada di antara dosa-dosa yang apabila seorang tidak bertaubat darinya, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia meninggal dalam keadaan dan tetap melakukan dosa tersebut, belum bertobat dari dosa itu, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya adalah kesyirikan. Seorang yang berbuat dosa berupa kesyirikan, dia harus kembali dan bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang terpenting dari apa yang kita simak tadi, ketika kita mengetahui bahwasanya manusia terjerumus dalam dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang banyak bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban seorang hamba yang mana dia tidak luput dari dosa dan kemaksiatan adalah dengan dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan kebaikan. Dia mengadakan perbuatan yang baik sesudah dia berbuat keburukan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa addi as-sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah satu perbuatan buruk dan engkau melakukan perbuatan yang baik. Para ulama menyebutkan melakukan perbuatan yang baik setelah melakukan perbuatan yang buruk, yang pertama adalah dengan bertaubat pada Allah azza wa jalla. Seorang mengakui akan dosanya dan kesalahannya. Yang kedua adalah dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Setelah seorang melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Dan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini tentu mendorong seseorang untuk senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta melakukan amal-amal kebaikan setelah dia melakukan suatu perbuatan dosa, suatu kemaksiatan atau suatu kesalahan. Diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha. Man ahsana fima baqiya, barang siapa yang dia berbuat baik pada sisa-sisa umurnya, pada sisa-sisa kehidupannya, niscaya dia akan diampuni apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man asaa fi ma baqiya ukhidha ma madha wa ma baqiya." Wa man asaa, dan barang siapa yang dia tetap berbuat jelek ya pada sisa-sisa umurnya, maka dia akan diberi sanksi dari dosanya yang terdahulu maupun yang kemudian. Nah, hadis ini sebetulnya apabila seorang merenungkannya, betapa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat dan ampunan yang besar kepada hamba-hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada hamba-hamba Allah, kepada umatnya, agar dia memanfaatkan umurnya atau pada sisa-sisa umurnya, sisa-sisa waktunya yang ada untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan di akhir-akhir kehidupannya akan menghapus dosa-dosa yang terdahulu. Dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosanya yang terdahulu. Tetapi barang siapa yang dia terus berbuat jelek, terus berbuat dosa dan maksiat di akhir-akhir kehidupannya, sampai mungkin na'udzubillah min dalik, di akhir dari kehidupannya dalam keadaan tetap berbuat dosa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhidha fima baqiya wa ma madha, maka ukhidha bima madha wa ma baqiya, maka dia akan diberi sanksi oleh Allah terhadap dosa-dosa yang terdahulu dan yang dia lakukan di akhir-akhir kehidupannya. Makanya seorang hamba ketika dia selalu minta kepada Allah azza wa jalla agar Allah memberikannya, menganugerahkan kepadanya husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Salah satunya adalah mati dalam keadaan dia telah bertobat pada Allah Ta'ala. Mati dalam keadaan dia melakukan amal kebaikan, amal soleh. Dan ini salah satu tanda, salah satu ciri seorang mati dalam kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla apabila menghendaki seorang hamba kebaikan di akhir hidupnya, yaitu dengan dia mati dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, maka Allah menggunakan hamba ini. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan," apabila Allah menghendaki suatu kebaikan bagi seorang hamba, "ista'malahu," maka Allah akan menggunakan atau memakai hamba ini. Maka sebagian sahabat bertanya, "Kila?" Sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasta'miluhu?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah memanfaatkan, Allah memakai orang ini? Seorang hamba tersebut yang Allah menghendaki kebaikan baginya. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahdihi li 'amalin salihin qabla mautih." Yahdihi li amalin salihin qabla mautih. Maka Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan taufik kepadanya, yakni untuk melakukan amal-amal kebaikan sebelum dia meninggal. Ini cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala memakai seorang hamba di akhir-akhir kehidupannya yang mana Allah menghendaki kebaikan baginya. Maka itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada manusia yang luput dari dosa dan maksiat kecuali orang-orang yang memang dipelihara dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang terbaik adalah bagaimana seorang menyadari dan menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian penyesalan itu menggiring dia, membawa dia kepada taubat, kepada amal kebaikan sampai akhir dari kehidupannya. Seorang yang pernah melakukan kesyirikan, tinggalkanlah kesyirikan itu. Hijrahlah dari kesyirikan kepada tauhid. Seorang yang mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah perbuatan itu. Hijrahlah dari perbuatan tersebut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang pernah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, hendaklah dia berhijrah dari perbuatan dosa tersebut kepada perbuatan ketaatan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an." Dan seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan dia tentu kembali kepada Allah dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan pada kita taufik, memberikan kekuatan untuk kita selalu kembali kepada Allah, menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan, menyesali waktu dan umur kita yang berjalan, yang berlalu, ya. Dan di saat-saat itu mungkin kita melakukan dosa atau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Semoga semua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengisi kehidupan kita adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir dari kehidupan kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم

فردوسهم فيها خالدون ولقد خلق

تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا

هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا

فتقطعوا أمرهم بينهم

الحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإن

نفسده قليلا ما تشكرون.

تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

0: حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: العلم قبل القول والعمل. علم terlebih dahulu sebelum berbicara, sebelum berbuat. Kerusakan yang terjadi di antara kita, di tengah-tengah kita, karena kita tidak berilmu. Kita beramal tanpa ilmu dan kita tidak mengenal al-Islam. Kita tidak berpayah-payah dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak tersebar di kalangan kita, pada diri, keluarga dan masyarakat, kecuali sedikit daripada yang paling sedikit. Akibatnya apa? Memungkinkan kebodohan akan merata di tengah-tengah kita. Kebodohan terhadap din, terhadap agama Allah. Ada ilmu syar'i yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lapangkan jalan menuju jannah surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang menuju satu tempat, satu jalan, dia berjalan berusaha untuk menuntut ilmu, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Allah mudahkan jalan baginya menuju surga.
2: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat.
3: Konsekuensi dari syahadat.
2: Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tasdiquhu fima akhbar.
3: Tasdiquhu fima akhbar.
2: Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
4: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
2: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa taala.

0: Kemudian ta'atuhu fima amar.
1: Ta'atuhu fima amar.
0: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
1: Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
0: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia cela.
2: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
0: Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara.
1: Wa alla yu'badallahu illa bima syara.
0: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul menurunkan kitab sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa taala.
3: Berapa banyak di zaman sekarang akhal Islam mereka yang berkomentar di dunia maya sana. Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar. Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar. Sehingga akhirnya apa yang terjadi semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhal Islam sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi Rasulullah SAW mengatakan ini lik alaika lisana tahan lisan wa khud ma ta'rif wa da ma tunkir ma tunkir. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: alaika bikhasati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia, akhi, bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka, ya akhi, kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpah nikmat serta kemudahan yang wasilah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hamba-hambanya. Di kesempatan pagi menjelang siang ini, kamusim dan simat rahimahnikullah, kita kembali bersua dalam edisi Selasa tanggal 29 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 14 Juli 2026. Kamusim dan simat rahimahnikullah. Pagi ini akan kita dengarkan kembali kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Syamsur Rizal Al-Fawdan Hafidhullah Ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad yang disampaikan langsung dari studio Radio Hidayah. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dari kajian yang telah kita yang akan kita dengarkan nantinya bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita, dan semoga menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan lupa pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yang malikalah. Baik, ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebalik Ustaz, sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah, bikinin.
1: Insyaallah jazakallahu khairan barakallahu fiik telah menyempatkan waktunya bagi secara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembahasan pagi ini kaum muslimin dan muslimat, Ustaz akan membahas tentang larangan mengatakan semoga Allah memburukkan wajahmu. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya. Untuk dapat telepon kami di 0811-7530 atau nomor telepon WA di 0811-7545444. Kajian ini juga antum dapat simak melalui streaming YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing untuk antum mendapat berinteraktif di sesi kedua nantinya. Baik, kita langsung persilakan kepada Ustazuna Faliatafadol Masukur dan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله وشكر لله dengan taufiq dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersua di pagi menjelang siang ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca hadis-hadis dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufiq dan bimbingan untuk dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sabda beliau ini. Kemudian diberi pula kita kekuatan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Kemudian salawat dan salam tentu tidak akan pernah kita lupakan buat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita termasuk orang-orang yang akan dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla atas syafaat beliau nanti pada yaumul qiyamah, dan akan dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca satu bab yang dituliskan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dengan nomor 91 dari kitab aslinya, atau bab yang ke-79 dari kitab sahihnya, bab yang berbunyi la taqul qabbahallahu wajhahu. Satu bab yang menjelaskan tentang larangan bagi kita untuk mengatakan kepada seseorang semoga Allah Azza wa Jalla memburukkan wajahmu atau wajahnya. Inilah yang hendak dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala kepada kita melalui bab ini. Di sini ada dua hadis yang akan kita baca. Kedua-duanya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, itu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani radhiyallahu taala anhu, yang berkenaan dengan judul bab. Kata Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Rasul mengatakan la taqulu qabbahallahu wajhahu, janganlah kalian mengatakan semoga Allah Azza wa Jalla menjelekkan atau memurukkan wajahnya. Jadi maksudnya ungkapan ini ditujukan kepada seseorang, pihak ketiga kah, atau juga masuk ke dalamnya ketika diucapkan kepada pihak kedua. Kalau kalimat ini ditujukan kepada orang kedua, tentu bunyinya qabbahallahu wajhaka, semoga Allah memburukkan wajahmu. Tapi di sini disebutkan dengan dhamir orang ketiga, qabbahallahu wajhahu, semoga Allah Azza wa Jalla memburukkan wajahnya. Karena bab ini masih dimasukkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam urutan judul-judul bab yang berkenaan dengan muamalah seseorang dengan pembantunya, dengan budaknya, dan semacamnya. Ya. Kemudian hadis yang kedua, juga hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang mana beliau mengatakan la taqulanna, janganlah kalian sekali-kali mengatakan. Taqulanna na merupakan nun at-taukid. Ini adalah penegasan bahwa Islam betul-betul mewanti-wantikan agar kita jangan sampai berkata begini. Bukan sekadar dilarang, tapi ada penekanan. Ada penguat menunjukkan ini adalah hal yang sangat fatal. Walaupun masuk dalam ranah adab dan etika, tapi ini adalah etika yang buruk yang diwanti-wantikan oleh Islam agar kaum muslimin berhati-hati, jangan sampai terjatuh dalam adab yang seperti ini. Apalagi bermudah-mudah mengucapkan kata-kata yang tidak baik seperti yang tadi. Janganlah sekali-kali kalian mengatakan semoga Allah Azza wa Jalla memburukkan wajah engkau. Hadis pertama Kalimat itu ditujukan kepada orang ketiga, wajahnya. Kalau ini dengan tegas, kalimatnya ditujukan kepada lawan bicara, kepada orang kedua. Semoga Allah Azza wa Jalla memburukkan wajah engkau. Wajah man ashbaha wajhaka, dan memburukkan pula wajah orang yang serupa dengan wajah engkau. Ini kemana perginya ini? Entah arahnya ke ayahnya, entah ke ibunya, entah ke saudaranya. Karena yang mirip dengan wajah seseorang tentu kan wajah orang-orang yang masih punya hubungan darah kan. Walaupun juga ada kemiripan itu dengan orang yang gak punya hubungan nasab sama sekali, tapi itu kan jarang. Al-hukmu al-aghlab, hukum itu diberlakukan menurut keumuman. Umumnya yang kalau kita bicara kemiripan, tentu yang paling banyak kemiripannya antara orang yang memang punya hubungan genetik, ya kan? Punya hubungan biologis, punya garis keturunan yang sama, terlahir dari rahim yang sama dan semacamnya. Baik. Nah, jadi mungkin wajah man ashbaha wajhaka ini ucapan yang lebih kalau bahasa eksen lebih kejam lagi. Jadi bukan sekedar untuk dia, tapi didoakan juga orang-orang yang ada sekitarnya kan. Baik. Kemudian Nabi menjelaskan ilat atau sebab kenapa itu tidak dibolehkan. Kiranya bukan hanya sekedar buruknya makna, buruknya adab dan akhlak, mendoakan keburukan untuk orang, menyakiti hati orang, bukan hanya sampai di situ. Tapi kata Rasul, fa innallaha azza wajal khalaqa Adam alaihi salatu wasalam ala suratihi. Karena Allah azza wajalla telah menciptakan Adam dalam rupanya, dalam bentuknya. Nah, kata rupanya dan bentuknya ini apa maknanya? Ini nanti akan kita jelaskan, karena di sini ada sedikit kontroversial pemahaman, terutama di kalangan awam, ya kan? Dan para ulama telah menjelaskan, karena kalau ini tidak dijelaskan oleh para alim, maka ini akan menyeret seseorang dengan perkataan ini ke dalam masalah yang besar, bahkan bisa jatuh ke dalam kesyirikan, karena mempersamakan antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Baik. Kembali kita kepada hadis yang pertama dan juga hadis yang kedua nanti. Apa faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Di sini jelas adalah larangan agama melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam untuk mendoakan keburukan, mengucapkan kata-kata yang tidak bermoral, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang yang mendengarkan atau lawan bicara. Bahkan kata-kata yang nanti akan memunculkan khusumat, permusuhan yang berkepanjangan, akan merusak ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Bahkan tidak mustahil akan terjadi perang kabilah, perang keluarga, kamu gitu kan? Nah, kan tidak mustahil ketika seseorang disakiti, dihina, dimusuhi, permusuhan itu nanti bukan hanya antara personil yang menghina dengan personil yang dihina, tapi tidak mustahil nanti akan melibatkan keluarga besar kan? Mungkin nggak begitu? Mungkin dulu zaman jahiliyah terjadi perang saudara, perang kabilah itu kan gara-gara itu kan. Jadi istilah orang kampung kami, ya seseorang itu adalah anak keponakannya orang lain, orang ramai. Ada ayahnya, ada pamannya kan, ada saudaranya. Tentu ketika dia disakiti, maka orang-orang yang ada di sekitarnya dari jaringan keluarga ini juga akan merasa tersakiti. Sehingga terjadilah perang yang besar. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh agama satu. Yang kedua, karena manusia ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla seperti makhluk-makhluk yang lain. Sehingga kalau seandainya kita doakan untuknya keburukan, kita hina wajahnya, monyet gitu kan. Apalagi misalkan sekarang kan banyak sekali kan ya kata-kata kasar yang seperti ini diucapkan oleh seorang muslim kepada saudara sesama muslim, subhanallah. Bahkan kadang-kadang kata-kata itu diucapkan orang yang ngaku keturunan nabi pula, cucu nabi ya, padahal atuknya sudah berpesan ya. Jangan katakan itu ya kan, karena kita adalah ciptaan Allah azza wajalla. Fisik kita, wajah kita, seluruh anggota tubuh kita dan semua yang ada di alam adalah ciptaan Allah azza jalla. Karena Allah adalah khalik. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang Maha mencipta, yang mengadakan, al-bari' yang mengadakan, al-musawwir yang menciptakan rupa, yang membentuk rupa, ya kan? Nah, terus kita hina. Jadi hinaan kita itu bukan hanya berhenti sampai yang punya wajah itu punya hak pakai ya, bukan hak, ya kan? Kita cuma hak pakai kan, bukan hak milik ya. Tapi juga akan menyerang dan akan menghina si pemilik wajah yang sesungguhnya, yang menciptakannya, yang mengadakannya dan yang membentuknya. Padahal Allah azza jalla sudah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam rupa yang teramat sempurna, kata Allah azza jalla. Sekarang kita celah atau kita doakan untuknya keburukan, maka inilah persoalan besar. Makanya Islam mewanti-wantikan betul, jangan sekali-kali ucapkan itu. Pertama, karena kata itu akan menyakitkan hati orang yang mendengarkan. Akan menyakitkan orang yang ditujukan kepadanya ucapan itu. Bukan hanya di dia saja, tapi juga akan melibatkan keluarganya tidak mustahil seperti yang tadi kita katakan. Dan yang lebih parah lagi daripada itu adalah akan juga tertujukan kepada sang khaliq, sang bari, sang musawwir yang telah menciptakan, mengadakan, membentuk rupa yang indah dan sempurna untuk wajah itu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang semakna dengan ini, ucapan Nabi yang melarang kita untuk mencela makhluk ciptaan Allah. Karena itu sama saja kita mencela Allah azza wa jalla itu, atau mencela, menghinakan perbuatan Allah azza wa jalla. Apa kata Allah dalam hadis sahih? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tashubbud dahr wa ana ad-dahru. Janganlah engkau celah masa. Jangan engkau mengatakan adanya masa yang sial, masa yang apa lagi? Apa istilah kita? Ya ada celaan begitu ya, mengatakan situasi yang tidak baik gitu kan, dan semacamnya lah. Intinya dia mencela masa, mencela dan makhluk-makhluk yang lain, mencela hujan, mencela angin, ya kan, dan semacamnya. Kata Allah, jangan cela angin, jangan cela dahar. Kenapa? Ana dahar, karena sayalah yang menciptakan angin itu, kata Allah. Menunjukkan mencela makhluk disadari atau tidak, diakui atau tidak, berarti kita telah mencela si pencipta masa itu, si pencipta angin itu, si pencipta hujan itu, dan si pencipta manusia dan semua organ-organ tubuhnya itu. Kan tidak bisa dipungkiri kan? Kalau kita buat sebuah karya, hasil karya, kemudian dicela karya itu, wah jelek kali ini. Karya apa, misalkan gambarnya, jelek kali gambarnya. Kan apa artinya? Kan sama aja dia mencela yang menggambar itu kan. Nah, ini kan tidak dipungkiri. Ini yang pertama. Maka karena itu, sekesal apapun kita kepada seseorang, semarah apapun kita kepada seseorang, sekecewa apapun kita dibuat oleh orang-orang, maka sebagai seorang muslim kita tidak layak untuk mengatakan dia jelek, mendoakan dia buruk, mengatakan dia buruk dan semacamnya. Tidak. Karena ini akan menimbulkan banyak persoalan. Atau kalau bahasa kita, nanti bisa dikenakan pasal berlapis. Sesama makhluk bermasalah dan juga akan bermasalah dengan sang Khaliq subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Azza wa Jalla telah menegaskan di dalam Al-Quranul Karim tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, menciptakan alam semesta seperti yang tadi sudah kita bacakan ayatnya, huwal khaliqul bari'ul musawwiru, ya kan, al-mudabbiru dan seterusnya, menunjukkan semua itu adalah perbuatan dan sifat-sifat fi'liyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita cela, jangan sampai kita mencelanya. Ya. Kemudian kita lanjut ke hadis yang kedua. Tadi Rasul mengatakan, janganlah kalian sekali-kali mengatakan semoga Allah Azza wa Jalla memburukkan wajah engkau dan wajah sesiapa yang serupa dengan wajah engkau. Kalaulah yang tadi saja terlarang, tentu ini kan lebih terlarang lagi kan? Karena ini bukan hanya berhenti sampai orang yang diajak bicara, tapi akan juga menyasar orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dikatakan, dan wajah yang serupa dengan wajah engkau. Nah, tentu yang tadi kan, yang paling serupa dengan dia tentu kan ayah ibunya. Atau saudaranya kan. Nah, ini akan lebih, tentu akan lebih menyakitkan lagi. Akan lebih menyulut emosional lagi. Betul enggak? Ya kan? Nah, ya. Ini yang pertama. Semakna dengan hadis yang pertama. Menekankan bahwa perbuatan itu betul-betul terlarang. Baik untuk orang ketiga, begitu juga untuk orang kedua atau orang bicara. Misalnya kita bicara nih ke orang ketiga. Sakit hati saya semua, sama si pulan tuh. Semoga lo burukkanlah wajah dia. Kan bukan ke antum tujuannya kan ya. Tapi ke orang yang menjadi objek pembicaraan kita kan. Nah, itu hadis pertama begitu. Nah sekarang kita mungkin yang agak kurang-kurang normal situasinya, lagi tidak baik-baik saja. Saya ngomong ke antum atau antum ngomong ke saya. Ah, semoga wajah kamu diburukkan Allah lah. Gitu. Atau sebutnya wajah kamu seperti apa mau sebut. Nah, ini memang langsung ditujukan kata itu kepada lawan bicaranya, orang kedua kan. Maka dikatakan qabbahallahu wajhaka, semoga Allah memburukkan wajah engkau. Ya, kedua-duanya sama sekalipun objek dan targetnya berbeda, ya kan. Baik. Akan tapi di hadis ini ada satu poin yang harus kita jelaskan, seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita tentang ucapan Nabi, fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam alaihi salatu wasalam ala suratihi. Ya, jadi salah satu di antara penyebabnya enggak boleh berkata tadi, ya kita kan mengatakan tadi, karena kalimat itu sama saja kita mencela Allah Azza wa Jalla, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan enggak layak dicela, jangan dicela kawan kita, saudara kita, lawan bicara kita. Bukan hanya pada wajah. Wajah ini seperti yang tadi saya katakan, al-hukmu 'alal aghlab. Hukum itu diberlakukan menurut yang umum terjadi. Biasanya orang kalau menghina seseorang itu kan diarahkan ke mana? Kan ke wajah kan? Jarang semoga Allah buruk tangan kau gitu. Enggak ada kan? Kan enggak ada ya? Ada kali tapi jarang ya, minan nawadir, langka-langka. buruk kaki koma gitu kan, jarang. Cantik, buruk, gagah, tampan itu pasti orientasinya ke wajah, ya kan? Maka oleh karena itulah disebutlah kata wajah sebagai ilat di sini. Kalau tidak, hukumnya sama. Karena semua itu sama-sama ciptaan Allah. Jadi mengejek yang manapun dari ciptaannya, sama saja kita mengejek Allah SWT. Aneh. Jadi kata wajah ini bukanlah tahdid, bukan pembatasan. Tapi ini adalah ala sabil misal. Ini hanya sebatas permisalan saja. Kalau tidak, larangan ini berlaku untuk semua ciptaan Allah Ta'ala. Baik yang ada pada diri kita, ataupun yang terpisah dari diri kita. Nih, yang kedua ini, karena Allah Azza wa Jalla telah menciptakan Adam seperti bentuknya, di atas rupanya. Nah, pertanyaannya, seperti rupanya, di atas bentuk rupanya, nya ini kemana baliknya, kembalinya? Kalau secara bahasa, letter lex, itu bisa kembali ke dua arah atau kedua sasaran. Pertama sekali kepada Allah Azza wa Jalla, yang kedua kepada Adam itu sendiri. Ya kan? Nah, ini yang mana nih yang dimaksud? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan Adam di atas atau seperti wajah dan rupanya. Apa kira-kira maksudnya? Rupanya siapa ini? Ya kan? Nah, ini bisa terpahami dua. Dan barangkali mungkin ada orang yang memang memahami begitu secara zahir. Walaupun saya secara pribadi belum mengetahui secara pasti. Apakah ada orang yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia Adam itu seperti bentuk wajah Allah. Maka jangan dicela Adam. Karena wajah Adam itu mirip seperti wajah Allah. Barangkali akan ada orang memahami begitu. Karena memang dari makna letter lexnya lafaz ini secara asal memang ada indikasi yang memberikan makna ke sana. Bahkan ada pula hadis yang menyebutkan yang lebih terang lagi mengatakan bahwa rupa Adam itu seperti rupanya Allah Azza wa Jalla. Seperti di hadis yang jiwat kelima wa bihaqi dan yang lainnya, di situ dia katakan oleh Rasul SAW, ini ucapan ini disandarkan kepada Rasul, dikatakan ini ucapan Rasul, hadis diriwayatkan oleh Baihaqi dan yang lainnya, di mana di situ dikatakan la tuqabbihul wajha fa inna Allah khalaqa Adam ala suratir Rahman, janganlah kalian mencela wajah, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan Adam seperti bentuknya Ar-Rahman. Ar-Rahman siapa? Allah kan? Nah, jelas ini. Dikatakan Allah telah menciptakan Adam itu seperti wajahnya Allah Ar-Rahman. Jadi kalau seandainya ini kita pahami, hadis ini benar, tentu memperkuat makna yang pertama, bahwa seperti wajahnya itu kembali kepada Allah. Jadi Allah telah menciptakan Adam seperti rupa dia, seperti wajahnya, kalaupun tidak sama tapi miriplah begitu sekurang-kurangnya, ya kan? Karena dikatakan ala suratihi, dikuatkanlah oleh hadis ini yang memberikan makna kepada makna yang sama. Ini kan bisa berbahaya, kan? Bisa berbahaya kita katakan nanti Adam sama seperti wajah Allah, Adam itu diciptakan seperti rupa Allah. Jangan-jangan nanti ada anak cucu Adam yang mengaku pula dia mirip dengan Adam, berarti dia juga mirip dengan Allah, kan? Ada kemungkinan begitu? Secara alami, secara fitrah atau secara uruf kebiasaan yang terjadi, ada kan? ini kan akan berbahaya. Makanya para ulama menjelaskan hal ini agar kita tidak terjatuh ke dalam bahaya. Pertama saya katakan bahwa makna yang mengembalikan katanya pada kalimat wajah atau suratihi itu kepada Allah SWT jelas adalah penisbatan yang salah besar, yang keliru. Sekalipun dari sisi logawi, ya bisa saja ke sana arahnya seperti yang tadi kita katakan, tapi itu jelas keliru, jelas salah. Pertama sekali tentang hadis yang tadi dikira menguatkan makna itu, la tuqabbihul wajha fa inna Allah khalaqa Adam ala surati Rahman. Janganlah kalian mencela wajah karena Allah telah menciptakan Adam itu seperti wajah Ar-Rahman, itu Allah. Hadis ini tidaklah sahih. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di kitabnya Silsilah Hadis Ad-Dha'ifah. Bahkan hadis ini dihukum hadis mungkar oleh sebagian para ulama. Maka karena itu tentu tidak akan mungkin kita bisa menjadikan hadis dhaif apalagi sampai ketika mungkar sebagai pegangan untuk menetapkan sesuatu dalam agama. Tidak mungkin. Apatah lagi masuk dalam bab akidah, dalam persoalan tauhid yang menyangkut tentang ketuhanan, tentang Rabb kita, tentang ilah kita. Tidak mungkin. Itu terlarang secara keras, secara mutlak. Ittifak para ulama dalam hal ini. Tidak boleh menetapkan akidah, menetapkan sifat-sifat Allah SWT di atas hadis yang mungkar. Hanya satu. Jadi kalaupun nanti ada yang membacakan hadis ini kepada kita, terdengar oleh kita di beberapa sumber, di beberapa tempat barangkali, ingat bahwa hadis ini adalah hadis yang mungkar. Hadis yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan dipertanggungjawabkan sebagai ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai berdalil dengannya. Itu satu. Yang kedua, hadis yang mengatakan sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menciptakan Adam di atas bentuknya rupanya, itu sahih hadisnya. Itu benar hadisnya. Hanya saja apa makna dari kalimat di atas bentuk dan rupanya. Maka para ulama mengatakan bentuk dan rupanya itu maksudnya adalah di atas bentuk dan rupanya Adam itu sendiri. Bukan Adam dan bentuk rupanya Allah subhanahu wa ta'ala, enggak mungkin. Kenapa demikian? Karena kalau diterjemahkan atau dipahami Allah itu menciptakan Adam di atas rupanya Allah, di atas bentuknya wajah Allah, itu jelas adalah bertentangan 380 derajat dengan nas-nas Al-Quran dan juga sunnah yang menjelaskan tentang wahdaniyahnya Allah Azza wa Jalla. Seperti misalkan firman Allah Azza wa Jalla di surat Asy-Syura ayat yang ke-11, Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini jelas. Satu pun tidak ada yang mirip dan serupa dengan Allah. Bahkan Allah katakan di akhir ayat ini, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Sekalipun mendengar dan melihat itu ada pada makhluk, namun sedikit pun tidaklah akan menjadikan adanya kemiripan apabila kesamaan antara makhluk dengan Allah. Coba bayangkan, ditetapkan bagi Allah sifat yang penyebutannya sama dengan sifat yang ada pada makhluk pun tidak menjadikan Allah itu serupa dengan makhluk. Makanya disayangkan pendalilan sebagian orang, bahkan juga sebagian ulama barangkali, ya, yang mengingkari sejumlah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan alasan kalau sifat itu kita tetapkan untuk Allah, maka akan terjadilah tajsim atau tashbih antara Allah dengan makhluk, karena sifat itu ada pada makhluk. Kan begitu yang sering. Maka ditolak sifat istiwa, karena bersemayam itu ada sifat yang ada pada makhluk. Seakan-akan istiwa itu butuh tempat, makhluk butuh tempat. Kan begitu maknanya kan ya. Kan itu yang mereka pahami. Nah, juga mereka menafikan sifat tangan bagi Allah. Ondak tangan tu kudrah artinya, tangan tu rahmat artinya. Karena kalau kita katakan Allah punya tangan, berarti kita mentasybihkan antara Allah dengan makhluk. Kita berarti mujassima dan musyabbiha. Kan begitu katanya kan? Ah, mereka ingkari sifat betis bagi Allah. Karena betis adalah sifat ada pada makhluk. Kalau kita tetapkan itu pada Allah Ta'ala, berarti kita menyamakan, mengatakan ada keserupaan antara Allah dengan makhluk. Maka akhirnya mereka tolak. Atau mereka takwilkan. Ada begitu? Banyak kan? Banyak. Ini persoalan. Nah sekarang, kalau seandainya penetapan sifat kepada Allah dengan sifat yang sebutannya sama dengan yang kita sebut pada makhluk, akan menyebabkan terjadi tajsim, akan terjadinya tashbih, tamsil. Pertanyaannya, apakah kita akan nafikan sifat mendengar bagi Allah? Sifat melihat bagi Allah? Karena sifat mendengar, melihat ada pada makhluk. Apa kita akan nafikan sifat bicara pada Allah? Yang Allah katakan, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang sesungguhnya. Apa kita mesti nafikan? Karena sifat kalam itu ada pada makhluk. Kalau itu konsekuensi yang tidak bisa terpisah, kan bahaya kan? Allah alim. Bukankah kita juga mengatakan alim pada makhluk? Ada enggak? Hah? Ada. Subhanallah. Allah kata, inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah itu sangat mencintai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Pertanyaan saya, bukankah kata mencintai juga ada kita sebut pada makhluk? Ada kan? Terus apa kita tolak semua? Sifat-sifat itu. Kan gampang menjawabnya kan ya? Tapi enggak tahu. Karena begitulah. Akal kecerdasan yang tidak dibimbing dengan wahyu, maka dia tidak akan membawa kepada kebaikan. Justru itulah akan membawa kepada penyimpangan-penyimpangan seperti yang terjadi pada ahli falasifah. Karena mereka mempertuhankan akal, mengedepankan akal, bergantung pada kemampuan akal, tidak dengan wahyu. Sehingga ketika terjadi keterbatasan akal mencerna wahyu, maka mereka tolak wahyu dengan alasan tidak masuk akal. Tidak logis. Betul enggak? Subhanallah, subhanallah. Ya Karim, hadanallahu iyyahum. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah menuju kebenaran. Jadi sekali lagi, ala suratihi itu adalah di atas bantu Adam itu sendiri. Dan Adam tidak sempurna ciptaannya. Ya kan? Dan bukan bermakna Adam diciptakan seperti rupa wajah Allah Ta'ala. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Dan Allah juga katakan surat Al-Ikhlas yang kita sering baca. Walam yakullahu kufuan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Baik dari sisi zatiyah. Begitu juga dari sisi sifatiyah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Maka karena itu enggak mungkin dipahami hadis tadi kalau Adam itu diciptakan di atas atau seperti rupanya atau wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang benar adalah Adam itu diciptakan di atas rupa dan wajahnya sendiri. Maka jangan celah. Karena kalau kita celah anak cucu Adam, sama saja kita mencelah atuk kita Adam. Kalau kita celah Adam, berarti kita telah mencelah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah persoalan. Makanya kata Nabi, wala takulanna. Sekali-kali jangan katakan kata-kata itu. Qabbahallahu wajhaka. Semoga Allah Ta'ala memburukkan wajah engkau. Karena artinya kita telah mencela ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Barangkali mungkin ini dulu yang saya sampaikan. Sisa waktu kalau ada mungkin kita gunakan untuk bertanya jawab satu atau dua saja. Allahumma sallam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas pembahasan yang telah disampaikan. Semoga menjadi pencerahan kepada kami yang mendengarkan, menjadi ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kaum muslimin dan muslimat, waktu yang tersisa kita persilahkan untuk silakan kepada antum-antum yang bertanya. Kami buka di 0811-7530-000. Untuk Anda yang bertanya langsung kepada Ustaz, kami persilakan untuk menghubungi nomor telepon 0811-7530-000 atau nomor telepon WA di 0811-7545-444. Untuk WA dan SMS silakan dikirim di 0811-7545-444. Dan pemirsa yang menyimak kita live streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, kami persilakan untuk menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar monitor kita masing-masing. Kita persilakan bagi kaum muslim dan muslimat yang bertanya, kami undang di 0811-7530-000 atau nomor telepon WA di 0811-7545-444. Nah, kita coba angkat pertanyaan yang ada di sini. Di sini ada pertanyaan dari WA Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah diam-diam mengambil uang saudara saya. Sekarang saya ingin mengembalikannya, tetapi saya malu dan takut memberikannya secara langsung kepada saudara saya itu. Yang saya mau tanyakan Ustaz, apakah boleh saya taruh diam-diam di dalam rumahnya atau saya kasih dengan alasan ada orang yang menitip uang bayar hutang yang sudah lama belum dibayar. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum.
2: Yang terakhir apa tadi?
1: Apakah boleh saya menaruhnya, meletakkannya diam-diam di dalam rumahnya? Atau saya kasih tahu dengan alasan orang menitip uang bayar hutang yang sudah lama tidak dibayar?
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya fokus kepada inti pertanyaan, boleh apa tidak dengan pola yang tadi, diam-diam ditaruh. Jawaban saya, ada kalanya boleh, ada kalanya tidak dibolehkan. Ada kalanya boleh, ada kala tidak dibolehkan. Sekarang pertanyaan, kapan itu dibolehkan, kapan tidak dibolehkan. Ya.

Tapi kalau seandainya dia tidak, dia sudah mengetahuinya, nanti saya akan katakan nanti. Jadi bolehnya kapan? Sarannya satu, ketika yang bersangkutan memang tidak tahu atau belum tahu kalau si pelaku telah mengambil uangnya atau mengambil barangnya tadi. Maka tidak mengapa. Apalagi ketika dikhawatirkan nanti akan menciptakan masalah kalau itu diberitahu kepadanya. Itu satu. Itu salah. Yang kedua, dipastikan barang itu betul-betul sampai kepada yang bersangkutan. Jangan nanti kena takut kita berterus terang, ditaruhlah uang di situ. Nanti dibuat tikus lari gimana? Ya kan? Itu kalau bahasa kampung saya itu terbaru hutang tak lansai nanti kan. Kita dah keluarkan lagi, dikembalikan tapi enggak lunas. Kenapa? Enggak sampai ke tujuan. Tikus ini bukan bukan tikus. Bukan tikus di plafon ya. Ya misalkan apalah istilahnya kan. Ya kan? Nah, pastikan uang itu ditaruh di tempat yang aman dan memang akan sampai kepada yang bersangkutan. Kalau dua syarat ini terpenuhi, maka bolehlah cara tadi dilakukan. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, maka tentu tidak boleh itu dilakukan. Karena nanti jatuhnya terbayar hutang tidak lunas kalau gitu kan. Ini satu. Kalau tapi yang itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau seandainya kejadian itu sudah terekspos antara mereka berdua, itu si pemilik barang sudah tahu nih, ya kan? Kalau si pelaku ini ngambil barang dia, tapi mungkin dia, contoh misalkan, tapi dia belum punya bukti yang cukup untuk menuduhkan kepada pelaku, tapi mereka sudah bertengkar kemarin, kamu yang ngambil, oh enggak, tapi kena pandai berdalil misalnya, atau bisa memberikan argumentasi yang membela kalau dia bukan melakukannya, sehingga mungkin si pemilik barang belum punya bukti yang cukup untuk menuduh. Kan bisa begitu kejadian kan? Nah, akhirnya pokoknya di hatinya dia sudah yakin kamu pokoknya ngambil, tapi dia enggak punya bukti yang cukup kan gitu kan? Tapi ini mereka sudah bertengkar nih. Nah, kalau sudah seperti itu masalahnya, maka tidak dibolehkan dan tidak mencukupi, tidak akan terbebaskan antum atau antuna yang bertanya ini dari pokok persoalannya. Ya. Kenapa tidak boleh ini? Coba ya. Kalau diberikan secara diam-diam, oke, di tempat yang aman, oke, memang akan tersampaikan kepada bersangkutan. Tapi persoalannya bisa enggak melepaskan Anda dari tuduhan? Bisa enggak dia tahu kalau Anda telah berikan uang barang itu? Bisa enggak dia paham kalau Anda sudah kembalikan hak milik itu? Kira-kira tercapai enggak tujuan itu? Sementara tujuan Anda mengembalikan kan untuk itu kan? Takut tertuduh atau ingin membebaskan diri dari tuduhan, atau untuk membersihkan nama baik misalkan. Kan itu targetnya kan ya? Nah, takut malu misalkan. Agar dimaafkan. Agar suasana mencair kembali. Kan begitu? Nah, kira-kira dengan pola tadi, dengan kasus yang sudah menjadi sengketa di antara dua belah pihak, terwujud gak tujuan itu? Ghayahnya, maqasidnya terwujud gak? Tidak kan? Sayang aja kan itu kan? Uang sudah, antum sudah bayar, tapi antum tetap tertuduh, ya kan? Antum sudah bayar, tapi hubungan tetap rusak, ya kan? Berarti kan tidak tercapai apa yang jadi maksud atau gaya dari perbuatan itu. Maka enggak boleh. Maka tidak diperbolehkan. Nah, terus bagaimana solusinya ini? Kalau dinyatakan terang-terangan takut, ya kan? Kalau diam-diam nanti tidak terbayar pula hutang, tidak tercapai pula tujuan, kan? Target. Satu cara yang paling efektif, minta dimediasi, difasilitasi oleh pihak ketiga yang amanah, yang bijak, yang

0: klub-klub yang berpengaruh lah, punya punya posisi lah di antara dua pihak. Itu caranya. Entah orang tua kita, entah abang kita yang lebih tua, entah guru kita, entah sahabat kita, atau siapapun lah. Yang penting tersampaikan tujuan ini. Itu cara paling tepat. Sehingga antum bisa bebas dari ketakutan dimarahi tadi, ya kan? Dan antum juga bisa selamat dari tuduhan yang tadi, karena barangnya telah tersampaikan kepada yang bersangkutan dengan baik. Bisa dipahami? Nah, inilah tiga gambaran yang bisa saya katakan. Silakan antum pilih yang mana satu dari tiga hal ini menyesuaikan kondisi yang sedang antum atau antuna hadapi. Semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
1: Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas dan menjadi tambahan juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali satu pertanyaan lagi, kita persilakan kaum muslimin dan simak yang bertanya yang telah mencoba menghubungi kita dari telepon, kita persilakan 0811 7530 atau nomor telepon WA di 0811 7545 444. Di sini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, afwan di tidak sesuai tema. Ustaz, bagaimana cara menasehati suami yang sudah mengaji tapi masih merokok? Merokok nih Ustaz ya. Dia dulu janji kalau sudah ada anak akan berhenti, tapi saat anak sudah lahir pun belum juga berhenti. Syukran Ustaz. Nah, Ustaz.
0: Baik, terima kasih atas pertanyaan. Pertama sekali kita doakan, kita saling mendoakan semoga Allah Ta'ala memberikan kita jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, melapangkan segala kesulitan kita, dan menganugerahkan kepada kita rumah tangga yang bahagia, yang sakinah, yang mawaddah, gitu ya, rumah tangga yang harmonis, hubungan yang mencair di antara suami istri, orang tua dan anak, dan semacamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini pertama. Yang kedua menyangkut tentang taufik. Pertanyaan, tentunya saya tidak bisa memberikan rumusan yang spesifik karena tahap apa, karena pola yang spesifik ini kan tentu perlu menyocokkan karakter orangnya, kemudian backgroundnya, histori persoalannya, kan semua kan harus dianalisa, disesuaikan ya kan, nanti baru kita bisa memberikan sebuah alternatif yang lebih maksimal insyaallah. Ibaratkan sekarang ini kan ibaratnya sama seperti seorang pasien minta resep ke dokter. Pasien medis ke dokter medis, kan ini kan pasien dokter, pasien rohani gitu, dokter rohani gitu ya kan. Ini hanya permisal untuk memahamkan kita saja. Kira-kira dokter berani enggak memberikan resep kepada orang bertanya sebelum dia mendiagnosa apa sih keluhannya, apa sih nama dan ke mana sih terkualifikasinya keluhan dia, ya kan? Kan enggak mungkin dia berani. Ya kan? Kalau andaikan dokter ada yang berani, misalkan katakan dokter ugal-ugalan, pertanyaan saya, pasiennya berani nggak nih terima resep atau apa dokter yang nggak ditanya apa keluhannya, nggak ditanya apa masalahnya, dikasih aja resep gitu kan? Wah ini apalagi dosisnya ini 500 miligram ini, wah ini nggak mungkin kan? Nah, jadi sebenarnya tentu kedua pihak kan tentu membutuhkan sebuah analisa yang tepat agar resepnya juga tepat sasaran, harapan kan gitu. Nah, intinya tadi adalah untuk memberikan resep yang spesifik kepada pasien tertentu kan tentu butuh analisa kan, analisis atau butuh apa tadi di analisa dulu kan. Nah, begitu juga dalam masalah agama. Kalau secara global kita bisa ungkapkan kapanpun kepada siapapun. Nanti tinggal mencocokkan sajalah si penanya dengan rumus yang kita buatkan dia di bagian mana nih kira-kira nih masalah dia, kan gitu kira-kira ya. Nah itu dia. Gitulah kira-kira. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang lebih spesifik kepada kasus si penanya karena tentu kan saya butuh banyak diagnosa yang lanjutkan menggali masalahnya. Tapi secara umum saya hanya katakan, pertama sekali adalah jangan lupa untuk mendoakan taufik bagi suami itu ketika bertanya, ini istri ya, ketika bertanya adalah, kalau ini suami yang mencurahkan istri, jangan sampai lupa suami doakan istri itu dapat taufik, ya kan? Kenapa demikian? Karena tidak ada yang bisa merubah keadaan kecuali Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang bisa. Makanya kalau kita lihat bagaimana Nabi dan juga para ulama yang mengikuti manhaj nubuwah dan berdakwah, mereka tidak luput, tidak henti-henti yang mendoakan mad'unya. Seperti misalkan di kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah Wahab rahimahullah ta'ala, di kitab Usul Salasa atau Salah Satu Usul dan semacamnya, beliau selalu katakan, ya'lam rahimakallah, ya'lam rahimakallah, ketahuilah ya saudaraku, semoga Allah Ta'ala merahmati engkau, subhanallah. Jadi doakan. Doakan agar Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepadanya, menuntunnya ke jalan kebenaran. Satu. Ya, satu. Yang kedua, caranya adalah nasihatilah, sampaikanlah, utarakanlah apa yang menjadi masalahnya itu dan apa yang menjadi keluhan kita ini tentang dia. Sampaikan. Akan tetapi, hendaknya kita menyampaikan dengan cara yang bijak, dengan tutur kata yang lemah lembut, sebagaimana layaknya seorang istri berbicara kepada sang suami. Harus begitu. Cari waktu yang tepat, pilihkan kata-kata yang bijak, kata-kata yang santun, kata-kata yang menunjukkan cinta dan kasih sayang. Jangan hanya bermodalkan semangat untuk menuntun suami ke jalan yang benar tanpa mengindahkan SOP, ya kan? Etika-etika yang diajarkan oleh agama. Nah ini bukan akan memperjernih suasana, tapi malah akan memperkeruh keadaan. Nanti akan ditanya selera. Misalkan nih, ini lagi awal akhir bulan, ini contoh, kita kan gak sebut nama ya. Atau saya lah contohnya, apalah. Dan nanti gak ada yang marah kan. Contohnya di akhir bulan, kalau bahasa kami, bulan sayu, tagihan sudah menumpuk, proyek gak cair, invoice gak cair, gaji gantung. Tuh, tentu suami kan pusing tujuh keliling kan. Dikala itu pula lah kita mengkritisi rokoknya dia. Padahal mungkin rokok itu salah satu pelarian bagi laki-laki yang merokok kan. Sambil menikmati aroma apa, sambil menikmati rasa heroinnya dan rasa tembakaunya, juga sambil menghayal mengikuti asap yang terbang ke udara sana. Kan begitu kira-kira kan? Betul gak? Kita larang pula dia merokok. Ah, ini kacau nanti sana. Kacau nanti. Apalagi kata-katanya, wah kata-kata yang menyakitkan pula gitu kan. Ah, ini masalah. Jadi silakan sampaikan itu. Saya yakin sekasar-kasarnya suami, sekeras-kerasnya karakter seseorang, kalau disampaikan nasihat itu dengan cara yang baik, di waktu yang tepat, momen yang pas, tutur kata yang lemah lembut, ya kan? Insyaallah ta'ala. Kalaupun dia tidak berhenti, tapi tidak akan bertengkar. Ya kan? Tapi kalau tidak dia perhatikan yang tadi, jangan berhenti. Bertengkar jadinya. Besar. Nah, besar kan? Nah, betul enggak? Ya. Makanya ini memang agama yang ngajar, ini bukan analisis saya dan kita-kita. Lihatlah ketika Allah Ta'ala perintahkan Musa dan Harun untuk datang kepada Fir'aun. Fir'aun itu kan sudah luar biasa. Yang mengatakan dia itu luar biasa Allah. Allah katakan dia tokoh. Memang sudah keterlaluan. Tapi apa kata Allah SWT kepada Musa dan Harun? Izhaba ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, datanglah kalian kepada Fir'aun. Karena dia betul-betul sudah keterlaluan, kata Allah. Tapi Allah udah hajar aja lah, gas aja dia. Udah keterlaluan. Bukan itu kata Allah. Tapi apa kata Allah? Fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Datangi dia wahai Musa, datangi dia wahai Fir'aun, tapi kata Allah, ucapkanlah kepadanya kata-kata yang lemah lembut. Layyin. Kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan beliau teringat, dia teringatkan dan bisa menghadirkan rasa takut di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa faedah dari ayat ini? Pertama sekali, di dalam menasihati ini berdakwah amar ma'ruf nahi munkar wajib dengan cara bijak. Bijak sikapnya, bijak pula caranya, bijak tutur katanya, bijak dalam memilihkan momen dan waktunya, bijak dalam memilihkan tutur dan kalimat-kalimatnya. Itu Allah yang suruh. Kalaulah Musa saja Nabi, Harun adalah Nabi, tetap dipesankan itu, apalagi kita. Jangankan Nabi, ulama tidak. Jangankan ulama penceramah juga tidak. Belajar juga tidak, kan begitu maksudnya. Kan kita terlalu jauh. Makanya kita harus belajar juga cara menasihati, cara berdakwah. Baik dalam memilihkan waktu dan momen, begitu juga dalam memilihkan kata-kata dan kalimatnya. Carikan yang terbaik. Nah, padahal yang dihadapi oleh Fir'aun dan Musa siapa? Fir'aun yang mengatakan dia keterlaluan, Allah. Ya kan? Bukan gara-gara ngerokok Fir'aun itu. Bukan dia gara-gara apa? Misalnya seperti keluhan para istri sekarang lagi gitu ya. Bukan itu. Masa dia ngaku dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun juga mengatakan, ya ayuhal mala' ma'alimtu lakum ilahan ghairi. Wahai para menteri, wahai para pembesar kerajaan, saya enggak pernah tahu sama sekali kalian punya Tuhan sendiri diriku. Subhanallah. Coba perhatikan. Itu keterlaluannya. Kalau rokok sih enggak ada apa-apanya dibandingkan itu ya. Bukan saya menghalalkan rokok, enggak. Tapi maksudnya, betapa prinsipnya dakwah dengan cara yang hikmah ini, dengan cara bijak ini, baik dan memilihkan waktu dan momen, begitu juga memilih kata-kata dan kalimat yang hendak diutarakan. Lakukan itu risau istri, insyaAllah, ya kan, acara itu tetap, jangan ketika dia pusing, ya kan, tagihan semua macet, ya kan, sementara invoice dah bertubi-tubi datang kan lagi ke kita. Ini kan kacau nanti. Ini. Kalau usahanya kita tidak mampu, bertawassul lah. Tawassul usahanya itu mencari wasilah perantara. Entah orang tua kita, entah orang tua dia, entah teman kita, entah teman dia, atau guru kita, atau guru dia. Intinya orang yang memang patut untuk kita jadikan sebagai mediasi, untuk sebagai penyambung lisan dan harapan kita kepadanya. Dan sang istri hendaklah berdoa kepada Allah, tunjukkan bakti kepada sang suami, berlemah lembutlah kepadanya, bertutur kata yang santun, jangan suka memojokkannya, apalagi menjatuhkannya, apalagi memarahinya, apalagi mendiktenya, apalagi membatasi semua keinginannya, ruang geraknya, atau tidak baik. Itu isi yang tidak baik. Maka oleh karena itu, dengan doa kepada Allah, dengan menyampaikan nasihat dengan bijak, dengan hikmah tadi, kemudian kita kuatkan pula dengan hal-hal yang berupa eksternal, apakah perantara tadi, atau kita ajak dia ikut pengajian, atau kita hajarkan dia buku-buku yang baik. Mudah-mudahan Allah SWT kabulkan doanya, dan Allah wujudkan harapannya, serta perbaiki suaminya, dan harmoniskan hubungan keluarganya. Barangkali ini yang bisa saya komentari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mohon maaf segala kekurangan. Dan terima kasih atas perhatian. Yang benar hanyalah tidak Allah dan Rasulnya. Yang kurang dari saya, karena terbatasnya ilmu dan kemampuan, kita bermohon agar Allah SWT menuntun kita ke jalan kebenaran dan keselamatan, dan memberikan kita taufik dan kekuatan untuk dapat mengamalkan. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammadin wa akhir da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Samsuri Zalaf Fadhan hafizallahu taala. Dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat, semoga bermanfaat, dan insyaallah taala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون.

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذ

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.

0: dari bumi lancang kuning udara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara kita, kepada saudara-saudara kaum muslimin, semuanya, untuk marilah kita meneladani kisah-kisah para nabi dan para rasul. Kisah yang akan saya sampaikan bukanlah kisah yang merupakan karangan manusia. Bukan kisah yang diada-adakan oleh akal manusia dengan merenung, dengan berpikir, tidak sama sekali. Tetapi kisah yang akan saya sampaikan adalah sebuah kisah yang pernah mengisi alam dunia ini dengan kesolehan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, tauhid yang mereka terbarkan oleh para nabi dan para rasul, inilah yang akan kita jadikan sebagai bahan daripada kisah kita kali ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab, ma kana haditsan yuftara." Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka orang-orang saleh dan juga para nabi, demikian juga para rasul serta orang-orang yang beriman kepada mereka, ibratun, ada pelajaran. Bagi siapa? Liulil albab. Pelajaran adalah diberikan kepada orang-orang yang memiliki akal pikiran. Orang-orang yang mau berpikir, dialah yang akan mendapatkan pelajaran dari kisah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan sekali lagi, "Ma kana haditsan yuftara." Kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bukanlah kisah yang diada-adakan dengan hasil karya manusia, pikiran manusia, tulisan manusia, goresan tinta, bukan. Tetapi semuanya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kisah yang akan saya sampaikan, satu di antara kisah para nabi, Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabiullah Yunus alaihi salam dikenal dengan nama lain Dhunnun. Dan beliau alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke penduduk Ninawa. Ninawa di zaman kita sekarang ini adalah bagian dari Al-Mausil. Mausil kalau dalam bahasa kita sekarang ini adalah Mosul, yaitu yang ada di negeri Irak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabiullah Yunus alaihi salam ke penduduk Ninawa dengan misi yang sangat besar. Misi utama. Dan ini adalah misi dakwahnya para nabi dan para rasul. Yaitu apa? Menegakkan tauhidullah, menegakkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka menyerukan, "U'budullah," beribadahlah kepada Allah, "wajtanibut taghut," tinggalkan peribadahan kepada taghut. Setiap apa yang disembah selain Allah, ditinggalkan. Setiap apa yang diagungkan selain Allah, ditinggalkan. Inilah misi dan muatan dakwah setiap nabi dan para rasul. Jumlah para nabi sangat banyak. Para nabi secara total jumlahnya 124.000 sebagaimana dikabarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jumlah rasul 315 rasul dan dalam riwayat yang disebutkan 313 rasul. Semuanya adalah sama. Semuanya mengajak kepada satu ajaran, peribadahan kepada Allah, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Nabi Yunus juga membawa misi yang besar ini, mengajak manusia, penduduk Ninawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang dan malam dihabiskan oleh Nabi Yunus untuk mendakwahi kaumnya. Dihabiskan waktunya untuk mengajak kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi la haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Yunus dengan kaum yang sangat membandal sekali. Didakwai siang malam, tak ada satupun yang beriman kepadanya. Didakwai siang dan malam, tidak ada satupun yang mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Daya dan upaya telah dicurahkan oleh Nabi Yunus, tetapi kaumnya senantiasa mengagungkan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Yang mereka ciptakan dengan tangan-tangan mereka sendiri, yang tidak bisa memberikan apapun, tidak bisa mendatangkan manfaat apapun, tidak bisa mendatangkan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Rizki sama sekali tidak bisa mereka datangkan. Tetapi ketika mereka, orang-orang yang semacam ini telah ditutup mata hatinya dengan taklid, maka mereka menolak kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dengan luas sekali, dengan gamblang sekali di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasanya Allah taala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, tidak pernah terhenti rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Nabi Yunus telah menghabiskan waktunya, segala daya dan upaya dia usahakan, dia gunakan untuk menjelaskan agama yang hak, beribadah hanya kepada Allah semata. Tetapi Allah Ta'ala menguji Nabi Yunus dengan kaumnya yang tidak ada satupun yang mau beriman. Merasa dakwahnya ditolak mentah-mentah, merasa dakwahnya tidak ada satupun yang mau menerimanya, maka Nabi Yunus alaihi salam ketika itu kecewa. Hatinya itu gundah gulana, hatinya itu adalah begitu sempit mendapati kaumnya yang sekian tahun dia dakwahi tidak ada satupun yang beriman. Kemudian Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Sebelum meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus beliau mengancam kaumnya karena merasa dia adalah sebagai seorang nabi, utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihi salam, beliau mengancam kaumnya, kalau seandainya dalam 3 hari 3 malam kalian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan membinasakan kalian. Allah taala akan menurunkan azab kepada kalian. Inilah ancaman dari Nabi Yunus alaihi salam. Ketika itu Nabi Yunus pergi dari kaumnya dalam keadaan kekecewaan yang sangat luar biasa. Pergilah beliau alaihi salam meninggalkan kaumnya. Kemudian apa yang terjadi dengan kaumnya? 3 hari yang dijanjikan oleh Nabi Yunus akan turun azab kepada mereka, akan turun siksaan dari Allah kepada mereka. Tetapi subhanallah, ketika ditinggal oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya mendapati bahwasannya tanda-tanda turunnya azab sudah datang. Langit gelap, langit bergemuruh, angin tidak bersahabat lagi, petir menyambar, dan berbagai macam tanda-tanda turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala sudah ada di hadapan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah di tangannya lah, tidak ada milik seorang pun hidayah itu, hanya milik Allah semata, maka Allah taala berkenan memberikan hidayah kepada kaum Nabi Yunus. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar dari tempat tinggal mereka, berkumpul, berdoa, bermunajat, minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya memanjatkan doa kepada Allah agar diberikan keselamatan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mendapati mereka bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa mereka. Allah kabulkan permintaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mengapa tidak ada penduduk satu negeri yang mau beriman, yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana kaum Yunus, kecuali kaum Yunus saja yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamma amanu, ketika kaum Yunus, penduduk Ninawa ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kashafna anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya. Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Wa matta'nahum ila hin, dan kami berikan kepadanya kesenangan-kesenangan yang terus-menerus sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum Nabi Yunus beriman semuanya kepada Allah tanpa seorang penyeru pun, tanpa ada seorang nabi, tanpa ada seorang rasul di tengah mereka. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana Nabi Yunus sendiri? Nabi Yunus ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi Yunus lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Nabi Yunus berharap meninggalkan kaumnya untuk mendapatkan kelapangan hidup. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yunus lagi. Keimanannya diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi meninggalkan kaumnya, lari ke tepian pantai sampai mendapati sebuah bahtera yang besar yang penuh dengan muatan. Nabi Yunus meminta izin untuk naik ke dalam bahtera tersebut, kepada kapal tersebut yang penuh dengan muatan. Subhanallah, dari sinilah bermula ujian yang begitu berat yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Ujian pertama sudah dia hadapi, tetapi beliau gagal untuk menghadapi ujian tersebut. Yaitu apa? Tidak bersabar menghadapi kaumnya. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Yunus sudah menaiki kapal di tengah samudra, diterjang dengan ombak, angin, demikian juga gelapnya malam yang sangat luar biasa. Ketika di tengah samudra, kapal tersebut hampir kalam. Kapal tersebut hampir tenggelam. Lalu bingung orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut, akhirnya berkumpul, bermusyawarah, apa yang harus dilakukan agar kapal ini sampai nanti ke daratan sana, bisa selamat sampai ke daratan sana. Tercetuslah sebuah ide, diadakan pengundian di antara mereka. Diadakan pengundian di antara mereka. Siapa saja yang keluar namanya, maka dia akan diceburkan ke dalam laut untuk mengurangi beban dari kapal tersebut. Kemudian diadakanlah undian, karena ini dinilai sebagai sesuatu yang paling adil. Kalau seandainya salah seorang ditunjuk ketika itu secara langsung, tentunya akan molak dan tentunya akan mengatakan ini tidak adil. Tetapi diadakanlah undian. Diadakan undian untuk yang pertama kali, keluarlah nama Nabi Yunus alaihi salam. Diadakan untuk yang kedua kali, keluar lagi nama Nabi Yunus alaihi salam. Diadakan undian untuk yang ketiga kali untuk memastikan, keluar lagi nama Nabi Yunus alaihi salam. La haula wala quwata illa billah. Ditolak oleh kaumnya, meninggalkan kaumnya dengan perasaan kecewa untuk mendapatkan kelapangan hidup. Allah Subhanahu wa taala menguji lagi, dihadapkan dengan kematian yang ada di hadapan mata. Di hadapan beliau ada kematian. Harus menceburkan dirinya ke dalam laut. La haula wala quwata illa billah. Ketika Nabi Yunus hampir menceburkan dirinya ke dalam laut, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada seekor ikan besar. Diilhamkan kepada seekor ikan besar ini untuk menelan Nabi Yunus dalam keadaan utuh, tidak mengunyahnya. Ditelanlah Nabi Yunus dalam perut ikan. Subhanallah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna Yunus laminal mursalin id abaqa ila al-fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna Yunus laminal mursalin," sesungguhnya Nabi Yunus termasuk seorang utusan Allah, seorang rasul. "Idz abaqa ilal fulkil mashhun," ketika Nabi Yunus itu lari dari kaumnya menuju perahu yang penuh dengan muatan, kapal yang penuh dengan muatan. "Fasahama fakana minal mudhadin," kemudian orang-orang yang ada di dalam perahu tersebut mengadakan pengundian dan Nabi Yunus adalah orang yang kalah. "Faltaqamahu al-hut wa huwa mulim," dan Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan yang besar dalam keadaan tercela karena meninggalkan kaumnya, putus asa dari kaumnya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkenan menguji seorang nabi di antara nabi-nabi Allah, seorang rasul di antara utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, dengan ujian yang sangat berat. kalau seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, beristighfar dan bertobat mengakui kesalahan-kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yunus akan tinggal dalam perut ikan tersebut dalam waktu yang sangat lama. Walaula kana annahu minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan dalam waktu yang sangat lama sekali sampai hari kebangkitan. Demikianlah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan, tidak ada yang tahu berapa lamanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang sangat lama. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bahwasanya Nabi Yunus berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah selama di dalam perut ikan. Fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fanada fil dhulumat. Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan yang sangat gelap. Kegelapan yang sangat gelap. Kegelapan apa saja? Kegelapan dalam perut ikan. Kegelapan tengah malam dan kegelapan dasar samudra. La haula wala quwata illa billah. Beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Yunus alaihi salam ketika mendengar hambanya berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fanabadnahu bil ara wa huwa saqim. Maka kami campakkan, kami keluarkan Nabi Yunus pada tanah yang gersang, wa huwa saqim, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang sangat lemah. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan baginya pohon dari sejenis labu, dijadikan sebagai bahan makanan, dijadikan sebagai tempat bernaung oleh Nabi Yunus alaihi salam. Ketahuilah saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya doa Nabi Yunus ini dijadikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pusaka, sebagai senjata bagi seorang muslim ketika menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu dhinnun idh da'wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Yunus alaihi salam, doanya dhinnun yang dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dalam perut ikan. Dia meminta kepada Allah dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanak, tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Aku telah melakukan kezaliman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa stajaballahu lahu. Sesungguhnya tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan doa ini untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan baginya permintaannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah sekilas dari kisah Nabi Yunus alaihi salam. Semoga apa yang saya sampaikan mendatangkan manfaat kepada kita semuanya. Kita menghindari kisah-kisah yang merupakan bualan semata. Kita menghindari kisah-kisah yang diada-adakan semata oleh akal pikiran manusia tanpa ada pernah terjadi sedikit pun hal yang semacam itu. Itu merupakan kedustaan. Tetapi kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an merupakan al-haq yang benar, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: samawati.
1: Lima amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, wassalatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anh, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adzan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
2: Allahu akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'u al-mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. At-Tufail bin Amr ad-Dausi, adalah kepala kabilah Daus di masa jahiliyah. Salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi. Satu dari para pemilik muru'ah yang diperhitungkan orang banyak. Panci miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak. Dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup dari tamu yang mengetuk untuk bermalam. Dia adalah potret manusia yang memberi makan orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu, dia adalah seorang sastrawan cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaan lembut. Mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya layaknya sihir. At-Tufail meninggalkan kampung halamannya di Tihamah menuju Mekah pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir Quraisy. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada Allah. Senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sementara orang-orang kafir Quraisy memerangi dakwah beliau dengan segala macam senjata, menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam cara. At-Tufail melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan, menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Dia tidak datang ke Mekah untuk tujuan tersebut. Perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terbesit dalam pikirannya sebelum ini. Dari sini, At-Tufail bin Amr ad-Dausi mempunyai kisah dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan. Kita simak kisah tersebut karena ia termasuk kisah yang sangat menarik. At-Tufail berkisah, "Aku datang ke Mekah. Begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik, dan menyiapkan tempat singgah yang terbagus bagiku. Kemudian para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sembari berkata, 'Wahai Tufail, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami, dan memecah belah persatuan kami, serta mencerai-beraikan persaudaraan kami. Kami hanya khawatir, apa yang menimpa kami ini akan menimpamu, sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Oleh karena itu, jangan berbicara dengan laki-laki itu, jangan mendengar apapun darinya, karena dia mempunyai kata-kata seperti sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudaranya, seorang istri dari suaminya.' At-Tufail berkata, 'Demi Allah, mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh, menakut-nakutiku atas diri dan kaumku, dengan perbuatan-perbuatan Muhammad, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepada merekalah kami menunaikan ibadah haji, dan kepada merekalah kami mengagungkan, aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas, karena aku takut ada perkataan Muhammad yang menyusup ke telingaku. Begitu aku masuk masjid, aku melihat Muhammad sedang berdiri. Dia sholat di Ka'bah dengan sholat yang berbeda dengan sholat kami, beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Pemandangan itu menarik perhatianku. Ibadahnya menggugah nuraniku. Tanpa sadar, aku melihat diriku telah mendekat kepadanya sedikit demi sedikit, sehingga tanpa kesengajaan, diriku telah benar-benar dekat kepadanya. Allah pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Aku berkata kepada diriku, 'Celaka kamu, wahai Tufail. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya. Jika buruk, maka kamu harus membuangnya.' At-Tufail berkata, 'Aku diam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempatnya menuju rumahnya, aku mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya, dan aku pun masuk kepadanya. Aku berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kaumku telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu sampai aku menutup kedua telingaku dengan kapas, agar aku tidak mendengar kata-katamu." Kemudian Allah menolak itu semua dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya baik. Maka, jelaskan ajaranmu kepadaku. Di saat itulah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agamanya kepadaku. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak melihat sebuah perkataan yang lebih adil daripada perkaranya. Pada saat itu, aku ulurkan tanganku untuknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku masuk Islam.
3: At-Tufail berkata, "Kemudian aku tinggal di Mekah beberapa waktu. Selama di sana, aku belajar ajaran-ajaran Islam dan aku menghafal Al-Quran yang mungkin untuk aku hafal. Ketika aku berniat untuk pulang ke kabilahku, aku berkata, 'Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang ditaati di kalangan kaumku. Aku akan pulang untuk mengajak mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar dia memberiku sebuah bukti untuk mendukung dakwahku kepada mereka.' Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, 'Ya Allah, berikanlah dia sebuah bukti.' Aku pun pulang kepada kaumku. Ketika aku tiba di sebuah tempat yang dekat dengan perkampunganku, tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti lampu. Maka aku berkata, 'Ya Allah, pindahkanlah ia ke tempat lain, karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka.' Maka cahaya itu berpindah ke ujung cemetiku. Orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung cemetiku seperti lampu yang tergantung. Aku turun kepada mereka dari sebuah jalan di bukit. Manakala aku tiba di perkampungan, bapakku yang sudah berumur lanjut menyambutku. Aku berkata kepadanya, 'Menjauhlah engkau dariku. Aku bukan termasuk golonganmu, dan engkau bukan termasuk golonganku.' Bapakku bertanya, 'Mengapa wahai anakku?' Aku menjawab, 'Aku telah masuk Islam. Aku mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam.' Dia berkata, 'Anakku, agamamu adalah agamaku juga.' Aku berkata, 'Pergilah, mandilah, dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian kemarilah, aku akan mengajarimu apa yang aku ketahui.' Maka bapakku pun pergi, dia mandi dan menyucikan bajunya. Kemudian dia datang, dan aku menjelaskan Islam kepadanya, dan dia masuk Islam. Kemudian istriku datang kepadaku, aku berkata kepadanya, 'Menjauhlah dariku, aku bukan termasuk golonganmu, dan kamu bukan termasuk golonganku.' Dia bertanya, 'Bapak dan ibumu sebagai jaminanku, mengapa?' Aku menjawab, 'Islam memisahkan antara diriku dengan dirimu. Aku telah mengikuti Muhammad.' Dia berkata, 'Agamamu adalah agamaku.' Aku berkata, 'Pergilah dan jauhilah air Dzusyura.' Dzusyura adalah berhala milik kabilah Daus, dikelilingi oleh air yang turun dari sebuah gunung.
2: Dia berkata, 'Bapak dan ibuku sebagai jaminanku, apakah kamu takut sesuatu terhadap wanita ini karena Dzusyura?' Aku menjawab, 'Celaka kamu dan celaka juga Dzusyura. Aku katakan kepadamu, pergilah, mandilah di sana, jauh dari penglihatan orang-orang. Aku menjamin bahwa batu pejal itu tidak akan melakukan apapun terhadapmu.' Dia pun pergi untuk mandi. Kemudian dia datang. Aku menjelaskan Islam kepadanya, maka dia masuk Islam. Kemudian aku mengajak kaumku, Daus. Namun mereka tidak menjawab dengan segera, kecuali Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling cepat menjawab seruanku.
3: At-Tufail berkata,
2: aku datang bersama Abu Hurairah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah.
3: Di saat itu,
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hati kaummu masih tertutupi sekat tebal dan kekufuran yang keras. Orang-orang Daus telah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri mengambil air, beliau wudu, kemudian mengerjakan salat. Beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit. Abu Hurairah berkata, "Manakala aku melihat beliau melakukan itu, aku takut beliau berdoa buruk atas kaumku. Akibatnya, mereka akan binasa." Maka aku berkata, "Celaka kaumku." Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus." Kemudian beliau menoleh kepada At-Tufail dan berkata, "Pulanglah kepada mereka. Serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut." At-Tufail berkata, "Aku terus tinggal di kampung Daus. Aku mengajak mereka kepada Islam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Perang Badar, Uhud, dan Khandaq berlalu. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 80 keluarga dari Daus yang telah masuk Islam dan mereka konsisten terhadap ajaran Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia dengan kehadiran kami. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan perang Khaybar kepada kami sama dengan kaum muslimin lainnya. Kami berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai sayap kanan pasukanmu dalam setiap peperangan yang engkau terjuni. Jadikanlah syiar kami mabrur." At-Tufail berkata, "Setelah itu, aku terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Ta'ala membuka Mekah untuk beliau. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, tugasilah aku ke Dzulkafain untuk menghancurkan berhala Amr bin Hamamah. Aku ingin menghancurkannya.'"
4: Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. At-Tufail berangkat dengan sebuah pasukan yang terdiri dari kaumnya. Ketika At-Tufail tiba di sana, dia hendak membakarnya. Kaum laki-laki, wanita, dan anak-anak memperhatikannya. Mereka berharap At-Tufail akan ditimpa keburukan. Mereka berharap sebuah halilintar menyambarnya jika dia menghancurkan Dzulkafain. Namun, At-Tufail tetap bergerak maju kepada berhala tersebut di hadapan tatapan para pemujanya. At-Tufail menyalakan api, membakar dada berhala itu sambil bersyair,
5: "Wahai Dzulkafain, aku tidak termasuk pemujamu. Kelahiran kami mendahului kelahiranmu. Sesungguhnya aku membakar dadamu dengan api."
4: Api melahap berhala itu, sekaligus melahap sisa-sisa syirik yang ada pada kabilah Daus. Maka mereka semuanya masuk Islam, dan mereka pun memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam. Setelah itu, At-Tufail bin Amr ad-Dausi senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat dan berpulang ke hadapan Rabb-nya. Setelah itu, khilafah berpindah ke tangan Abu Bakar. At-Tufail memberikan jiwanya, pedangnya, dan anaknya dalam menaati khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Riddah berkecamuk, At-Tufail berada di barisan depan bala tentara kaum muslimin untuk memerangi Musailamah al-Kadzab. Putranya pun ikut bersamanya. Ketika dia sedang menuju Yamamah, At-Tufail bermimpi. Dia berkata kepada kawan-kawannya,
5: "Aku bermimpi. Tolong jelaskan kepadaku apa artinya."
4: Mereka bertanya, "Mimpi apa?" Dia berkata,
5: "Aku bermimpi. Kepalaku dicukur. Seekor burung keluar dari mulutku. Seorang wanita memasukkanku ke dalam perutnya. Anakku Amr mencari-cari diriku dengan gigih. Namun antara diriku dengan dirinya terdapat penghalang."
4: Mereka berkata,
5: "Itu mimpi yang baik."
4: Selanjutnya, At-Tufail berkata,
5: "Aku sudah bisa mengartikan makna mimpiku. Kepalaku dicukur. Artinya, ia dipotong. Seekor burung keluar dari mulutku. Artinya, arwahku meninggalkan jasadku. Wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah bumi yang digali. Lalu,
3: aku dikubur di sana. Anakku yang gigih mencariku. Artinya, dia mengharapkan syahadah yang akan aku dapatkan dengan izin Allah. Anakku akan mendapatkannya kelak.
2: Di Perang Yamamah, sahabat yang mulia Amr bin At-Tufail Ad-Dausi berperang dengan gigih. Memperlihatkan kepahlawanannya dengan gagah berani sampai dia gugur sebagai syahid di bumi Perang Yamamah. Adapun anaknya, Amr, maka dia terus berperang sampai tubuhnya penuh luka, tangan kanannya terpotong. Dia pulang ke Madinah, meninggalkan bapaknya, sementara tangan kanannya dikubur di bumi Yamamah. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Tufail datang menemuinya. Tatkala makanan dihidangkan kepada Al-Faruq, sementara orang-orang yang duduk di sekelilingnya dipersilahkan untuk menyantap hidangan. Amr justru malah menjauh darinya. Maka Al-Faruq bertanya kepadanya,
3: "Ada apa dengan dirimu? Apakah kamu menjauh dari makanan ini karena kamu merasa malu kepada tanganmu?"
2: Dia menjawab,
3: "Benar, wahai Amirul Mukminin."
2: Umar pun berkata,
3: "Demi Allah, aku tidak menyantap makanan ini sehingga kamu mencampurnya melalui bagian tanganmu yang terputus itu. Demi Allah, di antara yang hadir ini, tidak ada seseorang yang sebagian organnya telah tinggal di surga selainmu."
2: Maksudnya adalah tangannya. Impian syahadah terus berkibar dalam angan-angan Amr sejak dia berpisah dari bapaknya. Perang Yarmuk tiba. Perang Yarmuk, yakni salah satu peperangan yang menentukan dalam sejarah, terjadi pada tahun 15 Hijriah. Dalam perang ini, kaum muslimin unggul atas orang-orang Romawi secara gemilang. Amr bin At-Tufail bersegera berpartisipasi di dalamnya bersama orang-orang yang bersegera. Dia berperang sehingga dia meraih syahadah yang diharapkan oleh bapaknya untuknya. Semoga Allah merahmati At-Tufail bin Amr Ad-Dausi, seorang syahid dan bapak dari seorang syahid. Demikian, wallahu a'lam.
6: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia akui ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dikatakan anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustaz, ini faktor kondisi. Hadirin, enggak. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4, oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka gak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah SWT. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar. Bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan azab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam. Sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa itu, ini gak worth it banget nih Allah gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah. Menolak hadis Nabi. Itu kan rasa pintar. Merasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin simpel aja, saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61, ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Innal mudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala kalla, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga. Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembelih putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembelih. Wong orang terbaik kok. Beliau akan komplain kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak, beliau merasa diri bodoh sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit, hari terakhir hidup kita. Dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang menyerahlah kepada Allah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم

وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم

حنفاء لله غير مشركين به

هود وقوم إبراهيم وقوم لوط

إسرائيل وما للظالمين من نصير.

تعملون وجاهدوا في الله حق جهاده

واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

قال فما خطبك يا سامري؟

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

0: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه الماده.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmu shalihat hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa la alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila kiamisah. Hai ikhwah al-mustamiin wal mustamiat, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM, kembali kita bersua bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCM Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin beliau setiap Selasa qabla asar di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah. Di kesempatan kali ini beliau akan melanjutkan kajian rutin kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau yang masyhur kita kenal dengan Matan Abu Syuja, sebuah kitab fikih yang bermazhab Syafi'iyah. Kita akan lanjut dengan bab tentang pinjam meminjam al-ariyah ya. Dan sebelum kita dengarkan terkait dengan bab pinjam meminjam ini, kita buka dulu dengan sebelumnya ana ya di kesempatan hari ini ya, kita masuk di kajian rutin edisi lembar kerja Selasa 29 Muharram 1448 Hijriah atau Selasa 14 Juli 2026. Kita buka dengan sapaan hangat kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa haluka ya Ustazana?
2: Alhamdulillah bi khair. Hayakumullah wa barakallahu fik.
1: Nah, wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum ayuhal ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at wal-musyahidin wal-musyahidah. Kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Langsung saja kita dengarkan bab ariyah atau pinjam meminjam dalam fikih mazhab Syafi'i. Selamat menimba ilmu syar'i dan kepada Ustaz Faliyat Fadl Mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul umminin, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab bermadzhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, juga dikenal dengan Al-Qadi Abu Suja. Kita masih di fikih muamalah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah bab fil iqrar. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah bab al-ariyah, yaitu tentang masalah hukum pinjam meminjam barang. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa kullu ma yumkinu al-intifa'u bih ma'a baqa'i 'aynihi jazat i'aratuhu, wa kullu ma yumkinu al-intifa'u bih ma'a baqa'i 'aynihi jazat i'aratuhu. Semua barang yang bisa dimanfaatkan tanpa merusaknya boleh dipinjamkan kepada orang lain. Ya, boleh dipinjamkan kepada orang lain. Semua barang yang bisa dimanfaatkan tanpa merusaknya, jazat i'aratuhu, maka barang tersebut boleh dipinjamkan kepada orang lain. Idza kanat manafi'uhu athara, jika manfaatnya merupakan pengaruh dari barang itu. Jika manfaatnya merupakan pengaruh daripada barang itu. Wa tajuzu al-'ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddatin. Wa tajuzu al-'ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddatin. Boleh meminjam secara bebas atau terikat, ya, boleh meminjam barang secara bebas atau terikat dengan waktu tertentu. Wa hiya madmunah 'alal musta'iri biqimatiha yawma talafiha. Wa hiya madmumah 'alal musta'iri biqimatiha yawma talafiha. Orang yang meminjam barang tersebut bertanggung jawab terhadap harga barang yang dipinjam jika barang tersebut rusak. Orang yang meminjam bertanggung jawab terhadap harga barang yang dipinjam jika rusak. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-'ariyah dalam bahasa kita adalah pinjam meminjam barang. Ya. Al-'ariyah secara bahasa adalah ismun lima yu'aru wa hiya mushtaqqah min ara idza jaa wa dhahab. Jadi al-'ariyah ini merupakan isim kata benda untuk sesuatu yang dipinjam. Ya, untuk sesuatu yang dipinjamkan. Dan wahia mustaqah, asal katanya adalah daripada kata kerja ara, karena ariyah ini adalah masdar, yang arti daripada ara itu adalah apabila ja'a, dia datang, wa dhahaba, dan pergi. Itu secara bahasa. Jadi al-ariyah itu secara bahasa adalah nama setiap barang yang dipinjam. Wa syar'an, dan secara istilah syariat, al-ariyah itu adalah ibahatul intifa' min ahli tabarru'i bima yuhillul intifa'u bih ma'a baqa'i 'ainihi liyuraddahu 'alal mutabarri'. Secara syariat, ariyah itu adalah bolehnya memanfaatkan barang daripada orang yang tabarru', yang meminjamkan, dengan apa-apa yang dihalalkan untuk mengambil faedah atau manfaat daripada barang tersebut dengan kekalnya fisik barang itu. Jadi ketika digunakan, maka barang itu tidak habis dan rusak alia. Liuriddahu alal mutabarri', sehingga barang itu bisa dikembalikan kepada orang yang punya barang itu. Ya, ini makna daripada al-ariyah ini. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ariyah ini adalah pembolehan untuk memanfaatkan dari ahli tabarru' yang memberikan pinjaman secara cuma-cuma, tujuannya untuk menolong, itu disebut dengan ahli tabarru'. Jadi orang yang meminjamkan barang secara cuma-cuma untuk tujuan menolong itu mutabarri' namanya. Pada sesuatu yang boleh dipinjamkan, di mana bentuk yang dipinjamkan itu tetap. Jadi fisik barangnya tetap. Dia tidak berubah, dia tidak rusak, ataupun dia tidak habis. Lalu dikembalikan lagi pada orang yang meminjamkan. Ya, ini maksud daripada al-ariyah. Nah, daripada sini para pemirsa dan pendengar yang mulia Allah Subhanahu wa taala, al-ariyah ini berbeda dengan al-qarat. Ya, karena kalau al-qarat dia lebih kepada pinjam meminjam yang konotasinya untuk ada keuntungan tertentu di situ, dan dia lebih identik kepada uang. Ya, sedangkan kalau al-ariyah ini dia tidak ada unsur yang lain kecuali hanya untuk tolong-menolong saja. Ya, untuk tolong-menolong saja. Sedangkan kalau al-qarat dia lebih identik dengan sesuatu yang berbentuk uang. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ariyah adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam. Ya, karena memang pondasi daripada bolehnya akad ariyah ini adalah at-ta'awun 'alal birri wa taqwa, tolong menolong untuk melakukan sebuah kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Ya. Nah, daripada sinilah makanya al-ariyah ini sangat dianjurkan. Ya, bagaimana kita memberikan kemudahan-kemudahan kepada saudara-saudara kita dengan meminjamkan barang yang ada manfaatnya, sehingga manfaat barang tersebut bisa diambil manfaatnya oleh orang yang meminjam barang tersebut. Nah, ya, oleh karenanya yang sangat dominan di dalam akad al-ariyah ini adalah ta'awunnya. Tolong-menolongnya. Bagaimana supaya manfaat daripada barang itu bukan terbatas kepada yang punya barang saja, tetapi orang-orang yang meminjamnya juga mendapatkan manfaat daripada yang ada pada barang tersebut. Ya. Dan juga dalam hadis Nabi SAW, anjuran untuk kita saling tolong-menolong dalam kebaikan, ketika Nabi SAW bersabda, Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Wallahu fi aunil abdi, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong seorang hamba, maka lal abdu fi auni akhi, ketika seorang hamba senantiasa menolong saudaranya. Ya. Nah, di dalam hadis ini jelas menunjukkan kepada kita, ketika kita senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada saudara-saudara kita, dengan termasuk diantaranya adalah memberikan pinjaman barang-barang yang bermanfaat. Sehingga manfaat barang itu bisa juga dinikmati, diambil manfaatnya oleh orang lain. Nah, ketika kita senantiasa menolong saudara-saudara kita dengan memberikan manfaat-manfaat tertentu kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Ya, jadi pertolongan-pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala yang datang itu karena sebab kita suka menolong. Ini merupakan sebuah motivasi kepada kita agar kita senantiasa berusaha untuk menolong. Nah, salah satu bentuk daripada kita menolong saudara kita adalah dengan meminjamkan barang-barang yang bermanfaat. Ya, seperti buku, ya, buku-buku agama, ya, yang mana buku-buku tersebut dimiliki oleh si A, kemudian si A meminjamkan kepada si B agar buku itu bisa dibaca, agar si B mendapatkan manfaat-manfaat daripada buku tersebut. Ya, dan ini ariyah namanya. Oleh karena ketika si B meminjam buku tersebut, maka buku itu tidak habis dia. Maksudnya tidak akan rusak, tidak akan habis halamannya. Ya. Oleh karenanya ini hanya adalah untuk hak pakai saja, bukan berpindahnya hak milik. Ya, nah, daripada dalil-dalil yang tadilah, makanya sangat dianjurkan kepada kita untuk senantiasa membantu, ya, dan menolong saudara kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki, termasuk diantaranya adalah dengan meminjamkan kepada mereka barang-barang yang bisa diambil manfaatnya oleh saudara-saudara kita tersebut. Dan juga kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjamkan kuda dari daripada Abu Talha. Lantas beliau menaikinya. Jadi Nabi suatu ketika pernah meminjam kuda milik Abu Talha. Kemudian Nabi SAW menaikinya. Lalu beliau juga meminjam baju besi, ya, dari salah seorang sahabat namanya Sofwan bin Umayyah pada Perang Hunain. Lantas ia mengatakan, Sofwan bin Umayyah mengatakan, apakah ini merampas ataukah meminjam wahai Muhammad? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bal ariyatun matmumah, bahkan ini adalah pinjaman yang dijamin kembali. Ini hadis di dalam Sunan Abi Daud, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya akad ariyah ini, pinjam meminjam barang, itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Baik, kita lihat kepada matan daripada kitab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Beliau mengatakan di awal, wa kullu ma yumkinul intifa'u bih ma'a baqa'i 'ainihi jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu athara. Semua barang yang bisa dimanfaatkan tanpa merusaknya boleh dipinjamkan kepada orang lain. Semua barang yang bisa dimanfaatkan tanpa merusaknya boleh dipinjamkan kepada orang lain jika manfaatnya merupakan pengaruh daripada barang itu. Ya, jadi barang-barang yang bisa dimanfaatkan, yang mana ketika barang tersebut diambil manfaatnya tidak merusak fisik daripada barang itu. Ya, ketika diambil manfaatnya tidak merusak kepada barang tersebut. Maka barang-barang seperti ini itu boleh untuk dipinjamkan. Ya. Karena memang seperti beliau katakan, idza kanat manafi'uhu atharan. Ya, idza kanat manafi'uhu atharan. Ini jika manfaatnya merupakan pengaruh daripada barang itu. Ya, kita contohkan seperti buku tadi, ya. Yang mana ketika si A memiliki sebuah buku yang sangat bermanfaat isinya, kemudian si B meminjamnya, si A memberikan pinjaman itu kepada si B, ya, maka ketika si A memberikan pinjaman buku tersebut kepada si B, yang mana si B ini bisa mengambil manfaat daripada buku tersebut tanpa dia merusak buku itu, ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, di antara si A dengan si B sudah terjalin sebuah akad yang namanya akad ariyah, yang mana si B di sini adalah disebut dengan ahlul tabarru', ya, yang disebutkan tadi, ya, dalam pengertian yang di atas tadi, yang mana ahlul tabarru' ini adalah yang memberikan pinjaman secara cuma-cuma, tujuannya adalah untuk menolong. Jadi memang motivasi daripada ariyahnya adalah at-ta'awun tadi saja. Bagaimana supaya manfaat buku itu bisa diambil oleh yang lain? Bagaimana supaya manfaat buku tersebut bisa juga dimanfaatkan oleh si B? Nah, barang-barang seperti ini itu boleh untuk dipinjamkan. Ya, makanya barang-barang yang tidak boleh diambil manfaatnya, maka tidak boleh dipinjamkan. Contoh ketika seseorang memiliki sebuah buku yang isinya adalah sesuatu yang salah, contohnya. Salah secara akidah, salah secara manhaj, salah secara amalan isinya. Maka buku-buku seperti ini tidak layak untuk dipinjamkan. Karena memang manfaatnya tidak bisa diambil gitu. Ya, walaupun ada manfaatnya, tapi manfaatnya konotasinya kepada perkara-perkara yang negatif. Juga barang-barang yang secara syariat memang tidak boleh untuk dimanfaatkan. Dilarang bahkan, seperti alat-alat musik, ya, jelas tidak boleh untuk diperjualbelikan, tidak boleh untuk diambil manfaatnya, karena memang zat daripada barang-barang tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat, ya. Nah, oleh karena di sini syarat daripada ariyah adalah zat barang itu ketika diambil manfaatnya dia tidak rusak, ya, dia tidak rusak. Jadi yang diambil manfaatnya oleh si peminjam itu hanyalah manfaatnya saja. Sedangkan fisik barangnya tetap kekal seperti itu. Oleh karena barang-barang yang ketika dipinjam itu merusak fisiknya atau menghabiskannya, maka tidak berlaku kepadanya akad ariyah di situ. Seperti makanan, itu tidak ada akad ariyah di situ. Karena ketika makanan dipinjam, berarti dia akan habis, ya. Bukan hanya manfaatnya, tapi juga zatnya. Maka untuk makanan itu tidak berlaku akan ariyah di situ. Ya, tidak berlaku akan ariyah di situ. Karena memang di sini kalau kita perhatikan seperti beliau katakan, wa kullu ma yumkinul intifa'u bi ma'a baqa'i 'aini. Jadi baqa'i 'aini itu adalah fisik atau zat barang itu tetap. Ya, sekalipun diambil manfaat daripada barang tersebut. Nah, ini barang-barang seperti ini maka dia boleh untuk dipinjamkan, ya, boleh untuk dipinjamkan. Nah, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukun ariyah kalau kita perhatikan, ya, ada empat di sini rukun ariyah yang sangat berkaitan dengan proses terjadinya akad ini, sehingga dikatakan sebuah akad ariyah yang sah secara syariat. Yang pertama adalah al-mu'ir. Ya, al-mu'ir ini adalah yang meminjamkan barang. Statusnya sini adalah al-malik, dia yang punya barang itu, al-mu'ir. Yang kedua namanya al-musta'ir. Ya, al-musta'ir, yaitu orang yang meminjam barang. Jadi ada al-mu'ir yang meminjamkan barang, sedangkan al-musta'ir yang meminjam barang. Sehingga status daripada al-mu'ir dia adalah al-malik atau sahib al-bidha'ah. Ya, kalau kita katakan sahibul kitab. Ya, atau yang lainnya lah yang bisa diambil manfaatnya dan tidak merusak fisik daripada barang tersebut. Kemudian juga al-mu'ar, ini al-ain, objek daripada yang dipinjam, yaitu barangnya. Itu al-mu'ar. Ya. Sedangkan yang keempat adalah sighah. Ya, sighah adabnya adalah ijab qabul, saya pinjam, ya, saya pinjamkan, ataupun lafaz-lafaz yang lainnya yang memang dipahami daripada lafaz itu, ini adalah akad daripada pinjam-meminjam, disesuaikan kepada masing-masing tempat dan daerah yang ada. Itu rukun ariyah ada empat. Yang pertama al-mu'ir, ini yang meminjamkan barang. Kemudian al-musta'ir, yang meminjam barang. Kemudian al-mu'ar, ini barang yang dipinjam. Kemudian as-siqah, ini adalah kalimat yang digunakan untuk proses daripada akad al-ariyah ini. Kemudian syarat daripada al-mu'ir, ya, syarat daripada al-mu'ir ini yang punya barang, ya, syaratnya adalah yang pertama al-ikhtiar atau pilihan sendiri. Jadi memang ketika dia meminjamkan barang tersebut kepada al-musta'ir, kepada yang meminjam, memang itu karena pilihannya sendiri, dia sendiri yang melakukannya. Artinya kalau seandainya ada paksaan, ya, maka akad ini tidak sah dia, terutama kepada al-mu'irnya. Kemudian yang kedua, kepada orang yang meminjamkan, syaratnya adalah sah melakukan tabarru'. Ya, artinya dia sah dalam melakukan akad tolong-menolong ini. Makanya al-majnun, orang gila, kemudian juga as-sabi, tidak sah melakukan transaksi ariyah. Dia kembali kepada satu poin bahwasanya al-majnun dengan as-sabi, ini mereka tidak memahami konsekuensi daripada akad ariyah tersebut. Sehingga mereka dikatakan laisa min ahli tabarru'. Ya, dia bukan termasuk di antara orang yang diperbolehkan untuk bersedekah ataupun melakukan akad tolong-menolong ini. Kemudian yang ketiga, terkait kepada syarat al-mu'ir, yang meminjamkan adalah pemilik barang. Ya, yang akan dipinjamkan dan diambil manfaatnya. Jadi betul-betul, ya, ketika barang itu dipinjam oleh seseorang, yang meminjamkan itu adalah yang punya. Nah, jadi kalau si A punya barang dipinjam oleh si B, kemudian si B ini ketika dia akan meminjamkan barang si A kepada si C, maka dia harus izin dulu kepada si A. Atau minimal dia kembalikan dulu, baru nanti si C datang kepada si A. Tidak boleh si B langsung meminjamkan kepada si C. Karena nanti, kalau seandainya nanti beliau sebutkan, kalau terjadi sesuatu di barang tersebut, kerusakankah, atau apapun yang terjadi sehingga menurunkan harga dari barang tersebut, ya, maka nanti yang akan menanggungnya adalah orang yang pertama kali meminjam. Kecuali dia sudah izin kepada yang punya barang bahwasanya barangnya ini akan dipinjamkan kepada yang lain, itu tidak ada masalah. Ya, kalau memang seandainya sudah diperbolehkan oleh si pemilik barang, maka dia boleh, ya, yang meminjam tadi boleh untuk meminjamkan lagi kepada yang lain. Baik, kemudian syarat untuk al-musta'ir ini kepada orang yang meminjam barang, syaratnya adalah yang pertama at-ta'yin. Ditentukan siapa yang meminjam barang. Ini harus nih. Karena nanti yang menjadi pusat daripada akad ini ada dua. Yang pertama al-mu'ir yang punya, yang meminjamkan, kemudian al-musta'ir yang meminjam. Nah, untuk al-musta'ir harus ta'yin, harus jelas orangnya siapa nih. Ya, karena nanti pertanggungjawaban terkait barang ini daripada A sampai Z-nya kepada al-musta'ir ini. Nah, kalau seandainya al-musta'ir itu tidak jelas siapa, kemudian terjadi sesuatu pada barang tersebut, siapa yang akan bertanggung jawab? Ya, nah, jadi al-musta'ir syaratnya adalah dia harus seseorang yang ta'yin, jelas gitu ya, orangnya. Kemudian juga disebutkan bahwasanya musta'il ini adalah orang yang memang diperbolehkan untuk tasarruf. Ya, artinya dia adalah orang yang diizinkan syariat untuk memanfaatkan barang. Ya, ahlu tasarruf dia. Jadi tidak boleh kepada anak kecil atau kepada orang gila, karena memang kalau terjadi sesuatu pada barang tersebut yang dipinjam, maka wali daripada anak kecil dan orang gila ini akan bertanggung jawab untuk mengganti, minimal mengganti harga daripada barang tersebut. Ya. Baik, kemudian syarat untuk al-mu'ar ini kepada yang barang yang dipinjam, yang pertama adalah barangnya bisa diambil manfaat. Ya, barang ini bisa diambil manfaat. Sehingga barang-barang yang tidak bisa diambil manfaat, maka tidak bisa untuk dipinjamkan. Ya, contoh kalau seekor keledai, kalau dia terlalu kecil gitu ya, maka tidak boleh untuk memikul barang yang luar kemampuannya. Ya, jadi barangnya ini memang bisa diambil manfaatnya sesuai gitu. Kemudian yang kedua, barangnya mubah. Ya, sehingga barang-barang yang diharamkan secara syariat maka tidak boleh untuk dipinjamkan dan juga tidak boleh dipinjam. Ya, barang-barang yang zatnya memang diharamkan dalam syariat, ya, seperti yang kita katakan tadi alat musik, kemudian juga hewan-hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi, ya, maka ini sesuatu yang tidak boleh untuk dipinjamkan. Ya. Kemudian juga yang ketiga, manfaatnya mesti tertentu, jelas apa manfaatnya daripada barang tersebut. Kalau dia buku, jelas manfaatnya. Kalau dia kendaraan, jelas manfaatnya. Ya. Kemudian juga yang keempat, syarat kepada al-mu'ara adalah barang yang dipinjamkan tetap ada bentuknya. Ya, jadi ketika dipinjam itu dia tidak merusak fisik dari barang itu. Makanya di awal tadi beliau mengatakan wa kullu ma yumkinul intifa'u bih ma'abaqai 'ainihi. Ini jelas merupakan syaratnya ma'abaqai aini ini. Karena satu barang kalau dipinjam mengurangkan harganya atau bahkan justru merusak dan merubah, maka itu tidak masuk dalam konsep daripada al-ariyah ini. Baik, kemudian untuk sighah, ya ini adalah lafaz ya yang digunakan menunjukkan bahwasannya izin daripada yang mu'ir untuk barang itu bisa dimanfaatkan oleh al-musta'ir. Nah, apapun lafaznya sesuai dengan urf yang sudah diketahui, maka itu boleh untuk diambil manfaatnya. Ya, jadi ini kembali kepada kebiasaan yang ada pada tempat tersebut. Baik, kemudian sini beliau mengatakan rahimahullah, wa tajuzu al-ariyah mutlaqah wa muqayyadah bimuddatin. Jadi dalam akad pinjam meminjam ini, barang yang dipinjam itu boleh apakah secara bebas atau diterikat dengan waktu tertentu. Nah, ya. Kadang-kadang ketika seseorang meminjamkan barang, dia tidak menentukan apapun di situ. Artinya dia hanya mensyaratkan atau si yang meminjam mengatakan saya pinjam buku ini ya. Tidak ada tenggang waktunya gitu. Ini boleh. Ini mutlaqah namanya. Kemudian kalau seandainya dia muqayyadah, diikat dengan waktu. Contohnya 2 hari, 1 minggu, ya 3 minggu contohnya. Nah, dua-dua bentuk daripada lafaz ataupun akad ariyah ini itu diperbolehkan. Apakah bentuknya mutlaqah, bebas, ataupun bentuknya muqayyadah, terikat dengan waktu tertentu. Dua-duanya adalah diperbolehkan. Ini kembali kepada kesepakatan di antara keduanya. Ya, sama seperti seseorang pinjam kendaraan Honda lah ya, si A punya Honda dipinjam oleh si B. Ya, boleh mutlaqah, boleh muqayyadah. Ya, 2 jam, 3 jam dipinjam pagi, dibalikkan di siang, dipinjam siang, dibalikkan di sore gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Kemudian poin yang terakhir yang beliau sebutkan di sini adalah wahiyya matmunah al-musta'iri biqimatiha yawma talafiha. Nah, di sini beliau mengatakan orang yang meminjam barang itu bertanggung jawab terhadap harga barang yang dipinjam jika dia rusak. Ya, ini yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi Daud tadi yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam baju besi daripada Sofwan bin Umayyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sofwan bin Umayyah, apakah ini merampas atau meminjam wahai Muhammad? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bal aliyah matmunah, bahkan ia adalah pinjaman yang dijamin kembali. Artinya ketika seseorang meminjam barang apapun itu, dia bertanggung jawab terhadap barang itu. Arti matmunah adalah kalau seandainya terjadi kerusakan pada barang tersebut, ya, maka yang meminjam konsekuensinya wajib untuk menggantinya. Di sini beliau mengatakan yauma talafiha biqimatiha yauma talafiha, harga barang dipinjam jika dia rusak. Nah, jadi berapa barang itu, maka ketika itulah harus diganti kalau memang seandainya terjadi kerusakan-kerusakan pada barang ini. Makanya disebutkan di syarat untuk al-musta'in yang sudah kita bahas tadi, dia harus ta'in gitu. Nah, ini sebenarnya kembali kepada syarat ini. Sehingga ketika jelas yang meminjam, ketika terjadi sesuatu, maka yang meminjam bertanggung jawab untuk menggantinya. Ya, dia bertanggung jawab untuk menggantinya. Kalau saat tidak ada ta'in, ke siapa nanti mu'ir akan minta pertanggungjawaban? Kalau tidak jelas perginya barang itu ke siapa gitu. Ya, ini sesuatu yang harus diperhatikan karena Islam dalam hal-hal seperti ini sangat jelas ya, sehingga ketika ada terjadi sesuatu jelas kemana minta untuk dipertanggungjawabkan kepada hal-hal tadi. Baik, walaupun misalnya mendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara catatan-catatan yang bisa kita simpulkan daripada akad ini adalah akad ariyah adalah akad yang diperbolehkan secara syariat sesuai dengan syarat-syaratnya. Ya. Oleh karena dikatakan akadnya adalah jaiz ya, sehingga nanti konsekuensinya adalah salah seorang pihak daripada apakah mu'ir yang meminjamkan atau musta'ir yang meminjam, itu sah-sah saja untuk membatalkan kalau memang itu terjadi gitu. Ya, karena memang dia bukan sesuatu yang mengikat. Jadi kalau seandainya nanti tiba-tiba al-mu'ir minta barangnya dikembalikan walaupun waktunya belum lagi sesuai, maka al-musta'ir mesti mengembalikan. Itu tidak ada masalah. Atau al-musta'ir tiba-tiba mengurungkan niatnya. Awalnya dia meminjam, kemudian tidak jadi. Maka juga itu sesuatu yang diperbolehkan. Kemudian juga ariyah, seperti sudah kita pelajari, itu tanpa batasan waktu. Jadi boleh ada batasan waktu, juga boleh tidak ada batasan waktu. Ya, kemudian juga yang harus diperhatikan adalah barang dipinjamkan menjadi jaminan dari orang yang meminjam. Artinya ketika dia rusak dalam pemakaian, ya, apalagi kalau seandainya dia menggunakan untuk sesuatu yang bukan alasan dia meminjam. Contoh seseorang ketika dia meminjam mobil, ya, daripada saudaranya, si A meminjam mobil daripada si B, dia mengatakan dia menggunakannya untuk transportasi dalam kota, kata si A kepada si B. Sehingga si B mengizinkan, ternyata si A ini menggunakan mobil itu untuk luar kota. Sehingga ini jelas suatu hal yang tidak diperbolehkan, karena dia sudah melakukan sesuatu di luar kesepakatan. Nah, ini jelas hal yang dihindari dalam akad ariyah ini. Ya, karena kalau seandainya sudah melenceng daripada kesepakatan di awal, maka ini akan harus dijelaskan nih akadnya. Dia bukan ariyah lagi. Contoh kalau kita katakan ke mobil tadi, dia bisa pergi kepada akad ijarah dia jadinya. Ya, akad ijarah itu adalah sewa menyewa. Nah, kalau saat terjadi kerusakan, ya, di pemakaian oleh si A, karena memang itu adalah ketelelorannya sehingga dia memakainya untuk keluar kota, maka dia wajib untuk menanggung segala kerusakan daripada mobil itu. Itu konsekuensinya. Ditambah dengan dia sudah menyalahi aturan, ya, karena dia sudah menggunakan barang tersebut di luar daripada kesepakatan. Jadi di antara perkara yang harus diperhatikan dalam akad ariyah itu adalah ganti rugi barang yang dipinjam adalah sesuai dengan harga barang pada hari barang tersebut rusak. Jadi ketika terjadi kerusakan pada barang tersebut, diganti seharga barang itu rusak pada hari itu. Berapa harga barang itu di hari itu? Jadi bukan harga barang ketika dipinjam. Contoh, barang itu dipinjam di awal Juli contohnya, harganya sekian. Kemudian dikembalikan dan rusak di akhir Juli. Dan harganya sudah naik. Maka yang meminjam harus mengganti harga di akhir Juli ketika barang itu rusak, bukan ketika dia meminjam barang tersebut. Jadi oleh karena di sini beliau mengatakan rahimahullah Abu Suja, ketika beliau mengatakan wahya matmuna alal musta'iri bi qimatiha yauma talafiha. Jadi yang menjadi acuan untuk yang meminjam mengganti rugi harga barang itu adalah harga barang ketika hari dia rusak, bukan ketika dia dipinjam. Nah, ya, makanya di sini beliau mengatakan yauma talafiha, dia wajib menggantinya pada hari dia rusak. Kemudian juga peminjam ariyah ini batal dengan beberapa bentuk. Yang pertama adalah dikembalikannya barang atau pembatalan salah satu pihak, ini akan batal otomatis akad ariyah ini. Kemudian matinya orang yang meminjamkan atau kena hajar di baiqat, ya, atau lepas ahliyah, dia tidak diizinkan untuk menggunakan barang tersebut. Atau juga bisa jadi batalnya akad ariyah ini dengan matinya orang yang meminjam. Jadi dengan tiga hal ini, maka secara otomatis akad ariyah itu akan batal. Ya, akad ariyah ini akan batal. Baik, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam akad ariyah, ya, itu tidak ada unsur mengambil keuntungan di situ. Ya, karena memang ini adalah akad tolong-menolong. Sedangkan kalau dia qarad, ini berbeda, ya. Ya, arti qarad ini kan lebih kepada uang gitu, ya. Yang mana sebenarnya itu mengganti itu tidak dengan uang yang itu, tapi uang yang lain. Walaupun harus secara nominal dia sama. Ketika meminjam 10 juta harus dibalikkan 10 juta. Karena kalau lebih-lebih, dia perginya kepada riba. Itu yang kaidah yang terkenal, yang kita kenal. Kullu qardin jaro manfa'ah, jaro naf'an bahwa riba. Setiap karat, akad pinjam-minjam, ya, yang ada manfaatnya, maka itu adalah riba. Nah, mungkin pernah disebutkan tentang seseorang meminjam kendaraan, ya, Honda ataupun mobil, ya, Honda ataupun mobil. Kemudian si A ketika meminjam kepada si B, minyak daripada Honda itu dia penuh, contohnya, ya. Ketika dia kembalikan, ketika dia minjam, si B mengatakan ini nanti minyaknya harus di seperti itu, ya. Nah, karena itu kalau si B mensyaratkan seperti itu bukan ariyah biasa, itu pergi kepada dikhawatirkan nanti pergi kepada karat tadi. Jadi kalau dia ariyah, yang lebih difokuskan kepada barangnya gitu. Nah, masalah tangki minyaknya full atau tidak itu tidak dipermasalahkan di situ, karena nanti kalau seandainya dikatakan oleh si B ketika dikembalikan lagi harus penuh, nanti perginya kepada karat. Ya, makanya dalam keadaan seperti ini, sebenarnya mengatakan apakah ketika kita meminjam barang-barang seperti itu, kendaraan yang full tangki minyaknya, apakah dikembalikan juga dalam keadaan full, ya, atau tidak? Atau kadang-kadang kita pinjam barang itu tidak dalam keadaan full, kemudian kita kembalikan dalam keadaan full. Dan apakah ini pergi kepada riba, sesuai dengan kaidah yang kita sampaikan tadi. Maka di sini kalau kita perhatikan ada dua hal, ya. Kalau dia adalah akad ariyah, maka tidak harus perkara itu dimunculkan gitu, apakah harus penuh atau tidak. Cuman memang di masyarakat kita itu sesuatu yang sudah biasa, artinya kita harus memahami gitu. Kalau misalnya kita pinjam dalam keadaan penuh, ya harus penuh gitu. Kalau misalnya dalam keadaan setengah, ya setengah. Tapi dalam ariyah itu bukan sesuatu yang harus diperhatikan. Yang lebihnya kepada fisik barangnya sebenarnya. Nah, kalau kita katakan itu karat, maka enggak boleh untuk lebih melebih-lebihkan. Kalau seandainya melebihkan, maka itu akan pergi kepada riba. Makanya dia di antara dua ini sebenarnya. Apapun itu, kalau kita perhatikan, kita sangat dianjurkan untuk melakukan akan ariyah ini, terutama ketika kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki barang-barang yang bermanfaat. Seperti kita katakan buku tadi ataupun mungkin rumah, ya, ataupun kendaraan. Sebenarnya di masyarakat kita ada barang-barang yang biasa dipinjam, ada yang tidak gitu, ya. Karena rumah itu jarang orang meminjamnya. Tapi lebih kepada disewakan atau dibeli gitu, ya. Kalau seandainya buku itu lebih kepada ariyah. Cuman yang harus diperhatikan kepada orang yang meminjam harus amanah. Itu penting, ya. Dan juga dia harus memahami konsekuensi daripada akad itu. Kalau seandainya terjadi sesuatu, maka dia bertanggung jawab untuk harus menggantinya. Ya, karena disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kepada Sofwan bin Umayyah tadi, ketika Nabi meminjam baju besinya, sehingga Nabi mengatakan bal ariyatun matmumah, dia adalah pinjaman yang dijamin barangnya. Artinya ketika terjadi kerusakan atau apapun pada barang tersebut, maka yang meminjam wajib untuk menggantinya. Baik, mungkin demikian untuk akan ariyah yang sudah kita sampaikan. Cukup singkat pembahasannya karena memang beliau rahimahullah mencukupkan sampai di situ tentang masalah ariyah ini. Ya, jadi poin-poinnya sudah kita sampaikan tadi, barangnya ada syarat-syaratnya, ya. Ada kepada mu'ir yang punya barang atau meminjamkan, ada musta'ir yang meminjam barang, ada yang kepada mu'ar ini barangnya, ada kepada sighahnya, ya. Ini perkara-perkara harus diperhatikan sehingga memang ketika kita melakukan akad jariyah ini, yang meminjamkan ataupun yang meminjam mendapatkan pahala, terutama orang yang meminjamkan barang tersebut, sehingga saudara-saudaranya bisa mengambil manfaat daripada barang-barang itu. Mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz terkait bab ariyah atau pinjam-meminjam barang. Dan kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Sudah disampaikan oleh beliau tadi tentang qard dan ariyah. Yang ini kita akan ajukan pertanyaan dari antum pendengar dan pemirsa. Baik, kita akan baik, sebelum kita bacakan pertanyaan, kita angkat dulu penanya yang sudah di ujung teleponnya. Baik, silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Abu.
1: Dengan Ibu pendengar setia Radio Hidayah.
3: Betul, Ibu.
1: Sudah hafal suara Ibu. Baik, langsung saja Ibu dengan Ustaz. Tafadhali.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu.
3: Ya, saya sholat malam tuh, Ustaz. Kadang-kadang sesudah isya kan sudah sholat sunat, sholat witir. Jadi kadang-kadang saya mau sholat malam, Ustaz, berpikir tadi udah witir atau belum. Bagaimana tuh, Ustaz, kalau seandainya udah saya kerjakan lagi. Nah, itu Ustaz. Karena lupa, Ustaz. Saya ada tua, Ustaz.
2: Yeah.
3: Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ibu kesehatan, dipanjangkan umurnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya. Terkait witir ya, memang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fil laili. Tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat witir itu memang tidak boleh diulang dua kali dalam satu malam. Jadi kalau kita sudah salat

0: witir di akhir malam. Sekalipun kita bangun, kita boleh sholat malam. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah sholat witir. Karena sholat witir itu adalah sholat penutup sebenarnya. Nah, memang Nabi SAW, kalau kita perhatikan, beliau sangat menjaga dua sholat sunat yang tidak pernah beliau tinggalkan. Ya, dia adalah sholat dua rakaat subuh, ya, sebelum subuh. Ini disebut dengan rakaatai al-fajr. Dia kata oleh sabda Nabi SAW, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya, kemudian juga sholat witir. Ini dua sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Bahkan ketika terjadi peperangan-peperangan pun, Nabi SAW tetap berusaha untuk sholat dua sholat sunat ini. Ya, dua rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajr dan sholat witir. Makanya kita berusaha untuk meneladani Nabi SAW. Walaupun minimal kita sholat witir itu satu rakaat. Ya, dalam keadaan tertentu, mungkin kita dalam keadaan futur atau kita khawatirkan nanti kita tidak akan bangun, ya, sehingga kita sholat di awal malam, tidak ada masalah. Ya, itu batas minimal untuk rakaatnya. Nah, sekarang kalau misalnya ibu sudah sholat, kemudian tiba-tiba lupa, maka dalam kaidah disebutkan al-yakin la yazul bisyak, sesuatu yang diyakini itu tidak akan hilang dengan syak yang ada keraguan-raguan. Jadi sebenarnya ibu sudah sholat, tidak ada masalah. Artinya tidak usah sholat lagi gitu. Jadi itu dibangun di atas keyakinan. Apalagi tadi ibu sudah mengatakan sudah sholat sebenarnya. Hukum asalnya sudah sholat gitu. Maka kalau sebenarnya seperti itu tidak perlu diulangi lagi. Kalau memang kita sangat yakin kita sudah sholat, cuman datang syak, ya, keraguan-raguan. Dia syak ini bukan was-was, ya. Kalau was-was lebih konotasi kepada negatif sebenarnya. Kalau syak ini dia tidak sekuat was-was itu. Tetapi dia kadang-kadang datang, ya. Ini sudah apa belum gitu ya. Maka kalau kita sangat yakin sudah sholat, kemudian tiba-tiba datang keraguan-raguan, maka al-yakin itu tidak akan hilang, tidak akan bisa menghilangkan sesuatu yang sudah diyakini. Maka ibu tidak perlu memperhatikannya gitu. Ya, tidak perlu memperhatikan dalam artian tetap di keyakinan yang pertama bahwasanya ibu sudah sholat witir. Dengan demikian, semoga kita diberikan kemudahan dan taufik oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan sholat witir, walaupun minimal satu rakaat. Ya, apakah di awal, pertengahan, atau akhir malam. Mungkin demikian. Wallahu'alam wa'alam bisawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan dari WhatsApp, ya. Pertanyaan dari hamba Allah di Tangkerang. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika orang minjam helm saya, katanya sebentar, kadang lama dikembalikannya. Kadang saya mau pergi karena helm saya belum dikembalikan, kadang merasa terganggu. Kalau orang itu minjam lagi, apa yang harus dijawab Ustaz? Kalau disimpan dibilang tidak ada, apa itu termasuk bohong? Mohon pencerahannya Ustaz dari hamba Allah di Tangkerang.
0: Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau dan kita semuanya. Ini sesuatu yang terjadi di masyarakat, ya, terutama bagi orang-orang yang meminjam. Pada awalnya mereka meminjam, seperti kita katakan tadi, sebenarnya akad ariyah itu boleh mutlaqah, bebas atau muqayyadah. Ya, jadi apakah bebas waktunya untuk dikembalikan ataupun dia terikat waktunya itu boleh. Nah, di antara orang-orang yang meminjam, memang ada oknum yang seperti itu. Ya, artinya dia bilang pinjam sebentar, walaupun dia sebut secara mutlaqah, ya, tidak muqayyadah, tetapi dia justru mengembalikannya lama. Ya, apalagi kalau misalnya dia bilang dia pinjam hari Selasa, dikembalikan nanti Rabu. Nggak tahunya Rabu depan, gitu contohnya. Nah, ketika orang ini kembali meminjam, nah, kita pasti pastikan ini. Nah, orang seperti ini harus diikat dengan waktu. Itu jalannya. Karena kalau kita katakan tidak, ya, atau kita katakan tidak ada helmnya pada ada, kita khawatir nanti kepada bohong gitu. Sebenarnya kita bisa saja mengatakan tidak meminjamkannya lagi, itu sah-sah saja, cuman mungkin sesuatu yang tidak lazim di masyarakat gitu. Nah, kepada orang-orang yang seperti ini kita bisa pertegas dengan bentuk

0: qaryah yang muqayyadah. Ya, artinya kita dalam posisi untuk mengingatkan supaya dia ingat akan amanah itu. Artinya kalau memang dipinjam pagi, janji dikembalikan siang, ya siang itu dia kembalikan. Nah, ketika dia meminjam kembali, dia sudah melakukan yang lalu, kemudian dia pinjam kembali, kita tidak ada masalah untuk mengingatkannya. Karena ini adalah untuk nasihat sebenarnya. Nasihat itu adalah isalul khair. Ya lil mansuhilah, kita berusaha untuk menyampaikan kebaikan kepada orang yang dinasehati. Kadang-kadang sebagian orang, dia tidak paham itu adalah sesuatu tidak baik. Dia anggap itu sah-sah saja. Atau ketika yang meminjamkan diam saja, yang meminjam mengatakan itu tidak ada masalah. Padahal karena dia menjaga sekali waraknya ataupun hal-hal tidak diinginkan, sehingga yang meminjamkan ini diam saja. Sebenarnya dia tidak suka gitu. Ya, nah maka dan untuk orang-orang yang seperti ini yang suka ngaret dalam hal meminjam, mengembalikan maksudnya ya, maka kita tidak ada masalah untuk mengingatkannya. Ya, untuk babu tazkir, untuk mengingatkan dan juga nasihat sehingga nanti ke siapapun barang dia pinjam, ya, dia harus komitmen di pengembaliannya sesuai dengan apa yang sudah dia sampaikan. Kalau 2-3 jam ya 2-3 jam. Kalau dibalikkan di sore hari, sore hari. Ya, nah kalau kita sudah melihat tidak ada efek daripada apa yang kita sampaikan, kemudian dia meminjam lagi, nah kalau kita tidak meminjamkan tidak ada masalah. Itu sebenarnya kepada yang punya barang sebenarnya. Dia punya dia punya hak untuk itu. Artinya untuk menerima pinjaman atau dia menolaknya. Tidak meminjamkan barang, itu tidak ada masalah. Terutama kepada orang-orang yang seperti itu. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa'alam bisawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Dan komisi-komisimah, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk atau yang berusaha menghubungi kami ke studio. Waktu juga yang membatasi kita, kurang lebih 2 atau 3 menit lagi waktu asar akan segera tiba di Kota Pekanbaru. Untuk itu kita cukupkan tanya jawabnya sampai di sini. Kini kita dengarkan sedikit tambahan nasihat dari Ustaz atau mungkin ada yang perlu digarisbawahi sebagai ikhtitam. Tafadhol mashkura.
0: Baik, dalam akad aryah ini seperti yang kita katakan di awal tadi bahwasanya motivasinya adalah bagaimana kita berusaha untuk memberikan kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat kepada saudara kita. Bagaimana kita bisa menolong saudara kita dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita memiliki sesuatu, terutama barang-barang yang bermanfaat, agar manfaatnya bisa dinikmati dan dirasakan dan diambil oleh orang lain dengan tidak merusak zat barang, maka kita dianjurkan untuk meminjamkannya. Ya, kita harapkan untuk meminjamkannya. Bahkan dalam ayat dalam surah Al-Ma'un itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yamna'una al-ma'un. Ya, mereka mencegah untuk meminjamkan sesuatu yang bermanfaat, sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Ya. Ada teguran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal seperti itu. Makanya kita berusaha, ya, dan niat kita jelas adalah untuk memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada saudara kita sehingga kita mendapatkan pahala dengan manfaat-manfaat kita berikan kepada saudara-saudara kita. Ini di antara pintu-pintu kebaikan yang bisa kita laksanakan di hari-hari ini, dan tentu kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kita mengharapkan ridho dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita berikan kepada saudara kita, manfaat apapun itu, dapat kembali kepada kita dengan pahala yang besar. Ya, mungkin demikian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Wallahu alam wa ala bisawab.
1: Nah, jazakallahu khairan sekali lagi kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizahullah taala yang sudah menutup kajian kita dengan tambahan nasihat dan tambahan penutup. Dan ya, sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk pertanyaan yang sudah masuk belum sempat kita ajukan, dan satu menit lagi kita akan memasuki waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Untuk itu kita cukupkan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أن لهم أجرا كبيرا
1: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل
1: أجل. إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
3: dari pilihan canggung udara Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: قدوات نبوية
5: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu قال ia berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: من أذكار المساء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: من أذكار المساء.
5: Maaf adalah satu kata yang bisa membuat seseorang menjadi mulia, sebaliknya membuat seseorang menjadi hina dan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang sangat mudah diucapkan bagi orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang paling sulit untuk disampaikan bagi orang yang perturutkan hawa nafsu dan godaan syaitan. Syaitan akan membisikkan di telinga seseorang, untuk apa aku memaafkannya karena ia telah menghinaku? Untuk apa aku memaafkannya karena dia telah menyakitiku? Untuk apa aku memaafkannya karena ia telah melukai hatiku, memakiku dengan kata-kata yang sangat menyakitkan yang tak pernah terlupakan seumur hidup? Aduhai manusia yang keras hatinya, siapakah anda? Apakah anda memiliki kekayaan sebesar gunung Uhud emas? Apakah anda akan hidup beribu-ribu tahun? Apakah anda yang menghujankan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Apakah anda yang memiliki hati? Apakah anda yang membolak-balikkan hati? siapakah Anda sehingga begitu sulitnya Anda meminta maaf dan memberi maaf? Padahal Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaniyyul Hamid, yang Maha Kaya Raya dan Maha Terpuji. Dunia dan segala isinya, bahkan kita sendiri adalah miliknya. Kekayaannya yang tak terhingga. Namun Allah Subhanahu wa taala Afuwun Ghafur, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Aduhai kesat dan kerasnya hati kita. Begitu sulit untuk memaafkan suatu kesalahan. Aduhai lisan yang tidak bertulang. Alangkah beratnya untuk mengucapkan, menyampaikan permohonan maaf. Sadarlah kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Siapakah kita sehingga begitu sulitnya kita memberi maaf dan meminta maaf? Maka berilah maaf. Khudil afwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Bil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'an

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah.

0: dosa-dosa kamu. Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, "Ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku." Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu. Dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita. Dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawal Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama, kajian singkat bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Suddawi Hafizahullah Ta'ala. Indahnya sikap pemaaf, kajian singkat bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Suddawi Hafizahullah Ta'ala. Baik kaum muslim dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, masih bersama Anda Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Di edisi lembar kerja hari yang terakhir di bulan Muharram 1448 Hijriah. Hari ini tanggal 29 Muharram 1448 Hijriah. Atau bertepatan hari ini tanggal 14 Juli 2026. Baik, kaum muslimah, kita akan dengarkan kajian serial kitab ya Mausu'ah Fiqhul Qulub atau Samudra Fikih Pengajaran Hati bersama Abu Izzi Al-Ustaz Masmu'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala. Ya, kitab Mausu'ah Fiqhul Qulub atau Samudra Fikih Pengajaran Hati, kajian serial bersama Abu Izzi Al-Ustaz Masmu'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala. Baik, sebelumnya kita bacakan dulu beberapa informasi kajian terbaru yang sudah kami update, kami perbaharui di laman admin kami ya, di laman admin panel aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru. Silakan bagi Anda yang ingin mendapatkan info kajian di aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru di Google Play Store.

0: Ya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kajian rutin di Pekanbaru kita awali dengan kajian rutin dari Masjid Jami Al-Badar Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai Kota Pekanbaru. Malam ini di Masjid Jami Al-Badar kajian bersama Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Fizahullah Ta'ala. Kajian rutin malam ini Ba'da Maghrib sampai dengan selesai kitab pembahasan Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bab fadha'il atau keutamaan. Kitab Riyadhus Shalihin bab fadha'il bersama Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Hafizahullah ta'ala. Ya, malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib sampai yang selesai bertempat di Masjid Jami Al-Badar yang berlaman di Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kajian rutin berikutnya ada kajian rutin di Masjid Umar bin Khattab Delima. Kajian malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Az-ZMA Fizahullah Ta'ala. Pembahasan Al-Kabair atau Dosa-Dosa Besar. Kitab karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala. Kitab Al-Kabair atau Dosa-Dosa Besar. Karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala. Malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib bersama Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Az-ZMA Fizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kita lanjut dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Kita lanjut ke informasi kajian rutin di Masjid Raudhatul Jannah atau RJ. Ya, menggantikan jadwal Al-Ustaz Abdurrahman Keken LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, menggantikan kajian rutin Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMH Hafizahullah Ta'ala. Nanti malam insyaAllah akan diisi oleh Al-Ustaz Zul Khairi LC Hafizahullah Ta'ala dengan materi Mutiara Keindahan Islam. Ya, Mutiara Keindahan Islam, kitab karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullah Ta'ala. Kajian malam ini Selasa malam Rabu, pekan yang kedua. Menggantikan jadwal Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMH Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah nanti malam akan diisi oleh Al-Ustaz Zulqairi LC Hafizahullah. Beliau akan membawakan kitab Mutiara Keindahan Islam karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullah Ta'ala. Dan untuk besok kajian rutin Rabu pagi Ba'da Subuh. Seperti biasa, kajian rutin syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua. Al-Ustaz Abu Nu'aim Dr. Asperi Rahmat Az-ZMA Hafizahullah Ta'ala akan melanjutkan pembahasan manasik haji besok pagi Ba'da Subuh di pembahasan bab yang ke-142. Hadis tentang tawaf bagi orang yang memulai umroh. Bab yang ke-143, hadis tentang apa yang dilakukan oleh orang yang memulai haji dan umroh sedangkan ia tidak memiliki binatang sembelihan. Bab yang ke-144, hadis tentang tawaf haji qiran. Ya, tawaf bagi haji qiran. Demikian informasi untuk besok kajian rutin. Kajian ini rutin setiap Senin sampai dengan Jumat, Ba'da Subuh. Kajian ini rutin setiap Senin sampai dengan Jumat, Ba'da Subuh. Bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Az-ZMA, Fizahullah Ta'ala, pembahasan syarah kitab Sunan An-Nasa'i, jilid yang kedua. Dari Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru, kita beralih ke informasi berikutnya. Taib kajian rutin malam ini di Masjid Al-Furqan. Masjid Al-Furqan, ada dua buah informasi ya, informasi malam ini dan besok. Malam ini Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib, ada kajian rutin syarah Kitab Tauhid jilid yang ketiga ya. Ya, kajian Kitab Tauhid jilid yang ketiga karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini kajian Kitab Tauhid jilid yang ketiga karya dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala yang dibawakan oleh Al-Ustaz Teguh Santoso LC hafizahullah taala. Malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Satu lagi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin untuk besok Rabu malam Kamis. Ya, yang tadi malam ini Selasa malam Rabu, dan satu lagi informasi untuk besok ya. Rabu Ba'da Maghrib. Ya, besok malam Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib ada kajian bersama Al-Ustaz Huzaifah Ali Akbar BA hafizahullah taala dalam pembahasan kitab Ad-Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah. Ad-Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah, tentang pelajaran-pelajaran harian yang harus diketahui oleh umat. Kitab karya dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala. Ya, kitab Ad-Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah, tentang pelajaran-pelajaran harian yang penting diketahui oleh umat. Kitab ini karya dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Huzaifah Ali Akbar BA fizahullah taala. Ya, besok malam Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Al-Furqan. Baik, itu dia dua buah informasi yang dikirimkan oleh pengurus Masjid Al-Furqan yang berlamat di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, atau tepatnya di belakang kampus UIR Pekanbaru. Baik, dari Masjid Al-Furqan Air Dingin kita beralih ke informasi kajian dari Masjid Abdurrahman bin Auf, Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, atau di belakang Radio Hidayah ya. Kajian di Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina, Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, atau di belakang Radio Hidayah FM. Kajian nanti malam bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala membahas 10 kaidah pensucian jiwa. Kaidah pertama insyaallah akan dibahas nanti malam. Sekali lagi kami informasikan dari pengurus Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina. Untuk malam hari ini kajian rutin bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala membahas 10 kaidah pensucian jiwa atau tazkiyatun nufus. Malam ini akan dimulai dari kaidah yang pertama dari 10 kaidah tersebut. Kajian bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Ya, malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina yang berlamat di Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, tepatnya di belakang studio Radio Hidayah FM. Ya, Kecamatan Tampan atau ex Kecamatan Tampan, Kecamatan Bina Widya, Panam, Pekanbaru. Dari Masjid Abdurrahman bin Auf Abina, kita beralih ke informasi yang lain. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun antum-antuna berada. Baik, kita lanjut ke informasi yang lain ya. Informasi baik, ada informasi yang terbaru nih datang dari pengurus Musholla Al-Hidayah. Baik, untuk informasi kajian rutin Majelis Taklim Ba'da Subuh di Musholla Al-Hidayah. Seperti biasa, tafsir Al-Quran yang dibawakan oleh Imam Tetap Musholla Al-Hidayah Al-Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah besok pagi Rabu Ba'da Subuh beliau akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran di Musholla Al-Hidayah. Demikian informasi dari pengurus Musholla Al-Hidayah untuk kajian rutin Majelis Taklim pagi Rabu Ba'da Subuh besok di Musholla Al-Hidayah. Demikian informasi dari pengurus Musholla Al-Hidayah yang berlamat di Jalan Pahlawan nomor 93 Rengka Atas, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Untuk informasi yang lain kita lanjut ya. Ada informasi kajian rutin. Kajian rutin bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib. Kajian kitab Al-Wajiz, ya, Fiqih Al-Wajiz. yang dibawakan oleh Abu Sahal Al-Ustaz dari Seman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala malam ini di Musola Al-Ijabah. Ya, Musola Al-Ijabah yang terletak di Jalan Kawan Sari. Ya, Musola Al-Ijabah yang terletak di Jalan Kawan Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, dari Musola Al-Ijabah kita beralih ke informasi berikutnya. Kajian malam ini di Masjid Uthman bin Affan, Jalan Raja Wali, Sukajadi. Ya, Masjid Uthman bin Affan, Jalan Raja Wali, Sukajadi. Kajian bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib. Pembahasan kitab Al-Usul Tsalatsah karya dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Al-Usul Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Uthman bin Affan yang berlokasi di Jalan Raja Wali nomor 56 Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib ada kajian di Pangkalan Kerinci, ya. Ada kajian di Pangkalan Kerinci. Kajian fikih Islam, ya, insyaallah membahas fikih salat Jumat. Pembahasan fikih salat Jumat yang dibawakan oleh Al-Ustaz Abdul Mughni Abu Hatim PA Hafizahullah Ta'ala. Ya, Al-Ustaz Abu Hatim, Ustaz Abdul Mughni PA Hafizahullah Ta'ala bertempat di Musolla Al-Mutmainnah. Musolla Al-Mutmainnah yang berlamat di perumahan Permata Arbes, Jalan Arbes, Kota Pangkalan Kerinci. Kemudian kaum muslimin muslimah rahimakumullah, berikutnya kita kembali ke Pekanbaru, ya. Masjid Jami' Al-Ihsan Sakuntala Pekanbaru. Kajian malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib di Masjid Jami' Al-Ihsan Sakuntala. Kajian bersama Ustaz Huzaifah Ali Akbar BA Fizullah Ta'ala. Pembahasan risalah Al-Usul Tsalatsah As-Sughra karya dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Ar-Risalah Al-Usul Tsalatsah As-Sughra karya dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Malam ini dibawakan oleh Ustaz Huzaifah Ali Akbar BA Hafizahullah ta'ala bertempat di Masjid Jami' Al-Ihsan Sakuntala Pekanbaru. Dan berikutnya informasi kajian rutin. Kita beralih ke kajian di Teratak Buluh, ya. Kajian bersama Al-Ustaz Syamsurijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Baik, untuk malam hari ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib ada kajian Sirah Nabawiyah dibawakan oleh Al-Ustaz Syamsurijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib, kajian Sirah Nabawiyah dibawakan oleh Al-Ustaz Syamsurijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Ar-Raudah. Masjid Ar-Raudah yang berlamat di Teratak Buluh. Ya, Masjid Ar-Raudah yang berlamat di Teratak Buluh, Kampar Kiri. Demikian informasinya, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kaum muslimin muslimah, kita lanjut kembali ke Kota Pekanbaru di Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di Komplek Pekarangan SDIT An-Najiyah. Ada kajian rutin malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Syarah Kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Malam ini Selasa malam Rabu bang tamat maghrib ada kajian rutin bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizallahu taala dan lanjutan pembahasan syarah kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bertempat di Masjid Ubay bin Ka'ab. Masjid Ubay bin Ka'ab ini terletak di dalam komplek pekarangan SDIT An-Najiyah, Jalan Muhajirin Arengka Atas, Kota Pekanbaru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, sepertinya semuanya sudah kita bacakan. Jazakumullah khair untuk pengurus masjid, pengurus musola, pengurus kajian, majelis taklim yang sudah mengirimkan informasi-informasi ini kepada kami. Bagi kaum muslimah yang belum mendengarkan secara lengkap, silakan dilihat di segmen atau kolom info kajian. Silakan di-download untuk aplikasi kami Radio Hidayah Pekanbaru di Google Play Store dan di sana bisa antum lihat info kajian terkini di Pekanbaru dan sekitarnya. Ada juga jadwal siaran, ada info dan nasihat lainnya. Ada juga konten kajian dan tentunya antum-antumna bisa mendengarkan Radio Hidayah melalui live kajian streaming atau siaran streaming di www.radiohidayah.com melalui aplikasi ini dimanapun kita berada. Baik, muslimah, langsung saja kita dengarkan kajian kita di sore hari ini. Kajian bersama Abu Izzi Al-Ustaz Mas Mu'in Zubaidi hafizahullah ta'ala. Ini dia serial mausul, kitab mausul Fiqhul Qulub atau Samudra Fiqih Pengajaran Hati. Pertemuan berikutnya. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiyah, Was-Siyar Al-Hadirah. تقدم لكم هذه هداية FM saluran tilawah Al-Quran kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha

تعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, talabatul ilmi, para satidah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah dan terus-menerus kita memperbaiki zikir kita kepada Allah. Kita memperbaiki kedekatan kita kepada Rabbul Alamin, kepada semua kebaikan-kebaikan Allah yang pemurah, yang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendahului dari sifat murkanya Allah Azza wa Jalla, yang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wasi'at kulla syai'in, telah luas pada semua yang ada, sampai pun di dalam binatang buas yang masih bisa memberikan kebaikan kepada anaknya sendiri dan tidak zalim pada anaknya sendiri. Yang begitu luasnya rahmatnya Allah Azza wa Jalla, yang semuanya itu adalah menjadi kefakirannya hamba. Semuanya itu terus-menerus diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dimanapun, kapanpun, di waktu apapun, berulang-ulangnya kehidupan manusia dengan semua awakib, semua kesudahan-kesudahan hidup, baik kesudahan hidup yang sifatnya masih ada di dunia ini atau kesudahan hidup setelah manusia meninggalkan dunia ini, bahwasanya kemenangan, jawaban yang telah diakui, yang telah dibenarkan adalah orang-orang yang punya kehidupan kedekatan kepada Allah, punya ilmu di dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dan dengan perbuatan-perbuatannya. Hakikat kedekatan seorang hamba, kefakirannya seorang hamba, selalu akan diberikan oleh Allah jawaban yang pada puncaknya Allah berfirman, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun." Kalau hambaku bertanya kepadaku, maka sesungguhnya aku Allah Azza wa Jalla adalah qarib, adalah zat yang maha dekat. Dekatnya seorang hamba ini, dekatnya Allah Azza wa Jalla, maha dekatnya Allah Azza wa Jalla kepada hamba ini dikaitkan dengan kesempatan hamba mendapatkan kefakirannya kepada Allah, kemiskinannya kepada Allah, kesenangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Paling tidak ayat itu memberikan jawaban bagi hamba-hamba bahwasanya untuk mendapatkan kebaikan Allah Azza wa Jalla pada asalnya bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang payah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mengisyaratkan, fa inni qaribun. Begitu juga sebagaimana di dalam hadis qudsi, au kama qala Allah Azza wa Jalla, kalau hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, maka Allah mendekat kepada hambanya satu hasta. Ya. Itu di antara pengajaran yang Allah peringatkan. Dan kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang dipertontonkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, baik yang sudah lewat atau yang masih hidup. Bagaimana Allah Azza wa Jalla ketika memberikan kebaikannya hamba jauh sekali dengan sangat tidak sebanding. Antara apa yang Allah perbuat dengan apa yang dilakukan oleh hamba kepada Allah. Ya. Begitu banyak orang-orang yang punya kebaikan yang begitu kecil, Allah datangkan kebaikan yang besar. Begitu banyak orang yang punya penjagaan baik, begitu sedikit, tapi Allah datangkan penjagaan kebaikan dia dengan besar. Dan itu kalau kita mau memahami, mau tafakkur, mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang sungguh sangat besar punya pengaruh di dalam jiwa kita, yaitu ayatul masudah. Yaitu ayatul masudah, ayat yang setiap saat Allah perlihatkan, yaitu kejadian-kejadian yang selalu terjadi. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah selalu berada di dalam urusan hamba-hambanya. Dan lihatlah apa yang terjadi pada hamba-hambanya. Ada hamba yang diberikan kebaikan-kebaikan. Ada hamba yang belum diberikan kebaikan-kebaikan. Kemudian periksa. Hamba-hamba yang diberi kebaikan oleh Allah, seberapa besar dia punya kebaikan kepada Allah. Dan kemudian periksa hamba-hamba yang tidak diberi kebaikan oleh Allah, seperti apa perjalanan dia mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pengajaran yang setidaknya kita diperingatkan oleh Allah, yang mestinya orang-orang yang telah beriman kepada Allah, apalagi di hari-hari fitnah, tidak ada yang paling kita diberikan oleh Allah kesempatan, paling baiknya kesempatan kita untuk dapat kebaikan, untuk dapat penjagaan, kecuali kita meraih kedekatan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kita meraih muamalahnya Allah Azza wa Jalla khasah. Muamalahnya Allah Azza wa Jalla secara khusus. Dan itu adalah kembali kepada kecerdasan kita di dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan di dalam ayat tadi dengan Allah berfirman, fa inni qaribun.
yang kemudian oleh para ulama sunnah mengingatkan, Allah mengkhabarkan tentang sifat kurbunya Allah, sifat dekatnya Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Sebagian ahlul ilm menerangkan bahwasanya sifat kurbu, sifat dekat, diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, di dalam sunnah. Itu hanya ada satu kurbu, namanya kurbul khasah. Beda dengan sifat ma'iyahnya Allah, bersamanya Allah Azza wa Jalla kepada hamba, ada di dalam ayat-ayat yang maknanya bersamanya Allah Azza wa Jalla ini berkaitan dengan memberikan rasa takut, memberikan makna peringatan, makna ancaman. Dan yang kedua adalah ma'iyatul khassah, bersamanya Allah Azza wa Jalla secara khusus, yang maknanya adalah Allah Maha tahu hambanya dengan amalnya, dengan karyanya yang Allah berikan, Allah persiapkan dengan balasan-balasan kebaikan-kebaikan. Bersamanya Allah secara umum ini diterangkan di dalam ayat, di antaranya ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, sampai pada ayat wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Kemudian bersamanya Allah Azza wa Jalla secara khusus yang terkandung di dalam maknanya, Allah menyiapkan kebaikan orang-orang khusus, dan Allah Maha tahu dan Allah Maha kuat memberikan kebaikan ini tanpa batas bagi orang-orang yang punya kedekatan kepada Allah secara khusus. Kalau yang pertama tadi tidak ada hubungannya dengan kedekatan Allah secara khusus. Begitu banyak ayat-ayat ma'iyah khusus yang kedua. Innallaha ma'al muttaqin, ma'as sabirin, ma'al muhsinin. Ada muamalah Allah, ada muamalahnya hamba-hamba tertentu. Muamalahnya Allah adalah Allah menjamin pertolongan Allah bersama mereka, penjagaan Allah bersama mereka. Kemudian mereka juga punya muamalah kepada Allah, kedekatan kepada Allah. Apa itu? Sabar, itu dekat kepada Allah. Ihsan, itu dekat kepada Allah. Takwa, itu dekat kepada Allah. Adapun kurbu, sebagian ahlul ilm menerangkan adalah kurbu cuma satu kurbu, yaitu kurbul khasah. Meskipun ada para ulama menerangkan ada kurbul am, ada kurbul khas, yang dimaknai sama dengan ma'iyah. Ma'iyah am, ma'iyah khas. Tapi dalam ayat seperti wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, maka ayat yang menerangkan dekatnya Allah Azza wa Jalla pada Allah mengkhabarkan qarib, itu cuma kurbul khassah. Dan Allah memberi kesempatan, bagaimana cara mendekatkan ini? Allah menyebut dengan bahasa yang sederhana, tetapi di dalamnya terkandung mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan namanya dan dengan sifatnya, yaitu apa? Ujibu da'watadda'i idza da'ani, aku mengkabulkan doanya orang yang berdoa ketika dia minta kepadaku. Coba, begitu dekat. Sampai diterangkan oleh beliau al-'Allamah As-Sa'di rahimahullah, belum sampai berdoa,
hajatul abdi ila rabbihi wasilatun. Hamba merasa butuh saja kepada Allah, itu sudah dekatnya hamba kepada Allah. Hamba hanya butuh kepada Allah. Dalam keadaan apapun, dimanapun, sedang menghadapi apapun, hatinya hadir, butuh kepada Allah. Sedang lapang, butuh kepada Allah, supaya tidak melampaui batas. Sedang sempit, butuh kepada Allah, supaya tidak berputus asa. Sedang ada perintah Allah Azza wa Jalla, butuh kepada Allah, supaya bisa menjalankan perintah. Sedang ada larangan Allah Azza wa Jalla, butuh kepada Allah, supaya kuat meninggalkan larangan. Dan segera bertobat, segera istighfar ketika terjatuh. Ketika hari-harinya terjadi apa yang terjadi di dunia ini, semua sama. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, iyam saskum korhun fakot apa? Fakot masal kauma korhun mislu. Sama di dunia ini. Ya. Kalau ada satu luka menimpa kalian, maka orang lain juga sama. Ya. Kenapa orang mengalami kacau padahal itu sudah biasa? Karena dominasi hidup yang hatinya, jiwanya masih kesangkut-sangkut dengan hawa nafsu. Masih kesangkut-sangkut dengan mata'un qalil. Dengan kesenangan yang sedikit. Makanya, hal yang biasa itu terjadi pun jadi masalah. Padahal yang terjadi itu pun tidak lama lagi berlalu. Makanya orang yang hatinya, jiwanya sudah enggak kesangkut-sangkut, sudah enggak kecantol-cantol dengan syahwat, biasa saja. Ya. Tapi kalau jiwa kita, hati kita masih tersangkut-sangkut dengan hawa-hawa nafsu kita, belum merdeka, masih tersangkut-sangkut dengan mata'un qalil, dengan kesenangan yang menipu, apapun sudah menjadi kesempitan akal kita. Ya, sudah menjadi kesempitan akal kita, kesempitan hati kita, kesempitan jiwa kita. Akhirnya kita pun memilih berbuat yang dianggap baik padahal merusak. Ya. Ingin memilih, udahlah, saya enggak usah ngurusin agama aja, saya enggak usah ini aja, saya berhenti aja. Itu padahal juga sama aja. Misalnya kaki kita luka, kakinya orang lain juga luka. Ya. Coba, kalau antum sekarang mondok, baru luka sedikit, nah, sudah banyak berita, banyak informasi, kan begitu kan? Dulu zaman saya mondok itu masak sendiri pakai kayu bakar. Ya, kayu bakar. Nah, kayu bakarnya dari mana? Cari di hutan. Manjat. Kalau pulang belajar siang bawa arit, naik pohon cari ranting-ranting yang kering. Dan itu udah biasa. Kita kan anak-anak. Bawa manjat, bawa itu, ya kadang lutut kita yang kena parang. Ya. Dan kita sama teman juga, kenapa? Luka ini, berdarah ini, kalau dibuka begini nih, nyemprot darahnya begini. Ya tutup aja begini, cari apa cari? Oh itu cari, cari itu pelepah pisang. Habis itu pelepah pisang, dipancelas.
ujungnya yang ada getahnya itu langsung ditempelin di sini. Teriak kita, wah, itulah jawabannya. Udah, nggak ada gempa bumi, nggak ada tsunami, ya biasa saja. Pulang ke pondok ya masak lagi, udah biasa. Ya, terus tidak sama kalau kita ketemu guru kita kayak ngapain kamu ini, nih pak luka. Yes memang ngono kuwi calon wong duwe agama. Wis ngono tok. Selesai. Ya. Tidak kemudian dibikin-bikin, "Oh, aku sedang menderita sekali, aku sedang kronis, sedang ngapain?" Karena pikirannya kesangkut kemana-mana. Ya. Biasa kayak gitu, luka itu kayak gitu itu biasa. Saya dulu pernah sakit di pondok selama hampir 1 bulan. Setengah bulan lebih. Dan itu teman-teman, kamu gak pulang duluin? Enggak lah, saya di pondok aja. Sampai kalau malam saya gak bisa lihat. Demam tinggi. Kalau malam mata ini melek tapi gak ada yang dilihat. Ya udah dijalanin aja. Kalau memang waktunya meninggal, ya meninggal. Kalau masih hidup, ya sekarang masih hidup sampai hari ini. Kenapa? Karena pikirannya tidak kesangkut-sangkut. Tidak kesangkut dengan mata unqalil, tidak kesangkut dengan hawa nafsu. Sehingga hal yang biasa, jadi kayak kita kejatuhan gunung. Ayo ikhwah. Sebenarnya persoalannya dekat. Ya, tinggal kita memanggil Allah, minta tolong kepada Allah, udah. Dan dari mana orang bisa dekat seperti itu kalau kenal Allah? Dan orang yang paling dekat kalau berdoa kepada Allah itu yang memanggil namanya. Allahumma anta syafi, wahai Allah engkau zat yang menyembuhkan. Sudah yakin. Ya, maka sembuhkan aku. Sudah. Dan itu tidak kemudian kita kayak main sulapan. Sudah langsung sembuh. Enggak ada. Ya tetap luka namanya luka. Biasa. Dan orang yang bisa memanggil nama Allah Azza wa Jalla seperti ini, ya kalau kenal sifat Allah. Kenal sifat Allah. Dan itu adalah selalu memberikan kesempatan bagi kita. Banyak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan kepada kita menjadi jawaban dalam keadaan apapun. Dan kita punya dekat kepada Allah di hati kita, tidak sibuk dengan ini itu, tidak tersangkut sana kemari. Kemudian di lisan kita cuma istighfar, manggil nama Allah. Terus tidak banyak ngomong yang gak ada gunanya. Ini karena gak diurusin ini, karena tadi temanku begini, ini karena waduh enakan yang dia gak luka, kamu sih gak luka, kamu sih ini, gini. Ngapain mulut itu banyak sekali ngomong yang gak ada gunanya. Ya. Toh kalau misalnya kita ngomong seperti itu, apa terus langsung sembuh seketika itu? Sembuh. Enggak kan? Dan nambahi apa? Nambahi sempit di akal. Nambahi sempit di dalam hati, di dalam jiwa. Ayo ikhwah. Keselamatan apa yang kita harus selalu ributkan kepada Allah? Keselamatan hidayah. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengkaitkan keselamatan hidayah harus terkena fitnah apa enggak terkena fitnah? Hah? Hah? Harus terkena fitnah apa enggak kena fitnah? Hah? Gimana? Harus terkena fitnah enggak? Harus. Kuatnya hidayah harus kena fitnah enggak? Harus. Tingginya hidayah kita harus menghadapi fitnah enggak? Harus.
Makanya Allah datangkan fitnah itu tidak ada tujuan kecuali Allah mengendaki kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Kalau bagi orang yang tidak beriman, ya gak usah dibicarakan. Dan itu yang terus-menerus Allah berikan kepada orang-orang beriman, sehingga kita kalau kembali ingat apa yang dinasihatkan oleh Allah dengan namanya As-Salam, janji-janji apa yang Allah kaitkan dengan nama As-Salam? Perut kenyang, makan enak, tidur nyenyak, baju banyak, begitu. Betul? Ayat-ayatnya begitu enggak? Enggak ada kan? Apa yang Allah hubungkan dengan namanya As-Salam? Mengikuti jalan keselamatan. Ya kan? Kemudian Allah selamatkan hidayah di dunia, Allah bawa kemenangan di akhirat. Dan dunia tetap dunia. Hidup kita tetap. Allah Azza wa Jalla tetap menetapkan sunnah yang tidak berubah. Persoalannya bukan kita disuruh, gak usah terjadi ini, gak usah terjadi ini, gak usah terjadi ini. Bukan. Persoalannya adalah gimana akal kita menghadapinya. Gimana hati kita menghadapinya. Gimana jiwa kita menghadapinya. Gimana lisan kita berbicara membicarakannya. Dan itu semua kembali kepada sampai di mana dia kenal Allah. Sampai di mana dia kenal nama Allah Azza wa Jalla. Sampai di mana dia kenal sifat Allah Azza wa Jalla. Sampai di mana dia kenal bahwasanya Allah maha berbuat seberat biji sawi pun dan Allah tidak zalim kepada hambanya. Praktekkan. Apa-apa yang sudah kita pelajari, praktekkan. Coba lihat, kalian sudah banyak belajar bagaimana luasnya rahmat Allah, bagaimana hadis Nabi SAW di akidah diterangin. Kadang kita tidak, belum kita hadapi aja sudah kita pikirkan banyak. Ya. Dan seakan-akan sudah tidak ada jalan dari Allah SWT. Ini, di sini letak kita belajar akidah. Di sini letak kita belajar iman, supaya lisan kita bisa berbicara ketika terjadi fitnah dengan pembicaraan yang Allah ridhoi, supaya akal kita bisa berpikir yang tidak kacau saat terjadi fitnah, supaya hati kita punya bahasa keyakinan yang tenang saat-saat kita terdapat diberikan oleh Allah fitnah. Supaya nafsu kita tidak naik daun, ribut. Supaya nafsu kita tetap rendah, tetap tenang. Saat-saat terjadi fitnah. Itu buah dari orang belajar akidah. Sebagaimana ketika Allah SWT dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan puncak dari orang belajar akidah adalah orang yang mereka khasolalahum bibarakati hadhil akidah wal amali biha wa tahqiqiha bil qiyami bi jami'i umuriddin. Itu kan udah jelas. Pertolongan Allah Azza wa Jalla itu Allah kaitkan dengan akidah. Allah kaitkan dengan lisan-lisan kita bisa membicarakan nama Allah, bisa membicarakan sifat Allah, bisa membicarakan perbuatan-perbuatan Allah yang ada di dalam hidup ini sesuai dengan apa yang Allah ajarkan apa tidak. Hati kita bisa apa dengan nama Allah? Hati kita bisa apa dengan sifat Allah? Dengan perbuatan Allah? Bisa khusnudon atau suudon?
Bisa memberikan jawaban-jawaban yang meyakinkan. Jiwa kita, nafsu kita bisa reda apa enggak? Akal kita bisa menjawab subhat-subhat yang terkait dengan akidah. Kalau itu terkumpul semua di akal kita, di jiwa kita, di hati kita, di lisan kita, di anggota tubuh kita, satu sambungan akidah iman kepada Allah, maka itulah kekasih Allah. Itulah hari-hari gampang sekali untuk ditolong dekat kepada Allah, dan sangat mudah sekali untuk Allah Azza wa Jalla menolong kepada mereka dengan sangat dekat. Ayo ikhwah, itu yang dinasihatkan oleh beliau Al-Alama As-Sa'di. Wan nasru innama khasala lahum apa? Bi barakati hadhil akidah. Dan pertolongan ini dari pertolongan yang kecil sampai pertolongan yang besar. Dari pertolongan di dunia sampai pertolongan di akhirat. Pertolongan yang kecil adalah pertolongan pada pribadi diri kita sendiri. Kata Allah, yuslih lakum apa? A'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita dapat enggak? Ya. Kita dimudahkan untuk memperbaiki amal kita enggak? Kita dimudahkan oleh Allah betapa banyak kesalahan-kesalahan kita, tapi Allah maafkan. Allah tidak timpakan balasan adab kepada kita yang begitu banyak kesalahan kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Itu yang ada pada pribadi kita. Pada keluarga kita. Ada enggak penjagaan akidah? Pada masyarakat kita, lingkungan kita. Sampai kemudian lebih luas. Pada negara, pada bangsa, semuanya itu adalah Allah selalu tunjukkan. Lihatlah kejadian demi kejadian. Ketika urusan iman kepada Allah, yang benar-benar iman yang dinilai oleh Allah, bukan iman yang sekedar dinilai di kertas-kertas. Karena memang pergeseran akidah itu, pergeseran pelajaran iman itu selalu diintai oleh syaitan. Ya. Selalu dijebak oleh syaitan. Enggak bisa ini masuk di sini, enggak bisa ini masuk di sini, enggak bisa ini masuk di sini. Sebagaimana pada daurah yang sudah lewat, simbol-simbol yang kelihatannya baik dikelabui, dibiarkan kita sibuk dengan simbol-simbol, kemudian kita dijauhkan dari kaidahnya. Ini ayol ikhwah. Karena itu perintah Allah Azza wa Jalla kepada beriman, namanya, sifatnya, perbuatannya, untuk meraihkan pada puncaknya buah yang harus diraih. Afala yatadabbarun. Tadabbur itu orang yang mau menjalani ilmu. Orang yang menggunakan akalnya, menggunakan hatinya, menggunakan pikirannya, menggunakan lisannya terkait dengan ilmunya Allah. Afala yatadabbaru? Apakah mereka tidak mentadabburi? Ayol ikhwah. Itu kemenangan Allah. Yang Allah dekatkan kepada hamba yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla bi barakati hadhil akidati. Akidah yang berkah itu seperti apa? Wal amali biha. Akidah yang memang menjadi amalan di dalam hidup. Bukankah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan menurunnya akidah itu
Apakah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi pelajaran akidah? Itu puncak terakhir menjelang hari kiamat. Menurunnya akidah adalah Allah mencabut amanah dan iman dari dada. Jadi dada, hati-hati orang ini diangkat, ajarannya masih ada. Ya. Kalau sudah dicabut dari dada, berarti ada amalan apa enggak ini? Enggak ada. Ya. Dan kita hari ini umat Islam dijebak, dipuaskan dengan belajar akidah yang cukup dengan kertas, dengan ceramah, dengan semester, cukup dengan dikasih nilai 10 oleh gurunya, berarti murid saya ini sudah kayak Abu Bakar, berarti saya ini sudah kayak Abu Bakar, kemudian merasa aman, merasa puas, dan ternyata hidupnya kacau. Ini ayol ikhwah, kembali kepada berkahnya akidah, mengamalkannya,

Ayol ikhwah, dan di hari-hari kita di dalam kesempatan menjadi orang-orang yang mempelajari agama Allah SWT ini, hari tidak ada lagi kesempatan kita untuk melahirkan akidah seperti ini. Di mana kita akan mendidik diri kita dengan akidah ini? Di pasar, saat kita tidak ngurusin ilmu. Di mana? Gak ada tempat untuk kita mendidik, menata diri dengan meraih kedekatan kepada Allah dengan akidah ini, kecuali ketika kita talabul ilmi, yang sehingga kita meraih apa yang dinasihatkan, wan nasru, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah, sebagaimana nama Allah As-Salam adalah Allah mengkhabarkan tentang kemenangan akidah. Di mana mereka-mereka yang punya kedekatan kepada Allah dengan makna-makna yang ada pada nama As-Salam dan amal-amal yang ada pada nama Allah, Zat yang Maha Selamat, Maha memberikan keselamatan. Puncak daripada kemenangan itu adalah Allah memberikan salam kesejahteraan kepada orang-orang yang menang di negeri kemenangan. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ahzab yang diterangkan oleh beliau Syekh Ibrahim At-Tawajiri, wa huwa subhanahu as-salamu alladhi yuslimu ala ibadihi, yaslimu ala ibadihi fil jannah. Yaitu Allah adalah Zat yang Maha Selamat, Maha memberikan keselamatan, yang Allah nanti akan memberikan salam sejahtera kepada hamba-hambanya yang selamat di negeri keselamatan. Jadi ini luar biasa. Orang-orang kekasih Allah saja di dunia, mereka mendapatkan muamalahnya Allah Azza wa Jalla yang begitu dekat, padahal dia tidak langsung bertemu dengan Allah. Itu bisa gemuruh dadanya. Lihat Abu Bakar, lihat para nabi, lihat para kekasih Allah, orang-orang yang sudah menikmati seperti ini. Coba kamu tawari dunia setinggi apapun, gak ada yang mau. Ya, karena jauh sekali dia membandingkan kesejahteraan yang Allah sudah berikan pada dia. Dia rasakan terutama batinnya, jiwanya, akalnya. Penjagaan yang Allah telah rasakan pada dia, sementara dia menyadari perjalanannya itu seperti apa. Kemudian dia ditawari dengan dunia, gak tertarik. Karena dia tahu semua ceritanya orang kaya itu kayak apa. Ceritanya pemimpin walaupun dikawal pasukan perang seperti apa. Ceritanya orang ini seperti apa. Kesudahannya tahu semua. Makanya kalau ditawarin seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditawari, mau cari apa? Gak ada tertarik. Ya. Karena kemenangan apa yang mau didapat? Keselamatan apa yang mau diperoleh? Jauh sekali yang dia rasakan dengan yang ditawarkan orang. Nabi diangkat oleh Allah jadi nabi, jadi rasul. Sudah punya kemenangan akalnya, hatinya, jiwanya, tubuhnya, mendapatkan penjagaan dari Allah. Terus orang musyrikin Quraisy nawarin ini, nawarin ini, nawarin ini, dan itu kehidupan mereka. Kemudian Nabi sudah bandingin, apa kehidupan mereka itu dibanding yang saya rasakan? Jauh sekali. Itu antum lihat para kekasih Allah yang ditunjukkan. Kalian belajar sirah juga di dalam hidup ini, juga kalian banyak ditunjukkan oleh Allah. Orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah, dia sudah membandingkan sekali. Makanya jangan heran wong kok ditawari

begini gak mau, begini gak mau, begini gak mau. Mungkin orang bilang, orang aneh, orang majnun. Ya memang aneh. Apakah dia gak tertarik? Enggak, wong, dia bukan rahib kok. Dia orang biasa. Loh kok sampai gak mau? Karena dia sudah ngukur, sudah tahu, sudah bandingin. Yang saya rasakan dengan iman itu begini. Sementara yang ditawarkan orang-orang itu, ya kayak apalah. Misalnya orang kaya. Paling tingginya orang kaya siapa? Siapa paling tingginya orang kaya? Korun. Akhirnya yang di Korun. Blesep. Tahu blesep? Hah? Sembunyi di tanah. Penguasa misalnya paling hebat. Siapa penguasa paling hebat? Fir'aun. Akhirnya piye? Kelelep. Dia kok main ditawari, kamu mau jadi apa? Enggak tertarik. Rasul enggak tertarik, paling-paling ya kayak gitu. Tawarin harta, kayak apa sih? Mana pernah ada? Paling-paling orang punya harta senang-senang sebentar. Sebentar. Itu pun sambil senang-senang, matanya pelirak-pelirik. Ono sing main ngerampok hartaku enggak? Iya kan? Coba kalian dulu, yang punya uang banyak, dikasih orang tua. Senang kan dikasih uang? Tapi ketika kalian hidup tiap hari matanya colek sana, colek sini. Ada temanku enggak yang tahu? Hah? Jangan-jangan sudah dilirik sama yang sana. Wih, kayaknya kemarin dilirik lagi yang situ. Betapa sengsaranya hati. Senang sebentar, sempit berkali-kali. Paling begitu aja. Ya. Punya suami gagah, punya istri cantik. Ya, segitu aja. Ya. Seberapa? Kok kemudian dibandingin yang dia rasain? Bagaimana dia bisa punya kenikmatan dengan iman? Ya jauh banget. Makanya jangan heran. Ya, kalau imannya orang yang masih banyak berantakan, ditawarin harta, ya mandok-mandok. Ya. Tawarin kedudukan, iyalah daripada hidup sengsara kayak gini, mending jadi pejabat, enakan. Itu bandingin, coba baca. Itu udah ditunjukkan oleh Allah SWT. Ya. Ayo likhwah. Itu di dunia. Belum lagi di akhirat. Kesenangan surga yang tidak ada batasnya, kesenangan jasad, kemudian kesenangan hati, apa? Bertemu Allah dikasih salam, masya Allah, dikasih ucapan salam sejahtera di negeri sejahtera, masya Allah. Dan hari bertemu dengan Allah adalah hari kenikmatannya. Jiwa manusia yang luar biasa. Ayo lihat. Sehingga beliau Syaikh Ibrahim At-Tawajiri menasihatkan Allah memberi salam kepada hambanya di surga. Sebagaimana Allah berfirman, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu. Ucapan salam sejahtera kepada mereka pada hari mereka bertemu dengan Allah. Salamun, keselamatan, kesejahteraan atas kalian. Wa a'adda lahum ajran karima, dan Allah menjanjikan pahala yang banyak, kebaikan yang melimpah. Ini semua kalau akal kita mau mikirin. Tapi kalau akal kita diem, ya enggak dapat apa-apa. Ya. Enggak dapat. Makanya apa itu dipakai akalnya. Makanya kenapa nuntut ilmu? Supaya akalnya itu segera bisa mikir baik. Ya. Akal ditata. Bagaimana cara memahami ayat syar'i, ayat kauni. Supaya segera mikir baik. Karena hari-hari kita, hari-hari, setiap detik, setiap menit, selalu ketemu ayat. Kalau enggak ayat di dalam agama Allah, ayat di dalam takdir Allah. Itu selalu. Ya. Orang yang enggak pernah mikir ayat. Siapa itu? Siapa yang enggak pernah mikir ayat?
lahum kulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum udunun la yasma'una biha. Dan siapa yang cocoknya seperti itu? Apa? Siapa? Kal an'am. Itu enggak pernah mikir ayat. Ya. Ya kalau kita sudah cara hidup kita seperti itu. Bandingkan kalau antum di sekitar ada hewan-hewan, itu cara makannya gimana? Jadi itu semua kembali kepada orang yang mau memikirkan ayat. Nah, ilmu itu ngajak kita untuk tidak berhenti menggunakan akalnya yang benar. Terus hatinya menerima, terus jiwanya merendah, terus lisannya tidak berbicara kecuali yang hak. Kalau tidak bisa berbicara yang hak, maka lisannya diam. Itu baru punya hati yang yafqahun. Punya telinga yang yasma'un. Punya penglihatan yang yubsirun. Coba lihat aja. Coba pahami. Sekarang kalau ayat ini cuma kita baca, kita terjemahin, oh iya itu Al-Quran. Pengaruh apa di dalam hati kita? Makanya beliau Syekh Utsman Al-Wazid mengingatkan, orang yang belajar tentang iman, tentang akidah, dan tidak tersikh ilal kulub, tidak menancapkan di dalam hati sampai hati menerima, orang yang seperti ini cara mendapatkan iman, wujuduhu ka'adamihi, ada iman kayak gak ada iman. Jadi bencana gak akan datang pertolongan Allah, karena gak akan datang kedekatan. Jiwa-jiwa kita juga gak terjaga, gak pelihara. Hati kita juga bingung. Akal kita juga mikirnya kacau. Dan lihat lisan-lisan kita, ngomong iman baru satu kali sudah ganti, kayaknya gak memberi jawaban lah. Mendingan kita ngomong yang bukan iman, ini kayaknya lebih pas. La haula wala quwata illa billah. Ayat ini kalau kita gak mikirkan, gak akan ada pengaruhnya. Ya. Tapi kalau kita mau mentadaburi, mencocokkan dengan hidup sekarang, hidup nanti, terus sunnah-sunnah yang terjadi pada manusia, ya jauh sekali. Akhirnya hati ini jadi gemuruh. Hati ini jadi muncul sebuah keyakinan. Muncul sebuah kecintaan kepada kebenaran. Muncul sebuah rasa takut yang benar. Muncul harapan yang bukan harapan-harapan sarop mata morgana. Maka dinasihatkan oleh beliau Syekh Ibrahim At-Tajiri, wa huwa subhanahu assalamu al-muslimu ala anbiya'ihi wa rusulihi li imanihim wa ihsanihim wa ta'atihim lahu fatahammulihim fi sabilihi a'dama syada'idi. Dari ayat ini, karena kita tahu orang-orang yang mendapatkan keselamatan di surga, dulu di dunia kena fitnah enggak? Hah? Kena fitnah enggak? Surga bertingkat-tingkat atau satu tingkat? Bertingkat. Sekarang fitnah itu bertingkat-tingkat atau satu tingkat? Bertingkat-tingkat. Kalau Allah sampai mengucapkan keselamatan, berarti ketika di dunia itu kita selamat dari fitnah enggak? Selamat. Kalau kita enggak selamat dari fitnah, enggak sampai kepada surganya Allah Azza wa Jalla, enggak. Ini makna yang dalam. Makanya ada ayat, apa itu ayatnya? Bima sobartum. Gimana? Hah? Siapa yang hafal? Hah? Ada kan ayat? Bima sobartum. Gimana? Siapa yang hafal? Hah? Kan ada ayat bima sobartum.
dengan sebab sabarnya kalian. Di surat Ar-Ra'd 6. Iya. Betul. Ar-Ra'd ayat 24. Allah Azza wa Jalla berfirman dan ayat 23.

0: sobartum, ya kan? Ya. Bima sobartum. Kita mendapatkan keselamatan itu karena di dunia mau sabar. Ya, nah. Kita mau sabar. Sabar menjalani subulas salam. Jalan keselamatan. Kemudian apa kata Allah? Fani ma'u kebadar. Maka paling nikmatnya adalah negeri balasan kelak di akhirat. Ayo lihwah. Ya. Dari sini, maka menjadi jelas apa yang disampaikan oleh beliau Syaikh Ibrahim At-Tawajiri. Ketika Allah Azza wa Jalla menghabarkan namanya As-Salam, kesempatan kita luar biasa. Yang ngasih selamat Allah, di dunia yang menjaga Allah, kita dikasih jalan keselamatan. Loh kan? Kemudian kita ditolong, kemudian sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, di sana diucapkan lagi keselamatan. Masya Allah. Itu loh. Semuanya itu kata beliau, makna Allah As-Salam, Allah yang menyelamatkan para nabinya, Allah yang menyelamatkan para rasulnya, dan orang-orang yang mewarisi jalan mereka. Kenapa mereka diselamatkan? Li'imanihim. Apa artinya? Apa li'imanihim? Karena ada sebab. Apa sebabnya? Mereka punya iman yang benar. Wa ihsanihim. Dan mereka punya, bukan hanya sekedar punya iman, imannya naik sampai kepada ihsan. Wa ta'atihim lahum, punya ketaatan. Wa tahammulihim, dan mau menderita secara dohir, mau menanggung beban. Tahammul, mau merasakan beratnya sesuatu yang diujikan oleh Allah secara dohir. Fisabilihi, di dalam jalan Allah. A'dhamas sada'id, paling besarnya ujian pun dia jalani. Fayu'minun, fayu'amminuhum, maka Allah menjadikan mereka aman. Wala yakhafun, Allah menjadikan mereka, mereka tidak takut. Wala yafza'un, mereka tidak ditimpakan kesedihan. Kama qala subhanahu, salamun ala nuhin fil alamin. Sama Allah berikan keselamatan kepada Nuh ketika di seluruh alam, alam ditenggelamin semuanya, dibinasain semuanya, Allah beri keselamatan. Dan itu bukan hanya pada Nabi Nuh aja. Hari ini pun kesempatan dibuka oleh Allah. Asal kita itu mau begini. Tapi kalau belum apa-apa kita udah aduh bagaimana, ya sudah. Ya. Dan itu pasti lemah iman, lemah akidah, tidak menancap di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lain, persoalan yang semakin menjadi jelas bahwasanya kita mendapatkan itu semua karena memang betul-betul keimanan kita selamat. Selamat dari membuat tandingan di dalam kita beriman kepada Allah dengan yang lain. Dan kita udah ingatin, hakikat syirik itu terjadi adalah berangkat dari ilmu atau berangkat dari benda-benda? Dari ilmu atau dari benda-benda? Dari ilmu. Ilmunya geser, apa saja bisa jadi kesyirikan. Ya. Ilmunya selamat, sekalipun di sampingnya ada wasilah-wasilah syirik, terjadi syirik enggak? Pergeseran kesyirikan itu berangkat dari ilmu. Begitu ilmu kepada Allah rendah, akan geser ke makhluk. Begitu ilmu kepada nama Allah, kepada sifat Allah, kepada perbuatan Allah, kacau, akan dimasuki setan dengan apa yang ada pada makhluk. Sudah itu aja. Maka Allah berfirman dalam surat An-Naml, wa qala subhanahu qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi. Siapa? Alladhina istafa Allahu khairun amma yusyrikun. Jelas Allah mengingatkan, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pujian, sanjungan mutlak adalah milik Allah. Dan keselamatan adalah hanya pada hamba-hamba Allah. Apa yang dimaksud hamba Allah di sini? Sama dengan ketika Allah berfirman dalam ayat, Allah memudhofkan kata abdun kepada domir kembali kepada Allah. Illa ibadi. Ada kan ayat begitu? Kecuali hambaku. Yang dimaksud hambaku di sini siapa? Setiap manusia? Enggak. Karena Allah memudhofkan seorang hamba kepada domir yang kembali kepada dirinya. Ini punya makna hamba yang punya penjagaan dari Allah dan hamba yang punya jalan menjaga diri kepada Allah. Makanya seperti ayat ini, ketika Allah menjelaskan wasalamun ala ibadihi, ditafsirkan oleh Allah langsung, siapa yang dimaksud ibadihi ini? Alladzina astafallahu. Bukan semua hamba. Ya, nanti kalau orang hanya melihat dari sisi bahasa secara bebas, berarti semua hamba kan dipilih oleh Allah. Berarti biar kita tidak beriman juga dipilih oleh Allah. Ini enggak paham. Enggak ngerti memahami ayat. Ya, berarti kita berdosa juga dipilih oleh Allah. Berarti masuklah kalau gitu ayat ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Allah mengingatkan siapa mereka, alladzina istafallah. Kemudian Allah mengingkari yang dipilih oleh Allah itu yang tidak terjadi kesyirikan, yang memang punya dzikrullah tafsiliyatan, punya kehidupan hanya dzikir kepada Allah secara utuh dengan namanya, dengan sifatnya, dengan perbuatannya, dan kemudian mengikuti subulat salam. Itu. Ya. Sehingga Allah kemudian mengingkari, istifham ingkar, hamba yang dipilih oleh Allah seperti itu yang lebih baik atau orang yang musyrik? Ya kan? Atau orang yang mereka yusyrikun? Atau orang-orang yang mereka syirik? Dan syirik itu pasti kembalinya kepada orang-orang yang mereka jahilun billah. Begitu bodoh dengan Allah Azza wa Jalla, pintu kesyirikan terbuka dengan gampang. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. InsyaAllah ini kaidah yang kesempatan ini kita mudzakarahkan kembali. Khususnya kita sebagai hamba-hamba Allah yang diberi kesempatan banyak di dalam zikrullah, di dalam mendapatkan kesempatan meraih qurbul khassah, dekatnya Allah secara khusus. Ingat, famadza ba'dal haq illa dhalal. Kalau kita diberi kesempatan dipilih dan tidak mau menempatkan dipilih, wal iyad billah. Famadza ba'dal haq illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kita akhiri majelis kita dan kita selalu meminta kepada Allah pertolongan agar hati-hati kita dilapangkan oleh Allah, diluaskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada ilmu nafi' yang akan meraihkan hati-hati kita punya kehidupan dengan Allah, jiwa kita, amal kita, peradaban kita selalu berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah FM.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu atammani akmalani ala al-mabu'athi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin ma ba'd. Fa hadithuna ayyul akarim, para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkisar tentang masalah salat berjamaah. Salatul jamaah min a'zamil qurbati ila Allah. Salat berjamaah termasuk ibadah yang amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang amat sangat ditekankan oleh agama, bahkan mendapatkan posisi yang paling depan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW dalam hadis yang banyak sekali, hadis yang sahih dan tidak mungkin kita sebutkan fi hadhihi al-ujalah di kesempatan yang singkat ini, kan, tapi kami akan sebutkan hadis demi hadis yang berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah dan wajibnya salat berjamaah. Permisal budiman yang dirahmati oleh Allah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه ليصلي في بيته فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال صلى الله عليه وسلم فأجب. حديث صحيح أخرجه مسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بيرcerita dan cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Dengarkan dengan penuh keimanan wahai saudaraku. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk tidak salat berjamaah di masjid karena tidak ada yang bisa menuntunnya. Karena orang laki-laki ini adalah orang yang buta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya dan memberikan keringanan kepadanya. Tatkala dia pergi dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia hendak pergi dipanggil oleh Rasulullah SAW, hal tasma'un nida'a bis-salat, apakah engkau mendengar seruan adzan untuk salat berjamaah? Si laki-laki buta tersebut menjawab, benar ya Rasulullah, aku mendengar. Rasulullah SAW menjawab, fa'ajib, wajib bagi kamu untuk memenuhi panggilan adzan tersebut dan tidak ada keringanan bagimu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحفظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنبيه سنن النبي فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولأنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لا تركتم سنة نبيكم ولا تركتم سنة نبيكم لا ضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له من كل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة والله ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل yu'ta bihi wa yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi shaff. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, mengkhabarkan apa yang beliau lihat, kondisi yang beliau saksikan, yang beliau lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat, orang-orang yang mulia, manusia-manusia sejati, muslim sejati yang hidup di karnil awal, di zaman pertama dakwah Islam yang menemani Rasulullah SAW, bagaimana mereka komitmennya dalam menjaga salat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin menghadap Allah dalam kondisi Islam, dalam kondisi ridha, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya, sebagai hambanya yang sejati, sejati hendaknya dia menjaga salat 5 waktu yang telah Allah wajibkan kepada kita. Sunnah Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabinya sunnah-sunnah dan petunjuk-petunjuk. Dan salat 5 waktu, salat berjamaah 5 waktu termasuk adalah petunjuk dan sunnahnya Rasulullah SAW yang amat sangat dianjurkan. Kok seandainya kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, kok seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian seperti salatnya orang-orang munafik ini, yang mana mereka salat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Kok seandainya kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, kalian akan sesat. Dan tidak seorang laki-laki dia bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian menuju masjid, jadi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang seperti ini. Tatkala dia melangkahkan kakinya, Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan mengampuninya. Dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Wallahi demi Allah. Aku telah melihat sahabat radhiyallahu taala anhum. Manusia-manusia yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Yang paling sejati dan benar-benar ikhlas dalam pembelaannya terhadap agama. Aku telah melihat mereka. Walaqad ra'aituna. Mereka senantiasa menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Dan tidaklah meninggalkan, dan tidaklah orang itu meninggalkan sholat berjamaah. Ghaib. Tidak hadir dalam sholat berjamaah. Kecuali orang-orang yang munafik. Yang jelas-jelas tampak kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu yuhada baina ar-rajulaini. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi wa yuhada baina ar-rajulaini. Bahkan aku saksikan dari kalangan sahabat ada di antara mereka yang tidak sanggup lagi berjalan sampai mereka dipapah antara dua orang sampai menuju ke shaf dan salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah. Ini lihat para sahabat. Dan lihat Abdullah bin Maktum yang buta, yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak sholat dan hadir bersama Rasulullah SAW sholat berjamaah. Tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita yang sehat dalam kondisi sehat walafiat? Kesehatan masih di kandung badan. Kita masih bisa melangkahkan kaki dengan sempurna. Kita bisa melihat dengan sempurna. Malu tatkala mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kita tidak menjawab panggilan tersebut. Malu orang yang mengatakan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati, pengikut Rasulullah SAW yang mulia, mendengar panggilan adzan dan nida untuk salat berjamaah. Kita tidak la yulqil habalan, tidak memperhatikan itu. Allah musta'an wa 'alaihi tuklan wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara dan saudariku di mana Anda berada? Hendaknya hadis Rasulullah SAW di atas. Dari Abdullah bin Maktum. Yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan juga riwayat yang disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana kondisi para sahabat. Dan bagaimana kondisi orang munafik. Sungguh. Jadi pelajaran yang amat sangat penting bagi kita. Sebagai seorang yang cinta kepada Allah. Dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan. Wallahi. Yang jiwa Umar Al-Fanani. Di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Orang akan senantiasa baik. Urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah. Orang akan senantiasa bisa istiqamah. Hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Kuat. Akan senantiasa lurus urusannya dalam segala hal kalau orang itu menjaga salat 5 waktu secara berjamaah bagi kaum laki-laki. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى
4: perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rezeki terhadapmu. Kami yang memberi rezeki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
5: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
4: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
6: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
4: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
5: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
4: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
7: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyangganya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
0: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
3: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
6: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
7: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya, engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Solatlah sebelum engkau diserati.
8: Iza balagatit serati wa qila man raq.
7: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
8: Ila rabbika yawma idinil masa,
7: kepada Tuhanlah pada hari itu kamu dihalau.
8: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla,
7: dan ia tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengerjakan salat, tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Salatlah sebelum engkau disolati.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Saudaraku, tahukah kita pentingnya satu waktu? Pernahkah kita berpikir waktu itu adalah hal yang paling berharga? Mari kita simak. Mari kita mendengar satu ayat, bahkan satu surat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Karena banyaknya orang yang melalaikan waktu ini, Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat manusia banyak tertipu dan banyak melalaikannya. Dan tentu hal ini akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bagian-bagian dari nikmat yang dikaruniakan kepada kita.

0: menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Kenapa demikian? Fa inna idha'atal waqti yaqta'uka 'anillahi wal wusul ila daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan menghalangimu untuk sampai kepada Allah dan sampai ke jannah Allah, sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amal maut. Adapun kematian, fayaqtauka anil ahli wad dunya, dia hanya akan memutuskan kamu dari keluargamu dan dari duniamu. Fasubhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, hina tumsuna wa hina tusbihun, ketika kalian berada di waktu sore dan berada di waktu pagi. Dua waktu ini sangat bermanfaat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk mengisi waktu ini dengan zikrullah azza wa jalla, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam surah Al-A'raf ketika menyebutkan tentang doa dan menyebutkan tentang zikir kepada Allah, mengingat Allah azza wa jalla, bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Serulah Allah, panggillah Allah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau

0: mengutusnya di waktu pagi. Bahkan, salah seorang sahabat Nabi yaitu Sohr al-Ghamidi radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiru shabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah." Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.
1: Nya berlalu hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya. dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Was syafaq wal layli wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka dalam surat Fatir pada ayat yang ke-37. Allah Jalla wa Ala mengatakan,
2: "Wa hum yastarikhun fiha rabbana akhrijna na'mal salihan akhrijna na'mal salihan."

0: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya,
1: Tuhan,
0: keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu. Dan peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah SWT telah bentangkan. Wajah aku menadir, bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun, ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Tak ada orang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kan utusan memberi kabar peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhuqu." Sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat, tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, "Ini kuburan siapa?" Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ini kuburan si fulan ya Rasulullah." Apa kata baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? "Sungguh," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "dua rakaat dalam riwayat lain rakaatan tahqirunahuma, dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau kan kerjakan karena malas, sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian." Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan, ketika mati terbujur dalam tanah, inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil amali sab'an." Kaum muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam?

0: hal tantadhiruna illa faqran munsian, nunggu nanti bangkrut fakir datang kepadamu baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya kikir, kaya bakhil, kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu, kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka, tapi untuk akhiratmu kau miskin, kau fakir. Subhanallah, sekarang kau telah jatuh bangkrut baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian, mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutqian, beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya, jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutqian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah khi, saudaraku, datang kajian, nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji, jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah, ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil, kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya, nanti kaya mutqian membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah, berinfak tuh orang kaya, saya fakir. Subhanallah, padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1.000, 2.000, 10.000, jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya mutqian membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, au maradan mufsidan, apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rabb, ya Allah, kalaulah aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, au haraman mufannidan, kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun. Banyak orang menunda-nunda untuk bertobat, nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu, sekarang mumpung masih bisa, semuanya bisa diatur, nanti tobat, Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu, kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah, membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun, apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar, mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, au mautan mujhizan, kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang, jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, Rabbi irji'un, Tuhan Allah kembalikan kami, la'alli a'malu salihan fima taraktu, Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal salih, dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadullah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar, tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah, beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit, beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyarru ghaibin yuntadhar, dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi, kau tak mau beramal, nunggu kiamat datang ditiupkan sangkakala oleh Israfil baru kau mau beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wassa'atu adha wa amar, kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan. Sebelum datang penyesalan. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia, yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah, perjalanan haji Ibnu Qayyim rahimahullah, muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Ada seseorang yang datangi oleh seorang, dia berkata, fulan, aku mau berbicara kepada masalah asar. Dia bilang, mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu. Tuhan, begitu urgen bagiku. Dia bilang, mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu. Subhanallah. Betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka. Karena ini yang paling mahal. Dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah. 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadus Salihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada yang taufik. Sibuk kawan-kawan yang mengatakan, Nawawi, kau sibuk saja dengan kitabmu, mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar, tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmi untuk akhirat, kau memberi makanan sini untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. InsyaAllah Allah akan berkahi hidupmu.
1: Hidayah FFM. Lidzakirin wadz

Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk tilawah suara dari Syekh Muhammad Ayub rahimahullah ta'ala tidak bisa kita lanjutkan. Kita bergabung bersama Masih Jami' Al-Badar Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Kajian saat ini sedang berlangsung kajian rutin Ba'da Maghrib bersama Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab lanjutan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin Bab Fadha'il. Langsung saya kita bergabung bersama Masjid Jami' Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Selamat mendengarkan.
2: Sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, di mana dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dulu biasa mengerjakan salat 2 rakaat ringan. Kana yusalli rak'ataini khafifatain bainan nida, di antara azan wal iqamah dan iqamat, min salatis subuh, sebelum melaksanakan salat subuh. Muttafaqun alaih, disepakati kesahihan hadis ini oleh dua imam hadis, Imam Bukhari dan Imam siapa? Muslim rahimahumullah. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat lain, riwayat Bukhari Muslim juga, yusalli rak'atayil fajri, Nabi biasa dulu mengerjakan salat 2 rakaat sebelum subuh. Idza sami'al adzan, apabila telah masuk waktu subuh, beliau telah mendengarkan azan. Jadi kerjakanlah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu setelah masuk waktu subuh. Fa yukhaffifu huma, beliau lakukan 2 rakaat sebelum subuh itu dengan khafifatain, beliau ringankan. Hatta aqul, sampai aku berkata, kata ibunda Aisyah, hal qara'a fihi ma bi ummil Qur'an, apakah Nabi membaca Al-Fatihah? Al-Fatihah itu rukun jemaah. Yang sahih, Al-Fatihah itu rukun. Walaupun di mazhab Imam Abu Hanifah, mereka tidak mengatakan rukun, tapi hanyalah pilihan. Ini boleh Al-Fatihah, boleh selain Al-Fatihah. Wajar. Karena Imam Abu Hanifah di zaman beliau hadis belum dikumpulkan. Maka banyak beliau ijtihad atau ra'yu, yakni berdasarkan hemat logika beliau rahimahullah. Maka kalau rukun ditinggalkan dengan sengaja, enggak sah salat. Wa fi riwayatin li muslimin kana yusalli rak'atayil fajri idza sami'al adzana wa yukhaffifuhuma, dalam sebuah riwayat lain, riwayat Muslim, dulu Nabi biasa melaksanakan salat 2 rakaat sebelum subuh apabila beliau telah mendengarkan azan dan meringankannya. Ini ada 2 kemungkinan. Mendengarkan azan, ya, dari kalimat ini wallahu alam, ya, maknanya masuk waktu subuh, azan dikumandangkan, langsung salat. Sah. Jadi jawab azan itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, ya. Dari kalimat yang kita baca ini, idza sami'al adzan, apabila beliau mendengarkan azan, atau ya telah selesai mendengarkan azan, sudah beliau jawab, baru beliau mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, itu yang sempurna. Tapi kalau kita katakan boleh Ustaz, ana buru-buru karena satu sebab dan lain hal, dengar azan dan itu masuk waktu subuh, langsung sholat 2 rakaat sebelum subuh dan azan sedang dikumandangkan, boleh, ya, karena sudah masuk waktu subuh, kan gitu. Wa fi riwayatin idza tala al-fajr, dalam riwayat lain, Nabi mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh itu, kata ibunda Aisyah, apabila beliau telah memastikan waktu subuh telah masuk. Karena ada kemarin kasusnya panjang, lambat azan dikerjakan, dilakukan oleh Bilal, ya enggak? Maka kalau sudah pasti masuk waktu subuh, walaupun belum azan, Nabi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Karena waktu itu Bilal ada uzur, ya, karena disuruh oleh siapa? Ibunda Aisyah untuk sebuah urusan. Sudah kita baca hadisnya, ya, di bab sebelumnya. Wa an Hafsata, Hadis selanjutnya dari Hafsah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza adzana al muadzinu lis subuh wa bada as subuh shalla rak'ataini khafifatain, muttafaqun alaih. Dari ibunda Aisyah Hafsah, ya, Ummul Mukminin. Jadi sekali yang meriwayatkannya Aisyah. Karena kaidah salat sunnah Nabi itu di rumah. Ya, kalau salat sunnah itu tidak ada kaitannya dengan masjid. Kalau tarawih ya kaitannya dengan masjid, maka di masjid. Ya, tapi kalau salat sunnah rawatib, maka Nabi bilang, ya, inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sesungguhnya sebaik-baiknya salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat wajib, ya. Tetapi bukan berarti kita mengingkari orang yang mengerjakan salat rawatib, sunnah qabliyah ba'diyah di masjid. Tetapi dengan hadis ini, kalau kita ingin mencari yang lebih afdal, berarti lebih besar, lebih baik, lebih banyak pahalanya, tentu kita kerjakanlah salat-salat sunnah itu, terutama juga adalah yang rawatib itu. Ya, karena rawatib itu kan berdekatan dengan salat-salat wajib. Nah, itu ujian untuk kita. Ya, bagaimana caranya kita ligat sehingga tidak terlambat pula salat berjamaah, kan gitu. Kalau kita lambat, bisa terancam nanti karena salat qabliyah akhirnya orang sudah mulai salat subuh berjamaah misalnya. Padahal salat subuh berjamaah itu salat wajib. Nah, usahakan kita lebih awal datang supaya kita bisa mendapatkan takbiratul ihram imam, kan gitu. Jadi kadang-kadang yang menceritakan sholat sunnah Nabi itu istri yang ini Aisyah, kemudian istri yang ini Hafsah, kemudian Ummu Salamah misalnya. Kenapa? Karena Nabi memang sholat sunnah di rumah, sehingga yang paling tahu adalah istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna jami'an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ibunda Hafsah. Hafsah siapa? Bintu Umar radhiyallahu taala anhu. Kalau Aisyah bintu Abu Bakar. Kana idza adzana al muadzinu lis-subhi, dulu apabila muadzin azan subuh, wa bada as-subhu, dan nyata subuh telah masuk, shalla rak'ataini khafifatain. Beliau salat dua rakaat ringan. Ringannya banyak, ringan. Tengok. Berarti ya, nanti akan kita baca bahwa yang dibaca oleh Nabi di rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu sahih dari Nabi, ada di surat Al-Baqarah kalau enggak salah, tadi Anda tengok ayatnya 136 kalau enggak salah ya. Qulu amanna bima unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, hingga akhir ayat. Halaman terakhir kalau enggak salah juz 1 ya, Al-Baqarah. Ya. Itu sahih juga itu. Tetapi yang biasa kita praktekkan tentu mudah adalah rakaat pertama Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah apa? Al-Ikhlas. Tapi sahih juga ya, Nabi dulu juga membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu satu ayat di Al-Baqarah tadi, yakni halaman terakhir sebelum juz 2 ya, kalau cetakan Madinahnya. Ayat kedua kalau enggak salah. Ya, awalnya qulu kalau enggak salah, qulu amanna. Kemudian rakaat keduanya ada di surat Ali Imran ya, ayat 52 kalau enggak salah, falamma ahassa Isa. Ya. Atau dipilih kata riwayat itu, Nabi kadang-kadang menggantinya dengan Ali Imran 64 ya. 64 ya, ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa. Ya, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa. Artinya kalau kita pengen sempurna pas betul dengan sunnah, seperti itulah harusnya kita kerjakan. Tapi sekali lagi, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa? Tidak apa-apa, boleh dengan yang lain. Bahkan, kalau ringan, berarti zahirnya sampai dipertanyakan, baca Al-Fatihah enggak ya? Berarti enggak baca ayat, gitu ya. Tapi kalau baca ayat, yang paling afdal yang tadi, ya enggak? Tapi kalau kita tinggalkan ayat, ya enggak ada masalah. Karena ayat setelah Al-Fatihah itu hanya sunnah, tidak mempengaruhi keabsahan salat. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak membatalkan salat. bahkan tidak berdosa. Tapi kalau dinyatakan oleh ulama misalnya, baca ayat setelah Al-Fatihah di sholat itu adalah wajib, nah jangan ditinggalkan, berdosa. Yang kami tahu saat ini, wallahu a'lam, enggak sampai wajib, hanya sunnah. Membaca ayat setelah apa? Al-Fatihah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah. Wa ba'da subuh shalla rak'ataini khafifataini muttafaq alaih. Ini juga disepakati kesahihannya oleh dua imam hadis Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a shalla al-fajr la yusalli illa rak'ataini khafifatain. Ini masih riwayat Hafsah tetapi dalam Sahih Muslim. Kata Hafsah radhiyallahu taala anha, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah terbit fajar, maka beliau salat dua rakaat sebelum fajar. La yusalli, beliau tidak kerjakan salat itu illa, kecuali. Ini ketat kalimatnya. Tidaklah beliau kerjakan kecuali. Ini ketat. Berarti kalau baca ayat tadi berarti zahirnya enggak sering kan? Tapi sahih gitu ya. Makanya kalau imam hafiz sekalipun di subuh Jumat, ya sesekali jangan subuh Jumat itu baca rakaat pertamanya Alif Lam Sajadah terus, jangan gitu. Nanti malah orang awam mengira itu wajib kan? Ya padahal enggak. Ya dengan surat lain enggak masalah gitu ya. Enggak mesti rutin juga gitu ya, supaya orang paham ini tidak wajib kan gitu. Ya, kan gitu. Kecuali mungkin makmum kita semuanya hadir terus di majelis ilmu sehingga bisa dia bertanya atau dia telah mendengarkan di majelis ilmu itu. Ini hukumnya bukan wajib. Tapi kalau sering kita jaga, khawatir orang awam mengira itu wajib. Ini tuh kejadian di Timur Tengah. Ya? Ada nampak orang bawaannya syekh, kemudian dia memang penampilannya lebih di didahulukan lah ya, pantas didahulukan jadi imam. Ternyata beliau tidak waktu itu tidak mengulang dua surat itu di subuh Jumat, akhirnya dibaca surat lain. Heboh setelah salam. Batalatis shalah, kata mereka. Salat batal. Nah, kan ngeri ini kan? Ya. Kenapa? Karena mengira ya bahwa baca surat tadi orang awam sih. Mungkin wajib, kalau wajib ditinggalkan enggak batal gitu ya. Yang membatalkan salat itu kalau rukun, kan gitu. Kalau rukun atau syarat yang tidak terpenuhi dalam ibadah tersebut. Jadi banyak khafifatain ya. Ringan, bisa dibuka ya lafaznya di Riyadhus Salihin ini jemaah ya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili masna masna wa yutiru bi rak'atin min akhir al-laili wa yusalli ar-rak'ataini qabla salati al-ghadati wa ka'anna al-adhana bi udhunayhi muttafaqun alaihi. Dan dari riwayat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau tadi Hafsah bintu Umar, ini Abdullah bin Umar. Ini dua bersaudara kandung. Qala, Abdullah bin Umar berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat malam dua-dua. Nah, ini riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi yang sahih salat tahajud kalau Ramadan tarawih itu setiap dua rakaat itu ditutup dengan salam. Jadi ada riwayat Sahih Bukhari Muslim juga, riwayat Aisyah, Nabi dulu tidak menambahkan salat malamnya baik di Ramadan atau luar Ramadan di atas 11 rakaat. Maka beliau salat 4 rakaat. Jangan ditanya lama dan panjangnya serta indahnya. Pokoknya lama, indah. Kemudian beliau salat 4 rakaat lagi. Jangan ditanya indah, lama, dan panjangnya. Panjang, lama, dan indah. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Sehingga ada orang yang menyangka dengan hadis Aisyah ini bahwa boleh sholat tarawih atau sholat malam itu 4 rakaat, satu salam. Tidak. Ya, karena ini ibadahnya sama, ini ceritanya sholat malam, maka digabungkan riwayat Ibnu Umar dengan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Maksudnya 4 pada riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha Nabi itu baru istirahat setelah 4 rakaat. Ya. 4 rakaat pertama. Sehingga 2 rakaat pertama itu salam, beliau tidak istirahat, langsung ya takbir lagi. Begitu maksudnya, karena digabungkan dengan riwayat Ibnu Umar yang sahih juga di Sahih Bukhari Muslim, dan riwayat Aisyah juga di Sahih Bukhari Muslim. Maka ketika dijamak, dikombinasikan, dikompromikan, digabungkan 2 dalil ini, lahirlah rinci pelaksanaan sholat malam tahajud atau tarawih kalau Ramadan adalah dengan setiap 2 rakaat harus salam, keliru 4 rakaat baru salam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat malam itu 2-2. Maksudnya 2 rakaat beliau salam, 2 rakaat beliau salam. Wa yutiru bi raka'atin min akhiril lail, dan beliau pun melakukan witir 1 rakaat di akhir malam. Ya. Jadi walaupun mungkin Nabi mulainya, startnya salat malam itu, boleh salat malam itu salat malam ya. Jadi kalau tahajud salat malam setelah tidur. Ya, tidur terbangun. Jadi kalau salat malam boleh setelah isya langsung salat malam boleh. Atau mungkin kita cicil-cicil gitu ya. Ya bisa kita mencicil mungkin 4 dulu ya, awal malam setelah isya, mungkin nanti 4 lagi pertengahan malam. Di akhir nanti kita sempurnakan, ditutup dengan ganjil atau witir 1 ya. 1 maksudnya boleh jadi 3 ya, karena 8 salat malamnya, 3 dengan 2-1 gitu. Karena witir 3 rakaat itu bisa 2 cara. Bisa 3 rakaat 1 salam, bisa 2-1, 2 rakaat salam kemudian tambah 1 rakaat lagi. Wallahu alam, saat ini yang lebih ana pahami yang 2-1 itu yang lebih afdal. Wallahu taala a'la wa a'lam. Di sini disebutkan oleh Ibnu Umar, wa yutiru bi raka'ah, beliau witir dengan 1 rakaat min akhiril lail, di akhir malam. Wa yusalli raka'atain qabla salatil ghadah, dan beliau salat 2 rakaat sebelum pelaksanaan salat subuh. Wa ka'annal adhana bi udhunai, seolah-olah adzan itu baru saja terdengar ya, meninggalkan suara azan itu meninggalkan 2 telinga beliau, baru saja selesai langsung beliau salat gitu ya. Begitu semangatnya Nabi. Nabi itu memang ya luar biasa lah, sempurna ya. Kalau kita kan ya Allah musta'an kan gitu. Nabi kalau memang apa ya, ada misalnya ringan tadi kita bilang, ada disebutkan dalam hadis tadi, apabila masuk fajar walaupun Bilal belum azan, atau sudah azan Bilal ya karena satu sebab dan lain hal beliau sholat, atau setelah azan langsung sholat gitu ya, karena jawab azan tidaklah wajib ya, jawab azan tidaklah wajib. Kalau kita ingin sempurnakan semua ibadah, mustahil rasanya kita bisa menyempurnakan, akhirnya nanti akan merembes, akhirnya telat juga kita mungkin jamaah jadinya. Karena ya pengen juga 2 rakaat wudu misalnya, 2 rakaat qabliyah di rumah pula misalnya, karena paling afdal di rumah kan ya enggak. Kemudian pengen pula kita 2 rakaat istikharah pula waktu itu mandiri sendiri pula waktu itu. Kan ini jadi apa? Ya, ada juga hadis kemarin umum. Ya, antara azan dan iqamat ada 2 rakaat. Nah, kita bedakan itu antara 2 rakaat sebelum subuh yang dia muakkad, paling ditekankan dari semua salat sunnah rawatib, kita pisahkan pula dengan 2 rakaat antara azan dan iqamat. Bisa saja kan kita pengen banyak salat. Akhirnya karena sunnah, nah, orang udah habis pula 1 rakaat di masjid. Ah, enggak benar itu ya. Itu enggak betul. Makanya kalau kadang-kadang sempit, bisa disusun niat-niat sunnah itu di bawah niat sunnah atau sunnah mu'akkadah atau wajib. Kita yakini misalnya 2 rakaat masuk masjid adalah wajib misalnya. Maka alhamdulillah kita sudah sholat 2 rakaat subuh di rumah. Maka tahiyatul masjid, maka minimal dapat 10. Maka eman-eman minimal tambah 1 lagi. Niat apa? Niat wudu. Tadi saya berwudu, saya niatkan wudu misalnya. Pas pula memang pas sampai masjid, wudu pula dulu, batal pula wudu. Maka baru pula berwudu. 2 rakaat tahiyatul masjid dapat 10 minimal. Dalam hadis kudsi itu. Maka tambahkan 1 niat baik. Apa? yakni niat sholat sunnah wudu. Yang afdolnya, tahiyatul masjid sendiri, masih ada waktu belum qomat, maka kita kerjakan wudu sendiri. Maka minimal dapat berapa? 10-10, 10 tahiyatul masjid, 10 wudu. 10 tambah 10 jadi berapa? 20. Itu minimal. Bahkan bisa dilipat gandakan jadi 700. Bahkan kelipatan-kelipatan yang banyak lebih dari 700 yang Allah maha mampu dan maha berkehendak untuk melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya untuk hamba-hamba yang dikehendakinya. Tergantung ikhlasnya dan sunnahnya atau ketepatan ibadah kita sesuai dengan ajaran Nabi alaihi assalatu wassalam. Itu namanya menggabungkan niat namanya dalam satu perbuatan gitu. Bisa niatnya lebih dari satu kan gitu ya. Amalan yang satu, ternyata niat lebih dari satu. Tapi jangan digabungkan wajib dengan wajib, gak boleh. Ya, kalau wajib dengan wajib, itu gak bisa satu amalan. Ya, waktu itu di kurban misalnya kita bertanya, kalau anda meyakini kurban wajib bagi yang mampu, dan juga anda meyakini akikah wajib bagi yang mampu, ya gak? Ketika pas di hari kurban ketemu hari akikah, ketika kita yakini kedua ibadah ini wajib, boleh satu hewan untuk sekaligus dua amalan kurban dan akikah? Enggak. Enggak paham? Tapi kalau Bapak meyakini sunnah silakan. Itu keyakinan masing-masing kan gitu, fikih masing-masing. Misalnya Pak meyakini kurban wajib, akikah tidak wajib. Silakan Bapak susun niat akikah tadi sekaligus include masuk ke niat apa? Kurban atau kebalikannya. Bapak kurban meyakini tidak wajib, akikah yang wajib. Maka silakan ya, niat sunnah bisa disusun atau dimasukkan di bawah niat wajib. Paham? Itu yang ingin Anda ingatkan kepada kita ketika mungkin sudah sempit, eman-eman juga kita enggak dapat atau lewat saja pahala niat gitu ya. Hadis selanjutnya wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raqatayil fajr fil ula minhuma. Ah ini tadi. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Al-Baqarah berapa tadi? 100 ya. 30 berapa tadi? 36. Nah, Al-Baqarah 136. Al-ayat allati fil Baqarah wa fil akhirah minhumā āmanna billāhi wa ashhadu bi annā muslimūn. Ini Ali Imran ayat berapa tadi? 52. Ya, 52. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai mereka berdua. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu biasa membaca di dua rakaat sebelum subuh itu, rakaat pertama qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Rakaat pertama. Ayat yang ada di surah Al-Baqarah. Ada tadi di halaman terakhir sebelum juz 2 Quran cetakan apa? Madinah. Ayat keduanya. Qulu amanna 136 tadi Al-Baqarah. Wa fil akhirah. Rakaat kedua minhuma, rakaat terakhir itu rakaat kedua kan? Rakaat terakhir pada dua rakaat sebelum subuh kan rakaat kedua. Rakaat kedua dari dua rakaat itu ada di Ali Imran ayat 52. Falamma ahassa Isa awalnya. Ujungnya apa? Amanna billahi washhadu bi anna muslimun. Berarti kalau Nabi baca pun tadi kan kalimat Ibnu Abbas biasa. Padahal Bunda Aisyah bertanya-tanya kan? Berarti Nabi baca mursalah, yakni lepas. Ini tidak dipanjangkan, dilamakan, tidak ditartilkan. Paham? Karena baca Quran itu tiga. Ada yang memang dipanjangkan, ya. Kemudian ada yang menengah, kemudian ada yang dia lepas. Sart ya atau mursalah ya, dibaca dengan lepas begitu, cepat. Ya. Kemudian ada wa fi riwayatin, dalam riwayat lain fil akhirah rakaat kedua masih di surah Ali Imran. Ya. Qul ya ahlal kitabi ta'alu. Di sini disebutkan ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi ada dua pilihan rakaat kedua. Ketika Nabi rakaat pertamanya membaca surah Al-Baqarah ayat 136, maka rakaat keduanya Ali Imran 52 atau 64. Ya, 64 kalau enggak salah ayat qul ya ahlal kitabi ta'alu itu. Tidak jauh dari dari yang 52 itu. Berapa halaman tuh? Halaman, dua halaman ya. Dari ayat 52 Ali Imran. Ya. Ini jelas insyaAllah ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca di dua rakaat sebelum subuh itu, rakaat pertama apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Ini rakaat kedua adalah Al-Ikhlas. Ini bukan hanya di sebelum subuh aja, setelah maghrib juga disunnahkan ya enggak? Setelah maghrib ya. Tapi kalau kita enggak baca ya enggak berdosa. Tapi kalau kita ingin sempurnakan ini bacaannya kan gitu. Tapi juga enggak apa-apa yang lain, enggak apa-apa. Kan gitu ya. Ya, bahkan kalau kita umroh atau haji setelah tawaf nanti ada namanya salat ya di makam apa? Makam Ibrahim. Setelah Al-Fatihah rakaat pertama kita baca apa? Al-Kafirun. Rakaat kedua baca apa? Al-Ikhlas. Jadi baca-baca tafsir surat ini karena banyak momen-momennya kita ini syar'i ditekankan, dianjurkan, disunnahkan untuk membaca dua surat mulia dan insyaallah kita sudah hafal semua surat itu. Ya, qul ya ayyuhal kafirun al-kafirun dan qul huwallahu ahad. Kemudian hadis terakhir di bab ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ya isinya sama dengan yang sebelumnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhu maqala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai mereka berdua berkata, ramaqtu itu artinya aku memperhatikan annabiyya sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam syahran, sebulan penuh ya. Wa kana yaqra'u fi ar-rak'ataini qabla al-fajr, biasa beliau dulu membaca di dua rakaat salat sunnah sebelum subuh qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Berarti ini yang lebih sering berbanding yang tadi di Al-Baqarah dan Ali Imran. Sampai sebulan dibersamai, ditemani Nabi oleh siapa? Ibnu Umar. Ternyata sebulan itu rakaat pertama setelah Al-Fatihah apa? Al-Kafirun. Rakaat kedua apa? Al-Ikhlas. Tapi itu khafifatain. Ringan. Kan begitu. Nah ini menunjukkan bahwa ya kalau bacaannya fasih, lancar, bisa cepat baca. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Hingga akhir surat. Kan gitu. Apalagi Nabi. Nabi adalah manusia yang paling fasih. Ya, Nabi adalah manusia yang paling fasih, lancar, tepat, jelas dalam membaca kalimat-kalimat Arab. Beliau yang bilang, ana afsahu man nataqa bidh-dhad, adalah saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf apa? Huruf dhad, dan itu huruf yang paling susah. Wallahu taala ala wa alam. Taib. Berarti dengan ini selesai bab tentang dua rakaat sebelum subuh itu Nabi laksanakan dengan ringkas, ringan, cepat tapi tetap memenuhi syarat rukun dan wajib-wajibnya. Kemudian bacaan yang beliau baca di dua rakaat itu. Nah, enggak masuk. Silakan. Ya. Enggak boleh. Wajib dan wajib enggak boleh. Wajib dan sunnah boleh, tapi wajib di atas, sunnah di bawah. Jangan dibaliknya. Sunnah dan sunnah lebih boleh. Nah. Kalau ada yang bertanya, kenapa enggak boleh wajib dan wajib, Ustaz? Wallahu alam ya. Dalilnya yang anda ingat saat ini adalah ini berkaitan dengan hukum mandi Jumat bagi yang sudah dewasa. Kita wajib Jumat, maka anda memilih pendapat ulama bahwa mandi Jumat itu wajib. Ya, tapi tidak saat ini, tidak sekarang ini waktunya untuk kita jelaskan perselisihan yang ada. Ya, karena Nabi jelas mengatakan ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jumat adalah wajib atas setiap yang telah mimpi. Maksudnya telah baligh. Maka mandi Jumat itu wajib ya, sebelum salat Jumat. Kemudian andai kata subuh Jumat dan itu dianjurkan, disunnahkanlah, dimotivasi untuk kita ya membuat kita mandi wajib dan istri mandi wajib. Ya. Kalau tidak ada hambatan-hambatan dan halangan-halangan syar'i. Maka ada hadisnya begitu, ketika kita bertemu dua wajib, ini mandi junub dengan mandi Jumat, maka kita niatkan mandi junub dulu, karena mandi junub lebih berat berbanding wajibnya mandi Jumat, karena mandi Jumat ada perselisihan. Taib, dari mana taunya bahwa dua-duanya wajib? Ada asar dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, di suatu pagi Jumat beliau berkunjung ke rumah anak beliau yang punya istri. Maka pas ketika sampai ke rumah anaknya itu, anaknya keluar, anak bujangnya itu keluar dari kamar mandi, anak laki-lakinya itu dan punya istri. Maka beliau bertanya, "Kamu baru mandi?" "Iya." "Mandi apa?" "Mandi junub." Ya. Maka tidak disebutkan tambahannya. Ketika mandi junub saya terdengar jawaban dari anaknya, kata ayahnya Abu Qatadah Al-Ansari, "Balik kamu lagi mandi kedua, itu mandi Jumat." Ya. Maka ini menunjukkan bahwa kalau seandainya mandi Jumat tidak wajib, enggak mungkin keras asar ini sahabat mulia ini menyuruh anak laki-lakinya yang telah mandi junub saja dari istrinya karena sudah jima, ya. Kalau seandainya enggak wajib mandi Jumat, enggak mungkin disuruhnya. Kemudian kalau seandainya bisa wajib di bawah wajib, maka tidak mungkin disuruh mandi. Paling bisa nak, enggak masalah. Amalan satu, kamu niatkan niat yang wajib kedua ini masuk ke wajib pertama. Tidak begitu. Sehingga ulama menjelaskan. Jadi kalau kita meyakini wajib dua mandi di pagi Jumat, pertama karena junub, yang kedua karena Jumat, maka kita ratakan air mengenai seluruh kulit tubuh kita dari atas sampai bawah, ya, maka setelah itu kita sudah selesai mandi junub, bergeser sedikit, ya, kalau memang kita punya shower, maka kemudian kita mandi lagi kedua, ratakan lagi mengenai seluruh tubuh kita, niat kedua adalah mandi Jumat, yang wajibnya adalah mandi Jumat itu setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari. Berarti kalau mandi junubnya sebelum subuh ya, itu gak masuk, itu lain lagi kan gitu. Berarti mandi Jumat aja wajibnya nanti. Tapi kalau

0: dari pemilang cangkuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: نور من القرآن. قال الله تعالى:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
5: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
6: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi SAW, اِقْرَوْا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ. Bacakanlah Al-Quran itu seperti lahan Arab. Luhunil Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya tanpa mengurang dan menambahnya, baik nilai zahirnya atau nilai batinnya.
7: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
5: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
7: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwa, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhrajnya yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sad, ta seperti ta, zal zal, sama saja begini. Fa sin, fa dibacanya fa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan. Setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
8: Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, artinya dengan tajwid.
5: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
7: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Al-Quran, walaupun dia mengira telah pandai.
9: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya satu maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas diartinya ke bawah, illa dibaca ila, pasti Allah Subhanahu dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman dari hatinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
6: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami kandungannya. Karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
8: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
9: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Ubahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra warattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat yang taqra'uha, baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
8: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
9: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat, dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
8: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
10: Hidayah 103,4 FM.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab membaca Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim, Allah jadikan kitab ini penuh makna. Semua orang selalu haus akan ilmu yang terkandung di dalamnya, tanpa mengenal status dan usia. Baik manusia paling awam hingga seorang profesor bidang ilmu Quran. Allah juga jadikan kitab ini bersemayam di hati seorang mukmin. Sekalipun telah dikhatamkan berkali-kali, mereka tidak pernah bosan terus mengulang dan membacanya. Al-Quran adalah afdolud zikri, zikir yang paling utama. Sehingga Nabi SAW menjadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Nabi SAW berusaha untuk selalu suci dari hadas setiap kali berzikir. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Memakai pakaian yang sopan, beliau bersabda, Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin. Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan agar kita menjaga kebersihan gigi, karena itu mengundang ridha Allah. Beliau bersabda, "As-siwaku madharatun lil fami mardhatun lirabbi." Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari secara muallaq dan lainnya. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akramal majalisi mastaqbala bihil qiblah." Majlis atau posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Beliau bersabda, "Baru saja turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Karena Allah mencela orang munafik yang setiap hari mendengar Al-Quran, namun mereka sama sekali tidak mampu mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Qur'an? Apakah ada kunci di hati mereka? Quran Surat Muhammad ayat 24. Dan inilah tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran, agar kitabnya direnungi dan diamalkan. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad ayat 29. Kelima, berusaha khusyuk. Memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai apa yang kita baca. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Di antara sifat orang soleh, mereka tertunduk khusyuk dan menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Allah berfirman, "Innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a." Sesungguhnya, orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, "Maha suci Tuhan kami." Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 107-109. Keenam, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara bagus. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Beliau bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring. Allah berfirman menceritakan karakter ulil albab, orang yang cerdas. "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim."

0: sedang sholat atau yang sedang tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang sholat malam, dan mereka saling mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal musalliya yunaji rabbahu, falyanzur bima yunajihi bihi, wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an." Orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat, dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan disahihkan Ibnu Abdilbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan seperti orang yang menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqati, wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu sebagaimana orang yang menampakkan sedekah. Orang yang pelan dalam membaca Al-Quran sebagaimana orang yang sedekah rahasia. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan secara umum, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya, kecuali jika ada sebab tertentu yang menganjurkan dia untuk mengeraskan bacaannya. Kesembilan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena ini terlalu cepat, sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, "La yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min 3." Orang yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari, maka tidak akan dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma agar mengkhatamkan Al-Qur'an setiap 7 hari sekali. Muttafaqun alaih. Kesepuluh, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Aisyah menceritakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud tilawah di malam hari, beliau membaca kalimat berikut berulang kali: Sajjada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa Taala jadikan kita sebagai seorang Muslim yang dinugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup. Cinta membaca, keinginan membaca, keinginan tahu bagi seorang manusia itu ada satu hal yang lumrah. Sehingga kita melihat bagaimana begitu banyak manusia membeli koran setiap hari, membaca. Malahan ada di antara mereka yang membaca koran itu dari awal sampai akhir, semuanya dibaca. Tidak kalah juga seorang Muslim juga dia membaca koran seperti itu. Kenapa? Dia ingin mendapatkan berita-berita yang update untuk harinya, agar dia bisa mendapatkan manfaat di dalam berita itu. Namun kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita membaca Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Taala memberikan nikmat kepada kita dengan Al-Quran ini, di mana Allah Subhanahu wa Taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Qur'an merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk

0: Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudahkah kita membaca Al-Qur'an hari ini? Berapa kita baca Al-Qur'an pada hari ini? Sudahkah kita bisa memahami apa yang kita baca sehingga bisa menjadikan Al-Qur'an itu sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk bagi kita? Kita bangga sebagai kita sebagai seorang muslim. Kita bangga bahwasanya kitab suci kita adalah Al-Qur'an. Akan tetapi, sudahkah kita membaca Al-Qur'an? Sudahkah antusias kita untuk membaca Al-Qur'an itu sebagaimana kita membaca koran? Ada di antara kita yang suka membaca novel untuk mengambil cerita-cerita yang ada di dalamnya. Bukankah dalam Al-Qur'an juga terdapat kisah-kisah umat-umat sebelum kita? Allah jadikan itu kisah agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Sudahkah kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu yang ada dalam Al-Qur'an? Kita tidak akan bisa mendapatkannya kecuali kita membacanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk baca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Kahfi, "Watlu ma unzila ilaika min kitabi rabbik." Bacalah apa yang diturunkan kepadamu dari kitab Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faqra'u ma tayassara min." Bacalah apa yang mudah darinya. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan petunjuk kalau seandainya Al-Qur'an itu tidak pernah kita baca? Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk jika seandainya Al-Qur'an itu tidak pernah kita pahami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika seorang membaca alif lam mim, dia mendapatkan 30 pahala. Apakah Anda membaca Quran, Anda akan mendapatkan pahala di dalam membaca? Bukankah dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan ketenangan? Karena itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jika kita mengetahui bahwa kita membaca setiap huruf dari Al-Qur'an itu mendapatkan pahala satu huruf, satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Alangkah indahnya kita bisa mendapatkan tabungan pahala yang akan kita bawa ke akhirat nantinya. Bagaimana kalau seandainya kita membaca Al-Qur'an semuanya? Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perumpamaan. Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamatsal atrujjah rihuha thayyib wa ta'muha hul. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah atrujjah. Buah atrujjah itu hampir seperti limau Bali yang besar, aromanya baik, harum, rasanya manis. Wa matsalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma. Dia tidak punya aroma tapi rasanya adalah manis. Wa matsalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an kamatsal raihana, seperti bunga raihana. Ta'muha mur. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Aromanya baik tapi rasanya pahit. Wa matsalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamatsal hamdalah la riha laha wa ta'muha mur. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti hamdalah. Dia tidak punya aroma, rasanya adalah pahit. Subhanallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat-sangat berarti bagi kita memberikan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Orang munafik yang menampakkan dirinya sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, dia membaca Al-Qur'an tapi dia menyembunyikan kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menampakkan Islam, dia baca Al-Qur'an, diumpamakan juga seperti bunga yang baunya, yang aromanya atau baunya adalah baik, akan tetapi rasanya adalah pahit. Tidakkah kita ingin menjadi seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an aromanya harum, rasanya adalah manis? Bacaan Al-Qur'an diibaratkan sebagai aroma yang bisa dirasakan, dan keimanan yang ada pada hati adalah rasa manis yang ada pada buah itu. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma yang dia tidak punya aroma, karena orang mukmin ketika dia tidak membaca Al-Qur'an tidak ada aromanya, tidak kedengaran, dan rasanya adalah manis karena keimanannya. Maka jadilah kita sebagai orang mukmin yang selalu membaca Al-Qur'an. Sementara dalam Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang mempelajarinya adalah orang yang sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia, dan orang yang mengajarkan adalah sebaik-baik manusia. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu mari kita marakkan, mari kita budayakan untuk membaca Al-Qur'an. Sedikit demi sedikit kita pahami, alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu wa taala sekarang kita rasakan. Ketika kita tidak bisa berbahasa Arab, kita sudah dianugerahkan Al-Qur'an terjemahan. Mari kita baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, lalu kita baca artinya dan kita pahami, sehingga betul-betul Al-Qur'an itu bisa menjadi kitab hidayah dan kitab petunjuk. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan Al-Qur'an betul-betul sebagai kitab hidayah, kitab suci yang kita baca sehingga kita mendapatkan pahala, sehingga kita mendapatkan hidayah dari kitab itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FFM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawul Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Nah Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya pukul 20:56 waktu Indonesia Barat. Baik, Om Simah, rahimakumullah, dimanapun berada di malam hari ini, mohon maaf untuk kajian rutin kita bersama Al-Ustaz Zulfikar LC, Hafizahullah Ta'ala, masih kita liburkan program rutin beliau, yaitu program bimbingan Al-Quran, Tashih Tilawah wa Tadabburil Ayah, pembahasan surah-surah di juz yang ke-30 ya. Dan di malam hari ini masih diliburkan berhubung beliau belum bisa hadir ke studio Radio Hidayah FM. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya beliau bisa kembali melanjutkan program bimbingan Al-Quran, Tashih Tilawah wa Tadabburil Ayah, ya, mendalami ayat-ayat makna-makna, dan juga tentunya tidak lupa mempelajari hukum-hukum bacaan, baik tajwid, makarajil huruf, dan sifatul hurufnya. Baik, Om Simah, sebagai pengganti kita akan angkat kajian Abul Afnan Al-Ustaz Aiman Abdillah LC, Hafizahullah Ta'ala, dalam tema Tadabbur Ayat Kursi. Ya, Tadabbur Ayat Kursi bersama Abul Afnan Al-Ustaz Aiman Abdillah LC, Hafizahullah Ta'ala. Baik, sebelum kita dengarkan kajian Tadabbur Ayat Kursi, kita bacakan dulu kembali info-info kajian untuk besok pagi. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, kajian besok pagi kita buka informasinya dari Mas

0: Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian rutin pembahasan syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua, masih tentang manasik haji, bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asprey Rahman Azai MA Fizahullah Ta'ala. InsyaAllah untuk besok pembahasan bab yang ke-142, hadis tentang tawaf bagi orang-orang yang memulai umrah. Bab yang ke-143, hadis-hadis tentang apa yang dilakukan oleh orang yang memulai haji dan umroh sedangkan ia tidak memiliki binatang sembelihan. Kemudian bab yang ke-144, bab tentang tawafnya orang-orang yang berhaji qiran. Demikian info untuk kajian rutin besok pagi Rabu ba'da subuh. Dan kajian ini rutin setiap Senin sampai dengan Jumat, ya, pagi ba'da subuh, di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, demikian informasi kajian rutin dari pengurus Masjid RJ atau Raudatul Jannah Islam Center. Kemudian satu lagi informasi kajian. Kajian rutin ba'da subuh besok pagi Rabu di Masjid Zaid bin Thabit Tebaik Godang. Ya, kajian bersama Al-Ustaz Muhammad Ghazali LCMA Fizahullah Ta'ala. Ya, salah seorang Ustaz lulusan S2 ya, Fakultas Akidah dan Dakwah Universitas Islam Madinah yang saat ini sedang berada di Indonesia. Beliau akan menyampaikan tema melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Kajian tematik dengan judul melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Bersama Ustaz Muhammad Al-Ghazali LCMA Fizahullah Ta'ala. Besok pagi Rabu ba'da subuh bertempat di Masjid Zaid bin Thabit yang beralamat di Jalan Zaid bin Thabit, RT 04 RW 02 Kelurahan Tebaik Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Satu lagi informasi kajian ba'da subuh besok dari pengurus masjid, mohon maaf, untuk kajian besok ya, dari Musola Al-Hidayah. Kajian rutin tafsir Al-Quran bersama Imam Tetap Musola Al-Hidayah Al-Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan membawakan tafsir Al-Quran dan insyaAllah besok akan dimulai ba'da subuh sampai yang selesai waktu Indonesia Barat. Demikian informasi kajian besok pagi Rabu ba'da subuh dari pengurus Musola Al-Hidayah yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 93 Arengka Atas, Kota Pekanbaru. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk para pengurus masjid. Kita akan dengarkan kajian kita di malam hari ini, kajian pengganti berhubung guru kita Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala ya belum bisa berkesempatan hadir ya untuk kajian rutin beliau, bimbingan Al-Quran, tasheh, tilawah, wa tadaburil ayah. Kini kita akan tadaburi ayat-ayat pada surah Al-Baqarah ya, atau yang masyhur kita kenal dengan ayat kursi. Bersama Abu Afnan Al-Ustaz Aiman Abdillah LC Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim wal durusil ilmiyah was siyaril 'adzimah. Tuqaddim lakum hadhihi al-mada. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Qur'an, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jamaah sekalian, jamaah salat maghrib dan kajian di musalla atau langgar al-ikhlas pinggir sungai Desa Mekar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bersilaturahim, berkumpul bermajelis ilmu di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dari awal sampai akhir. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang bisa jadi bekal kita menuju akhirat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita juga bersyukur atas keselamatan pasca musibah yang kemarin menimpa kita atau sebagian kita, yaitu musibah banjir, sehingga kita terhalang dari melakukan beberapa aktivitas kita yang biasa kita laksanakan, diantaranya juga kajian di masjid ini atau di musola ini. Tentunya namanya musibah, banyak pelajaran yang harus kita ambil, diantaranya adalah belajar sabar, ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita semakin yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai makhluknya tertuntut untuk menyikapi setiap musibah itu sesuai dengan syariat Allah. Ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menyalahkan pihak-pihak tertentu yang mungkin konon menjadi titik masalah terjadinya banjir atau titik awal masalah banjir, tapi juga pada satu sisi kita harus introspeksi diri kita, karena tidaklah suatu musibah menimpa kecuali karena dosa-dosa kita, dan apabila kita bersabar atasnya maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita memprotes takdir Allah, jangankan pahala, malah kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu musibah bukan menjadikan seorang hamba Allah itu menjadi lemah kedekatannya kepada Allah. Malah musibah silih berganti menjadikan seorang mukmin semakin kuat, erat hubungannya dengan Allah. Kenapa? Karena dia yakin. Nanti akan kita bahas di dalam surah di dalam ayat kursi ini. Dia semakin yakin bahwasanya dia tidak punya kuasa, la haula wala quwata illa billah. Disitulah dia yakin, bagaimanapun apapun yang aku usahakan, kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan berbeda dengan apa yang aku harapkan, maka tidak mungkin keinginanku itu terjadi. Kewajiban kita adalah terus berusaha, dan terus berusaha pasti di balik usaha kita itu ada kebaikan. Cepat atau lambat, dengan usaha kita yang syar'i dan kauni, yang lahiriah dan batiniah, itu akan menjadikan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah membahas dalam satu kajian tentang keutamaan ayat kursi. Insyaallah bubuhan kita sabarataan masih ingat keutamaannya, di antaranya apa? Ayat kursi ini bisa mengusir apa Bapak? Mengusir jin atau mengusir syaitan. Dengan seseorang membaca ayat kursi, dia mengusir syaitan. Tapi sebelum itu, yang paling utama dari sekian banyak keutamaannya, dia adalah ayat yang paling mulia. Ayat yang paling utama terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Ubay bin Ka'ab ya. Dia juga bisa mengusir jin, ya. Sebagaimana juga dia akan menjaga kita apabila kita membacanya sebelum tidur malam, ya. Sebagaimana juga Allah bisa menjanjikan kita surga apabila kita membacanya setelah sholat fardu. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba untuk menafsirkan ayat Al-Kursi. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca ayat Al-Kursi. Umpati ulun. A'udzu

Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Ia, yang memiliki kehidupan yang sempurna dan yang menghidupi, yang berdiri sendiri dan yang mendirikan selainnya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dia tidak akan ditimpa oleh rasa kantuk dan dia tidak akan ditimpa oleh tidur. Dia tidak akan tertidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya? Tidak ada kecuali dengan izinnya. Artinya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali harus dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ia mengetahui apa yang akan datang dan apa yang telah berlalu. Yang akan datang dia mengetahui, begitu pula yang telah lalu.

0: Hamzahnya jangan kada ingat. Illa bima syaa. Mana kada kedengaran? Illa bima
1: syaa.
0: Mantap. Illa bima syaa. Habis itu
2: wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard.
0: Ulun terjemahkan dulu tadi. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali sekadar yang Allah izinkan. Sekadar yang Allah inginkan. Allah ingin kasih sedikit ini ilmu pertanian, ilmu perdagangan, ilmu pertukangan, ilmu permesinan, ilmu fikih, ilmu bahasa, dikasih secuil sesuai dengan kehendaknya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah itu meliputi luasnya. Ya, luasnya seluas langit dan bumi.
2: Wa la ya'uduhu hifdhuhuma.
0: Tidaklah membuat Allah itu capek menjaga keduanya. Maksudnya menjaga langit dan bumi. Tidak sedikit pun membuat Allah itu letih. Naam.
2: Wa huwa al-aliyyul 'adzim.
0: Dan dia zat yang maha tinggi, lagi yang maha agung, lagi yang maha mulia. Allahu Akbar. Inilah ayat yang insya Allah dari sekarang sampai akhir kajian kita akan bahas. Sebelumnya, ada beberapa kata kunci yang kita hafali. Artinya, dengan tahu arti kata-kata itu, semoga menjadi pengikat ingatan kita tentang makna ayat ini. Ayat ini kada panjang, bae. Sadang aja. Jadi mungkin ada beberapa kata yang perlu diingat betul-betul artinya. Semoga dengan tahu kata-kata tersebut, secara umum kita ingat. Pas membacanya di dalam sembahyang, limbah sembahyang, pas zikir pagi petang, kita masih ingat gara-gara tahu kata-kata tersebut. Di antaranya Al-Qayyum. Al-Qayyum itu, Bapak, kita paham ya kan, Al-Qayyum itu kan diambil dari kata qoma yaqumu. Berdiri, bangun, gitu kan? Jadi Al-Qayyum itu dalam bahasa Arab dia dengan wazan timbangannya dalam ilmu sharaf itu fa'ul. Apa me? Fa'ul. Qoy yum. Qoy itu fa'i. Yum ul. Fa'ul. Dan itu salah satu sighah mubalaghah. Salah satu model kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan berlebihan. Sangat rajanya. Nah, rajanya berdiri sendiri, artinya kada membutuhkan selainnya, dan rajanya nang mendirikan selainnya, sabarataan selain ia berdiri karena ialah yang memberinya, ia memberi rezeki, ia memberi kekuatan, ya, ia yang memberi roh sehingga selainnya bisa hidup. Jadi Al-Qayyum itu yang maha berdiri sendiri, kada membutuhkan selainnya, dan yang selainnya sabarataan kada kawa hidup mun kada dengan Allah. Allah aja, karena dialah yang menghidupinya. Insya Allah bisa dipahami. Itu kata Al-Qayyum. Ya. Dan ketika dikatakan Allah itu Al-Qayyum, berarti itu menunjukkan keilmuan Allah. Mana mungkin Allah menghidupi seseorang tidak ada satupun kehidupan selainnya, manusia, jin, malaikat, langit, bumi, ya, semuanya itu tidak mungkin hidup kecuali tidak mungkin lepas dari ilmunya Allah. Jadi Allah memberi mereka kehidupan dengan ilmunya. Jadi ilmunya itu mencakup segalanya. Dan ini kita bisa pahami dari kata Al-Qayyum. Baik, di dalam ayat ini juga ada kata sinah. La ta'khudhu sinatun. Sinatun itu pa'ai artinya kantuk. Ada yang mengatakan dia adalah awal-awal kantuk. Jadi sebelum kita kantuk berat, nah, kantuk yang masih ringan itu sinah. Biasanya orang sebelum kantuk berat, kantuk ringan dulu. Ini menunjukkan amun kantuk yang ringan aja kada, apalagi apa? Kantuk yang berat. Sinatun. Nah, bisa juga kadang-kadang sinah itu diartikan kelalaian. Artinya sebenarnya orang itu sudah siap-siap. Umpamanya ada manusia sudah siap-siap melakukan sesuatu. Ada satu detik dia lalai. Akhirnya apa? Terjadilah hal yang tidak diinginkan. Hanya beberapa menit dia lalai. Terjadilah hal yang diinginkan. Seperti orang yang menjadi petugas buka tutup pintu irigasi, Pak. Tadudi sedikit bisa apa? Macam-macam banyak madarat bisa terjadi kena. Dan itu sudah jam tertentu itu dari PLTA, ya, jam sekian engkau buka, jam sekian. Kalau telat sedikit, goblah. Nah, itu bisa macam-macam terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wasi'a kursiyuhu, kursi. Kursi di sini jangan dipahami kursi nang kayak kita, kada. Amun kita kursi itu gasan berduduk. Tapi kursi Allah itu memang sesuatu jisim. Sesuatu yang ada zatnya gonol, elo, azim, gonol jar orang kita sini. Dan dia berada di atasnya aras. Jadi mun aras begini, di atasnya aras itu kursi. Dan itu keandakan dua batis Allah. Ujar Ibnu Abbas, ini lain bukan sembarangan orang yang berpada ini. Ujar Ibnu Abbas, kursi Allah itu keandakan batis Allah. Kedua kaki Allah berada di atas kursi itu. Jangan dibayangkan. Keandakan. Maudhi'ul qadamaini lil bari'i jalla wa 'azza. Ini kursi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Habis itu ada kata wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ada ya'udu dalam bahasa Arab tuh amun kata kerja lampaunya nang sudah lalu. Napa? Ada. Ada fi'il mudhari'nya ya'udu wa la yusqiluhu, berarti ada artinya asqala. Amin. Ada ya'udu artinya tidak memberatkan Allah sedikit pun penjagaan terhadap langit dan bumi. Ini mungkin beberapa kata-kata kunci dari ayat ini, yang mana harapan kita dengan paham arti kata-kata ini bisa mewakili seberataan. Yang lain tuh setengah hafal sudah kita artinya. Dengan kata-kata ini tambah lagi kita paham. Karena kata-kata yang ulun sebutkan tadi itulah yang paling susahnya dari ayat kursi. Yang lain lebih ringan atau lebih jauh cenderung lebih ringan daripada yang lain untuk memahaminya. Karena sudah kata-kata yang lebih familiar di tengah-tengah kita. Rancak sudah tahu ulang-ulang kata-kata tersebut, kata-kata yang lain di dalam ayat-ayat yang lain. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang mari kita memahami ayat kursi ini secara global. Kena imbah kita memahami artinya hanya kita mengambil faedah-faedahnya. Pertama dulu Allah mengatakan Allahu la ilaha illahu. Artinya dialah Allah yang la ilaha illahu itu apa artinya Pak? La ma'budah haqqun illahu. Kadada sesembahan nang bujur kecuali ia. Kecuali ia artinya nang selain Allah kada bujur. Nah, selain Allah itu luput. Nah, dialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan penuh kecintaan dan penuh pengagungan kepadanya. Apa marganya? Karena kesempurnaan sifat Allah. Nah, Allah mengatakan di dalam surah Al-Hajj ayat 62, kenapa kita ini mengibadahi Allah? Dzalika bi'annallaha huwal haqq. Allah aja nang bujur. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Napa nang orang sembah selain Allah itu apa? Kada bujur. Wa annallaha huwal aliyul kabir, dan sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Dua nama ini kan Al-Hayyu nama Allah, Al-Qayyum nama Allah juga. Dua ayat, dua nama ini Pak Ay, dia adalah menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lain. Jadi dua ini mewakili semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lain. Ketika kita katakan Allah Al-Hayy, artinya yang memiliki kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak diikuti oleh kesirnaan. Amun manusia, makhluk sebelum ada kadada, yalah imbah ada meninggal. Amun Allah tidak didahului Adam, ketidakadaan, dan tidak diakhiri oleh kefanaan. Nah, ketika kita katakan Allah itu Al-Hayyu, punya kehidupan yang sempurna, ini melazimkan kita menetapkan Allah itu baisi sabarataan sifat-sifat nang sempurna. Ketika Allah sabar, Allah kita katakan Al-Hayyu, berarti Allah memiliki sifat yang sempurna apa aja. Ketika kita katakan Al-Qayyum, Al-Qayyum itu artinya yang berdiri sendiri dan yang mendirikan selainnya. Selainnya tidak mungkin berdiri tanpa dia. Ini menunjukkan selain Allah memerlukan Allah. Iya. Dan ini melazimkan akan perbuatan Allah yang sempurna. Jadi Al-Hayyu itu konsekuensinya kita menetapkan seberataan sifat Allah yang sempurna. Al-Qayyum melazimkan kita menetapkan seberataan perbuatan Allah sempurna. Bisa dipahami nih. Al-Hayyu, ketika kita katakan Allah memiliki kehidupan sempurna, ini berarti semua sifatnya sempurna. Maha mendengarnya, maha melihatnya, mengilmuinya segala sesuatu. Yang ada pengawasannya terhadap sesuatu. Itu kan sifat-sifat Allah. Kemudian ketika kita katakan Al-Qayyum, berarti semua perbuatan Allah sempurna. Allah istiwa di atas arasy. Allah nuzul pada setiap sepertiga terakhir dari setiap malam. Itu kan perbuatan. Perbuatannya Allah kadada kurangnya sama sekali. Seberataan sempurna. Nah, di sini ketika kita katakan Al-Hayyu itu melazimkan kita menetapkan kesempurnaan seberataan sifat Allah, ini terbukti dengan firman Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi. Nuh, disuruh bertawakalnya itu lawan apa? Lawan nang maha hidup, nang kadada kematian dan bertasbihlah dengan memujinya. Adapun ketika kita menetapkan kesempurnaan perbuatan Allah dengan kita mengimani Al-Qayyum, itu terbukti dengan firman Allah, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Di antara bukti kebesaran dan kebenaran Allah adalah langit dan bumi itu kada berdiri kecuali dengan izinnya, dengan kehendaknya. Limbah itu la ta'khuduhu sinatun wala naum. Kada bataha ngantuk, wan kada bataha apa? Gureng. Kada bataha ngantuk, kada bataha gureng. Ini sebenarnya kata la ta'khuduhu sinatun wala naum ini adalah sebagai taukid, penekanan akan arti Al-Hayyul Qayyum. Jadi ketika kita Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri dan selainnya berdiri dengannya, la ta'khudhu sinatun wala naum, itu kan menetapkan kemaha sempurnaan kehidupannya dan qayyumiyahnya Allah. Artinya ketika dia itu maha hidup, maha hidupnya itu sama sekali tidak diikuti oleh rasa kantuk dan apalagi sampai dikalahkan oleh ketiduran. Tidak mungkin ketiduran. Ini menunjukkan kemaha sempurnaan hidup Allah tabaraka wa ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya sajalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi tanpa adat yang menandinginya atau yang menjadi sekutu baginya. Baik itu wali kutubkah, wali badal, wali ghaus, wali apa aja, terhadap Allah menyurangan dalam memiliki alam semesta ini, langit dan bumi. Dan semua hambanya milik Allah. Dan tidak boleh dialamatkan ibadah itu kepada selainnya. Doa kita, harap kita akan pahala, kada boleh kita alamatkan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Limbah itu, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapa garang nang kawak memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Nah, artinya tidak mungkin ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali setelah Allah memberikan izin kepadanya. Nanti akan kita jelaskan nanti. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sungguh Allah mengetahui apa yang sekarang ma baina aydina. Ya. Ma baina aidihim tu yang berlalu, Pak. Wa ma khalfahum, apa yang akan kemudian. Tadi ulun terbalik. Ya, wa ma khalfahum tu yang akan datang. Baina aidina yang sudah berlalu. Allah mengetahui seberataan. Kadada nang luput dari pengetahuan Allah. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Semuanya yang selain Allah, apa aja, alam jin kah, alam manusia kah, alam malaikat kah, kadada satupun nang mengetahui dari ilmu Allah. Ya, baik yang telah, yang sekarang atau yang akan datang, atau yang belum, yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi, tidak ada yang mengetahuinya. Munjua, mengetahui itu hanya secuil dari yang Allah kehendaki. Allah beritahu sedikit sesuai dengan kadar yang Allah inginkan. Tapi itu yang memberitahu Allah. Allah lah yang menjadikan seseorang itu berilmu akan hal itu. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi dalam keluasan dan kebesarannya. Dan sudah kita dengar tadi perkataan Ibn Abbas, keandakan apa? Naam, batis Allah. Al-kursi maudi'ul qadamain wal 'arsu la yaqdiru ahadun qadrahu, ujar Ibn Abbas. Perhatikan ujar Ibn Abbas apa? Kursi itu keandakan dua batis Allah yang Maha Agung lagi Maha Sempurna. Adapun aras, kadada nang kawa mengukurnya seorang pun, seikung pun kadada nang kawa mengukurnya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, kadada sama sekali rasa berat pada diri Allah dalam rangka menjaga langit dan bumi. Sabarataan tu nyaman benar, enteng benar bagi Allah, bagi Allah. Wa huwal aliyul azim, dan dia adalah zat yang maha tinggi. Men kita sambat Allah itu maha tinggi, al-ali, al-ali itu kan yang maha tinggi, Pak. Ada lagi bahasa lain al-muta'al, sama aja tuh. Jadi pian bisa mengarani anak Abdul Ali, bisa juga apa? Abdul Muta'al. Sama aja artinya al-muta'al lawan al-ali, artinya sama-sama maha tinggi. Beda gaya bahasa dalam ilmu saraf. Al-ali, Allah zat yang maha tinggi. Kemahatinggian Allah tuh ada tiga, ujar ulama baik. Yang pertama, bapak tarus, ibu-ibu kalau bisa ustaz merawat. Nah, bapak ibu seberataan, dan sangat seberataan, al-ali, al-ulu, ngaran sifatnya lo. Uluwullah itu tiga buting. Nang pertama, uluwuzat, kemahatinggian Allah. Kadada nang lebih tinggi dari Allah dari sisi zat, karena Allah berada di atas aras. Kadada lagi di atas Allah. Limbah itu apa pulang? Uluwu al-qahr, kemahatinggian Allah atas makhluknya sehingga Allah mampu untuk memaksa hamba sesuai dengan keinginannya. Itu namanya uluwul qahr, kemahatinggian dengan mampu untuk memaksa hamba sesuai dengan keinginannya. Tidak ada yang lepas dari keinginannya. Lembah itu uluwul qadr, kemahatinggian dari sisi kemuliaan, harkat. Allah itu maha tinggi dari sisi harkatnya, bukan zatnya aja. Tapi apa? Harkatnya juga. Kayak kita umpamanya, di mana guru itu? Sidin duduk di kursi. Oh, itu kan uluwul zat. Di mana sidin? Sidin itu, guru itu, sidin lebih mulia dari kita. Itu berarti ketinggian qadar. Itu manusialah. Ini sekarang Allah. Allah itu memiliki uluwul qadar, ketinggian dari sisi kemuliaan. Jadi insya Allah bisa kita ingat apa? Al-ulu ada tiga buting. Limbah itu ada disebutkan al-azim, yang maha agung. Keagungan Allah itu mutlak sifatnya, Pak Aik. Kadada ada kekaitannya atau batasannya. Ya, semua selain Allah, amun sudah di hadapan Allah, sabarataan hina. Hina sabarataan siapakah? Orang yang paling berilmunya di dunia, nang paling bagus nasabnya, nang paling banyak hartanya, kayak pajak, amun sudah di hadapan Allah, sabartaan hakir, hina dan kecil. Tidak ada satupun yang lebih agung, lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada. Baik, sekarang ulun mulai membahas pembahasan berikutnya. Apa itu? Faedah-faedah dari ayat kursi ini, faedah-faedah dari sisi tarbiyah. Faedah dari sisi tarbiyah. Ada kata lahu ma fis samawati wa lahu ma fis samawati wa ab. Hanya miliknya apa yang di langit dan di bumi. Dari sisi ilmu pendidikan, ayat lahu ma fis samawati wal ab ini, Pak, potongan ayat ini adalah hiburan bagi seorang manusia apabila tertimpa musibah, agar dia ridha dengan takdir Allah. Karena kalau Allah, ya, kalau seseorang mengetahui, ya, bahwasanya kepemilikan Allah itu hanya milik Allah saja, semuanya langit dan bumi ini hanya milik Allah, maka kita pun akan ridha dengan takdir Allah. Itu dari kata lahu ma fis samawati wal ard. Jadi kalau kita tahu ini semua bagian dari kepemilikan Allah, maka berarti kita pun ridha milik Allah, apalagi kita juga akan bisa tertimpa ini. Kayak pajak bisa tertimpa, kita bisa di atas, bisa di bawah, kadang untung, kadang rugi, karena kita miliknya. Tabulik kayaknya juga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu pulang dari kata, di ujung daripada ayat ini ada, wa huwal aliyul azim. Dan dia adalah zat yang maha tinggi, lagi maha besar. Potongan ayat ini, Pak Ay, ini sebenarnya adalah ancaman dari Allah agar kita jangan menzolimi orang lain. Kayak pakai sahnya tuh, Ustaz. Ketika dipadahakan Allah itu maha tinggi lagi maha besar, jangan bawa niwani lawan Allah. Coba kita pikirkan, di dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan tentang ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Di ujung dari ayat, kan ada di situ kan, sebelumnya itu disebutkan amun sampai wanita itu nusyuz, bermaksiat kepada lakinya, maka boleh bagi nang laki melakukan 4 tahapan hukuman. Ngilo? Nah, pertama apalagi? Pertama dikasih peringatan keras. Mbah itu yang kedua dipisah dari wadah kegulingan. Di situ apa? Yang ketiga dipukul dengan pukulan yang tidak membekas dan lain-lain sebagainya dari syarat pukulannya dalam ilmu fikih. Habis itu Allah mengatakan fa in ata'nakum mun bubuhan bini-bini itu buhannya mau mentaati nang laki, paasian lawan laki, fala tabghu alaihinna sabila. Jangan mentang-mentang bubuhan ikam lalakian tak kuat, tak pintar, akalnya tak panjang loh. Akhirnya buhan ikam zalim lawan bini ikam. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Menwani-wani ikam zalim kepada bini ikam, mentang-mentang ikam tak kuat, tak panjang akalnya, aku membalasnya. Innallaha kana aliyan kabira. Maka begitu pula di ujung ayat ini, wa huwal aliyul azim, itu sebenarnya adalah apa? Ancaman dari Allah. Ikamlah, hati-hati jangan menikam sampai menzalimi orang lain, wa huwal aliyul azim. Jadi ini di ujung ayat ini memberi takutan lawan orang, siapa yang membacanya jangan sampai menzalimi siapapun. Orang lain tidak boleh kita zalimi. Itu faedah seputar tarbiyah. Sekarang kita lanjutkan kepada faedah atau ini. Faedah ilmiah dan apa ya? Dan isyarat-isyarat yang terdapat pada ayat ini. Isyarat itu artinya lataif. Artinya suatu faedah yang dalam daripada ayat ini. Mungkin ini yang ulun akan bahas. Nah, jamaah sekalian, di awal ayat Allah mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Dua nama ini, dua nama yang mulia ini menunjukkan semua nama Allah kada terhingga, kada apa, kada terbatas dengan

kemampuan dan berkuasanya dia. Al-Qayyum yang berdiri sendiri dan mendirikan selainnya, ini melazimkan apa? Kita meyakini semua perbuatannya Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, dari istiwa, kemudian istiwa ya, berada di atas arasy, nuzulnya Allah, turunnya Allah ke langit dunia, ke langit terendah pada sepertiga terakhir, itu juga sempurna. Kada boleh kita samakan lawan manusia. Amun manusia apa? Turun mesti apa? Kalau turun mesti meninggalkan tempat yang lebih tinggi. Ya ada. Itu makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mesti demikian. Allah turun sesuai dengan kemahabesaran dan kemahagungannya, tidak ada sedikit pun aib, rasa kurang, terpikir kurang, pasti kada pada Allah. Langsung kita dustakan. Kada mungkin. Kalau orang yang menyerupakan Allah menolak ini, wah mun kayak itu berarti Allah turun, berarti kan meninggalkan tempat yang lebih atas. Ah kada mungkin, akhirnya ditolaklah oleh dia. Adapun ahlu sunnah nyaman banar mikirakan itu. Hadang dulu, adalah nang taganal dari Allah, kadada. Amun kadada nang taganal dari Allah, sudah. Itu aja kada apa pikiran kita. Dari situ semua sifat Allah kada mungkin sama lawan makhluk, walaupun sama sama bahasanya, tapi kada mungkin sama hakikatnya dengan Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah, makhluk Allah aja Pak Ai, ada sebagian itu tidak sesuai dengan logika kita mengharuskan Allah kayak itu, kayak makhluk. Contohnya nih nah, langit. Langit lawan bumi itu nang mana nang di atas? Langit. Ulun batakun, apakah langit ini bergantung lawan bumi? Amun kada ada bumi, langit ini hancur. Bergantung ada? Hah? Kada bergantung. Berarti langit ini kada bergantung pada bumi, padahal langit di atas bumi. Tung pertama. Habis itu pulang, langit ini di atas bumi. Taganal kah? Tahalus kah? Taganal, ya lo? Taganal daripada bumi, padahal dia di atas. Mun kita tukang betukang di atas rumah, taganal tukangnya kah awaknya atau rumahnya kah? Rumahnya, amun kehalusan rumahnya bisa gugur tukang. Ya ada. Itu manusia, makhluk aja ada sebagian nang di atas taganal daripada nang di bawah. Nah, bagaimana dengan Allah? Allah Subhanahu wa taala tidak ada kurangnya pada sifatnya dan pada perbuatannya. Di antara perbuatan Allah, berbicaranya Allah sesuai dengan kemahagungan Allah, tidak mungkin ada kurang dan aibnya. Allah menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Semuanya itu berkaitan dengan qayyumiyah Allah, kemahaberdirian, berdiri sendiri Allah dan mendirikan selainnya. Ini faedah ilmiah dari Al-Hayyu Al-Qayyum. Limbah itu pulang dari kata la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Di sini ada faedah ilmiah baik. Allah di sini mengatakan wala naum. Allah tidak dihampiri tidur. Allah tidak tidur. Yalah. Yang Allah nafikan sebelum Allah itu tidak tidur, kata Allah apa? La ta'khudhu sinah. Ngantuk tidak. Karena mungkin ada orang tuh taguring tanpa ngantuk. Dia langsung taguring kadang diawali oleh ngantuk. Maka Allah ingin nafikan pemulaan sebelum guring pun, ngantuk pun Allah tidak ada. Ya, karena mungkin ada orang Allah itu teguring, tapi kadang ngantuk, gitu kan? Allah ingin menafikan supaya bujur-bujur langis, kada basisa lagi bayangan seolah-olah hayah dan

0: qayyumiyah, Allah tuh masih ada kurangnya. Supaya kadada lagi bujuk-bujuk langis, kada bersisa lagi pemikiran nang pasalah itu, maka Allah katakan la ta'khudhu sinatun wala naum. Bukan cuma naum, sinah gin kada. Limbah itu Allah ulang, bayangkan pirang. La ta'khudhu sinatun wala naum. Kada la ta'khudhu sinatun wa naumun kada. Untuk penengkatan ini kada jua. Ini kada jua. Karena kalau Allah sebutkan la ta'khudhu sinatu wa naum, itu bisa jadi ada terpikir kayak ini. Allah itu bisa kena tidur dan ngantuk seketika. Jadi tidur lawan ngantuknya itu berbarengan, tidur dan ngantuk. Nah, dengan dikatakan la ta'khudhu sinatun wala naum, berarti kalau Allah tidak tidur, dalam kondisi tidak tidur, tidak juga ngantuk. Walaupun tidak tidur, umpamanya ada yang pikir, mungkin Allah ngantuk. Tidak ngantuk sama sekali. Jangankan tidak tidur, tidak ngantuk dalam kondisi tidak ngantuk saja, tidak ngantuk walau dalam kondisi dia ngantuk dalam kondisi dia tidak mungkin tidur, itu pun tidak mungkin terjadi. Habis itu pulang, ada faedah sinah didahulukan sebelum naum, kantuk didahulukan sebelum naum. Ini tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala ingin mendahulukan yang lebih dahulu dulu. Habis itu baru yang kemudian. Karena biasanya kantuk itu sebelum tidur. Makanya dalam bahasa Arab kita umpamanya mengatakan fulanun la yaghlibuhu amirun wala sultan. Orang itu tidak mungkin dikalahkan oleh gubernur dan juga tidak mungkin dikalahkan raja. Bujur kalau bahasa tuh. Kalau kita katakan dia tidak mungkin dikalahkan raja dan tidak mungkin dikalahkan gubernur. Hebat tuh, lurus kada bahasa tuh? Kan lurus, karena gubernur lebih besar daripada raja lebih besar daripada gubernur. Maka kita katakan fulanun la yaghlibuhu amirun wala sultan. Orang itu tidak mungkin dikalahkan gubernur, tidak mungkin dikalahkan oleh raja. Nang tahalus dulu hanya nang tagana. Nah, habis itu sebagian para ulama berdalil dengan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini menunjukkan bahwasanya sabarataan perbuatan hamba, gawian kita itu ciptaan Allah jua. Karena Allah mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Berarti sabarataan perbuatan kita itu disandarkan kepada Allah. Artinya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari firman Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard juga ada kita pahami bahwasanya jangankan kepemilikan kita seberataan langit dan bumi, hukum-hukum kehidupan dalam tatanan kehidupan kita pun harus dikembalikan kepada Allah. Hukum syar'i baik. Nah, amun kita ada meyakini dengan hukum-hukum selain hukum syar'i dan kita anggap dan itu bertentangan dengan hukum Allah, maka itu salah satu bagian dari mensekutukan Allah dengan selainnya. Umpamanya nih, ada undang-undang yang bertentangan dengan hukum aturan Allah. Ujar Allah kayak ini, itu ada undang-undang yang bertentangan dengannya. Habis itu kita katakan undang-undang ini bujur. Atau sama aja lawan hukum Allah. Atau lebih bagus. Maka ini sudah masuk kepada menyekutukan Allah. Dan ini bahaya, bisa menjatuhkan kita kepada kekufuran. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ini menunjukkan ditetapkannya izin Allah. Nah, syafaat itu Dari ayat ini kita bisa ambil faedah, syafaat Allah itu berkaitan dengan izin Allah dari sisi waktunya, dari sisi orang yang memberi syafaat, dan dari sisi orang yang diberi syafaat. Tidak mungkin syafaat itu berlaku, terjadi, kecuali pertama, Allah mengizinkan yang memberi syafaat. Yang kedua, Allah mengizinkan dan ridho kepada yang diberi syafaat. Kemudian yang ketiga, orang itu memberi syafaat setelah Allah berikan izin. Walaupun dia diberi izin, tapi belum bakal diberi izin, kada mungkin memberi syafaat. Umpamanya Nabi Muhammad, nah, wayah ini Nabi Muhammad memberi syafaat, padahal sidin belum waktunya. Kada mungkin Nabi kita Muhammad SAW memberi syafaat. Kita lanjut jamaah sekalian. Berarti dari ayat man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, ini apa yang kita bisa ambil faedah? Dari sisi akidah, ini adalah menetapkan adanya syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini bantahan kepada kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah yang menolak adanya syafaat bagi pelaku dosa besar. Adapun ahlu sunnah menetapkan pelaku dosa besar selama kada syirik masih ada kemungkinan dapat syafaat. Ya, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun menurut Khawarij dan Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu kekal abadi di neraka, tidak mungkin dapat syafaat. Amun sudah mati masuk neraka, itu Bang. Dia apa? Mabok-mabokan. Dia berzina, dia apa? Dia main judi umpamanya, dia membunuh manusia, belum bertobat, berarti neraka. Itu menurut Mu'tazilah dan Khawarij. Belainnya apa? Mun Khawarij mengatakan orang itu kafir, mati. Ya kada? Orang itu mati kafir. Kalau menurut Mu'tazilah, orang itu di dunia ini antara dua manzilah. Kada muslim, kada kafir, kada mukmin. Itu menurut Mu'tazilah. Tapi mun di akhirat, Mu'tazilah lawan Khawarij sama aja. Jarbuhan Mu'tazilah dan Khawarij, buhannya itu di neraka. Nang belainnya hukum di dunia aja. Orang Khawarij mengatakan buhannya itu kafir. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan bainal manzilatain, mukmin kada, kafir juga kada. Antara keduanya itu status di dunia. Tapi di akhirat sama di neraka. Ujar buhan Mu'tazilah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tahu nang sudah berlalu lawan nang kemudian. Ini bantahan terhadap para kaum Qadariyah yang ekstrim, di mana buhannya menolak bahwasanya Allah mengetahui apa yang dilakukan hamba sebelum terjadi. Orang-orang Qadariyah itu menolak belum terjadi Allah kada tahu. Ini bubuhan Qadariyah. Nah, amun di dunia ini, kelompok yang dari sisi akidah terhadap takdirnya Qadariyah itu adalah orang-orang Syiah. Orang Syiah itu Qadariyah pakai dari sisi takdir. Begitu pula orang-orang Mu'tazilah atau Neo-Mu'tazilah. Itu juga Qadariyah dari sisi memahami takdir. Nah, kita ini berbuat kadada campur tangan Allah. Adapun kaum Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Mutakallimin, mereka menganggap bahwasanya kita ini majbur, kita ini sudah kayak robot ya. Jadi ini sebenarnya kebalikan kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah itu dari sisi takdir itu bubuhan Syiah lawan Mu'tazilah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tadi kan? Berarti kadada yang mencakup ilmu Allah. Ya, begitu pula tidak ada yang bisa meliputi pendengaran dan penglihatan seperti Allah. Jadi yang meliputi segala suara nang sehalus-halusnya, yang sekecil-kecilnya, atau benda yang sekecil-kecilnya tidak ada yang melihat kecuali Allah. Apa saja ketidakluput daripada penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Daun yang berserakan jatuh dari pohon, ada nang kering, ada nang basah. Berapa hari nang basah tuh jadi kering? Imbah kering jadi apa? Habis itu dalam detik itu juga ada nang tagugur juga dari daun itu. Allah Maha mengetahuinya. Kemudian dari ayat ini juga kita tahu bagaimana kebesaran Allah sebagai pencipta. Dari mana kita tahu? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kalau kursinya aja seluas langit dan bumi, apalagi dia? Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika kita mengatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma, di sini kita menetapkan apa yang dikandung dari ketidakcapean Allah, tidak ketidakberatan bagi Allah, berarti kita menetapkan apa? Keilmuan Allah, kekudrahan, kemaha mampuan Allah, kemahidupan Allah, kasih sayang Allah, kebijaksanaan Allah, hikmah dan kekuatan Allah. Seberataan itu terkumpul dari kata wala ya'uduhu hifdhuhuma. Kemudian juga dari wala ya'uduhu hifdhuhuma ini menunjukkan langit dan bumi itu membutuhkan kepada penjagaan. Kalau Allah tidak jaga, hancurlah langit dan bumi ini. Allah katakan innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Di sini Allah mengatakan tidak membuat Allah capek penjagaan terhadap langit dan bumi. Kenapa Allah tidak menyebut kursi? Kan sebelumnya kan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Kenapa Allah tidak sebutkan Allah juga yang menjaga kursi? Kan disebutkan kursi langit bumi kan? Kenapa disebut tidak membuat berat Allah penjagaan terhadap langit dan bumi? Kenapa kursi kada disembah? Kenapa kada dimasukkan dalam penjagaan Allah di dalam kata hifdhuhuma ini? Karena Allah sedang menyinggung kepada kita sesuatu yang terasa oleh apa organ kita sekarang di dunia ini. Yang kita baru bisa lihat apa? Langit dan bumi. Adapun kursi kita sekarang tidak melihatnya. Nah, wa huwal aliyul azim, al ali dengan kata yang maha tinggi ini bantahan kepada kaum hululiyah. Hululiyah itu adalah kaum yang mengatakan Allah itu tidak di atas tapi dia berada di mana-mana. Itu kaum hululiyah. Mun di Indonesia ini kada kisahnya, banyak kisahnya. Baik dalam secara apa namanya skala nasional, bahkan mungkin ada skala regional. Ya ada kisah kaum hululiyah ini. Bahkan sampai kepada tingkatan ittihadiyah. Allah sudah bersemayam di wadahku. Akulah Allah, aku Tuhan dan sebagainya. Dan itu waliyadzubillah sampai ada yang mengkeramatkannya. Nah, hululiyah ini dibantah dengan ketika Allah katakan al-ali yang maha tinggi. Berarti Allah itu terpisah daripada makhluk. Yang ada? Habis itu juga di sini ada bantahan kepada kaum Mu'attilah. Kaum Mu'attilah itu sebenarnya Mu'tazilah, Jahmiyah juga kaum Mu'attilah. Habis itu yang berikutnya yaitu kaum Asy'ariyah, Maturidiyah itu juga kaum Mu'attilah. Di mana Allah itu tidak disifati, kata mereka Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak tersambung, tidak juga terpisah. Nah, ini kaum Mu'attilah. Adapun Ahlu Sunnah mengatakan Allah itu di atas dan Allah terpisah dari makhluknya. Allah terpisah secara otomatis. Ketika Allah katakan Al-Ali, itu menunjukkan Allah terpisah dari makhluk. Kadada masuk-masuknya Allah ke dalam diri makhluk. Artinya Allah itu terpisah dari makhluknya. Ya, inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di sana tentunya ada keindahan-keindahan untayan bahasa, baik dari surah, dari ayat Al-Kursi ini. Ya, ada ketinggian atau sastra bahasa. Di antaranya Allah memulai ayat Kursi ini dengan menyebut Allah. Allah itu adalah nama Allah yang paling agung. Siapa saja yang mendengar langsung apa segar rasanya, teduh di hati nih ketika disebut ayat itu dimulai Allah, nyamannya didengar. Indah nyaman didengar oleh telinga kita, hati kita pun rasanya teduh ketika disebut Allah. Dan ini adalah nama Allah yang paling agung. Makanya kita bertabaruk dengan nama itu disebut di awal. Ya. Dialah yang memberikan kita seberataan nikmat. Ya, di antaranya mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Ketika Allah katakan la ilaha illahu, itu sebenarnya tafsir dari kata Allah, karena Allah itu artinya al-ma'budul haq. Sesembahan yang benar. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia. Ini tafsiran Allah. La ilaha illahu itu tafsir dari kata Allah. Ini indah benar bahasa seperti ini. Imba disambat ngaran, disambat tafsirannya. Bahasa apa nang lebih? Nang kira-kira lagi kurangnya dari bahasa ini, Pak. Ini bahasa yang sangat sudah yang sudah di ujung. Artinya keindahan, tidak ada lagi keindahan di lebih daripada bahasa ini. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sudah kita bahas tadi keindahan bahasanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini keindahannya kayak ini, Pak. Kita sudah membahas surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukan apa? Didahulukan apa namanya? Didahulukan objeknya sebelum perbuatan. Ya kan? Itu menunjukkan kekhususan. Begitu pula di sini. Lahu, miliknya saja, miliknya apa yang di langit dan di bumi. Sebenarnya begini. Ma fis samawati wa ma fil ardi lahu. Oke, itu baik bahasanya yang bahasa yang biasa. Ma fis samawati wa ma fil ardi lahu. Apa yang di langit dan apa yang di bumi miliknya. Tapi ketika miliknya didahulukan, berarti semuanya itu hanya miliknya. Khusus dia saja yang memiliki, selainnya tidak ada yang memiliki. Allahu Akbar. Kemudian dari firman Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ini sebenarnya dia adalah penetapan dan pengukuhan dari Allah bahwasanya Allah itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu maha hidup, maha berdiri sendiri dan mendirikan selainnya, tidak dihampiri kantuk dan tidur, tidak pula dihampiri tidur. Di sini ketika kita mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, oh, pantas sejepang dia itu maha sempurna hidupnya, qayyumiyahnya sempurna, maka dia mengetahui yang sekarang dan yang akan datang. Ya, yang telah lalu dan yang akan datang. Oh. Berarti di sini dia sebagai pengetahuan. Jadi bukan hanya, jadi kadang-kadang orang mengetahui ketika Allah katakan Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah mengetahui dan wayahini aja. Yang mengetahui yang sekarang saja. Dengan kata ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, jelaslah bagi kita Al-Hayyu Al-Qayyum itu mengetahui yang dahulu dan sekarang dan yang tidak terjadi. Bagaimana kalau seandainya dia terjadi? Yang tidak terjadi, kalau seandainya dia terjadi bagaimana? Itu pun Allah maha mengetahuinya. Masya Allah. Jadi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, itu untuk mempertegas daripada kata al-hayyu al-qayyum. Kemudian juga jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kata man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni, ini sengaja tidak ada kata waw. Kan di tengah kan ya'lamu ma baina aydihim dengan lahu ma fis samawati wa ma fil ard ditengahi oleh ya'lamu ma baina aydihim. Apa? Ditengahi oleh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ini menunjukkan Allah memberi izin kepada yang memberi syafaat atau tidak memberi izin. Wayahapa Allah memberi izin dan wayahapa Allah tidak memberi izin. Siapa orangnya yang diberi izin untuk memberi syafaat dan siapa yang akan diberi syafaat kepadanya, itu sangat berkaitan dengan ilmunya Allah. Jadi kadang mungkin bahapal, manusia itu bisa bahapal, makhluk bisa bahapal, Allah tidak mungkin akurat seberataan. Tidak ada lepas dari akurasi seberataan ada ilmunya Allah. Sedetail-detailnya. Naam. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang tahu. Ya, makanya tadi ulun singgung man dzalladzi yasfa'u kadada lagi bertambah waw. Wawul ataf. Kenapa kada bertambah waw? Karena itu berkaitan dengan ilmu Allah. Jadi seolah-olah dia di dalam pembahasan ilmu Allah itu. Makanya kada pakai waw. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Di sini dia ada wawul ataf. Dan ini menurut sebagian para ulama ada tersambung kepada sebelumnya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kan di sini katakan Allah mengetahui yang telah lalu dan yang akan datang, yang sekarang dan yang akan datang. Ketika Allah mengatakan wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa, itu Allah ingin menafikan kadada satu pun dari makhluknya yang tahu ini. Kalau Allah tahu apa yang berlalu dan kemudian, yang sekarang dan kemudian, maka satu pun dari makhluknya kadada yang tahu. Kalaupun ada yang tahu, itu karena Allah memberitahu sebagiannya untuk menafikan ada makhluk. Jadi untuk menekankan pengetahuan Allah yang mencakup ini, tidak ada sedikit pun ada makhluk yang mengetahuinya kecuali dengan apa yang Allah beritahu saja. Jadi contohnya nih, nah apa tuh orang pamannya OSG ya ada. OSG itu kan alat canggih loh, Pak. Ini kayak nih kakanaknya kembar kada? Tahu kada? Bisa kelihatan. Kelihatan ada ciri-cirinya lelakian bibinian. Ini lelakian, ini bibinian. Ini demikian, ini demikian. Ini songsang, ini kada. Ada kada ilmunya? Ada. Karena Allah beritahu lewat alat canggih, yang alat canggih itu pun terilhami dari Allah. Bisa mengulah itu. Mbak itu dokter atau ahlinya yang memakai itu karena Allah juga memberi ilmunya. Akhirnya kelihatan itu. Tapi itu secuil saja dari ilmu Allah. Kadang-kadang ketika lahir ada yang lepas daripada prediksi. Ternyata kakanaknya kayak ini. Ternyata demikian. Ternyata demikian. Ya kada? Bulan ini di OSG demikian. Bulan dudinya dipadahkan ada ke ini. Oh. Berarti belain dengan penelitian sebelumnya. Itu menunjukkan pengetahuannya sangat terbatas. Itu dapatnya pun dari Allah. Ya kan? Itu hanya sedikit saja dari ilmu yang Allah beritahu. Naam. Dan tentang ayat ini, dia pendek, Pak. Ayat ini mun satu nafas, mun nafas kita panjang, kita kawa, hingkat saja membaca dari awal sampai akhir. Mishari bin Rashid Al-Affasi, qari yang terkenal, punya bacaan ayat kursi dengan bacaan dan lantunan yang sangat indah dari awal sampai akhir satu nafas. Tajwidnya kada kurang sama sekali. Masya Allah. Pendek sekali. Tapi walaupun pendek, Pak, dia mengandung banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahkan Sebagian para ulama mengatakan dari ayat kursi ini bisa kita ambil 17 nama Allah. Ada yang tampak, ada yang tersembunyi. Ada juga sebagian sampai menghitungnya sekitar 21 nama Allah yang terkandung di dalam ayat kursi ini, baik yang tampak atau yang mungkin secara implisit. Baik secara eksplisit yang tampak atau secara implisit yang tersirat. Nah, ini menunjukkan betapa agungnya ayat ini, maka pantaslah ayat ini kita baca saban imbah sembahyang, saban sebelum guring, di zikir pagi dan petang, dan di dalam penjagaan rumah kita, perjalanan kita, siapa saja yang menggawinya, dia akan terhindar daripada syaitan. Disebutkan, Pak, ada seseorang, orang ini kada hafal ayat kursi, dan dia dalam kondisi diserang oleh sihir. Kemudian orang ini bahigaan rumah lawan seorang alubaid di Mekah, seorang amun di wadah kita ini Sayyid Lahan, seorang Alawi keturunan Ali bin Abi Thalib yang soleh, dan tetangga ini gemar membaca ayat kursi. Disebutkan orang yang tadi terkena sihir itu akhirnya sembuh gara-gara tetangganya nang katujuh baca ayat kursi. Dia kebetulan kada hafal dan kada bisa baca ayat Al-Quran, tapi dia terhindar daripada sihir tadi gara-gara tetangganya. Padahal tetangga tadi kada bastilah jua, kada bastilah aja yang dihiga terpengaruh. Apalagi menurut bastilah aku meruqyah nang di sekitarku, gitu kan. Nah, ini baru efek daripada yang di samping rumah. Apalagi kalau seorang nang kawa membaca ayat kursinya langsung. Makanya di sini kita ajak supaya kita bujur-bujur mengamalkan ayat yang paling mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sehingga kita bisa mengamalkannya sebelum tidur. Apabila kita guring dan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita, roh kita pas waktu kita guring itu, maka Allah jamin dengan sorga apabila kita membaca ayat kursi sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Mari kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim.

0: شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki ars yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatir as-samawati wal ardh. Rabb

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Akhil Muslim, Ukhtil Muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah.

0: لِيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bila canggung udara, Hidayah FFM bersama menyusun Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min Adhkar Sabah. Min Adhkar Sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya.

0: Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata'in.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midad kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa'inna ladidhan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu insala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من أجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal atas semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan untuk kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat pemahaman salaf, nikmat sehat, nikmat waktu luang, ya, nikmat dijauhkan dari mara bahaya dan petaka, dan nikmat-nikmat lain yang begitu banyak yang terhitung tak terhitung jumlahnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan, yang kewajiban kita selaku hamba untuk senantiasa mempersembahkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat tersebut, agar nikmat tersebut dilanggengkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan ditambah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar kita senantiasa diberikan thabat dan istiqamah dalam mengikuti jejak dan perjalanan mereka, ya, sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Ummahat sekalian yang saya hormati, kembali kita duduk di majelis ilmu, kajian rutin kita setiap hari Rabu, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita kejar, ilmu yang kita pelajari dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang menjadi hujjatun alaina la lana. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang akan menjadi bumerang, yang jadi bumerang buat kita, bukan malah jadi maslahat, ya, bagi kita. Karena betapa banyak ilmu yang tidak bermanfaat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka, dalam doa beliau, wa as'aluka ilman nafi'an farubba ilmin ghaira nafi'. Dalam sebagian riwayat Nabi kita berdoa, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat karena betapa banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Saya sebagian majlis pernah menyampaikan satu nasihat, bahkan mungkin di majlis ini juga, bahwa kita hidup ibu-ibu di zaman kebodohan merajalela. Saya pernah menyampaikan sebuah hadis muttafaqun alaih, berkati Bukhari dan Muslim menyampaikan, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, enggak apa-apa kita sering-sering dengar hadis seperti ini dan kita ulang-ulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa inna min asyrati sa'ah an yurfa'a al-'ilmu. Di antara ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya apa, Bu? Diangkatnya ilmu. Dan dalam sebagian riwayat Nabi kita menyebutkan diangkatnya ilmu itu biqadhil ulama, dengan diwafatkannya para ahli ilmu, para ulama. Satu persatu para ulama kita, masyayikh kita diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Jasadnya terkubur, ilmunya pun ikut terkubur. Jadi di antara ciri-ciri kiamat adalah dicabutnya ilmu, maksudnya diangkatnya ilmu. Kalau ilmu sudah diangkat, automatically yang menyebar apa, Bu? Kebodohan yang apa? Akan kata Nabi, wa yakthural jahlu. Merebak dan banyak merajalela apa? Kebodohan. Ya. Kemudian ya wa yakthura syurbul khamr. Banyak juga ya apa? Merebak, menyebar diminumnya apa? Khamr. Ya. Wa yakthura az-zina, dan banyaknya terjadi perzinahan. Itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqillur rijal. Kaum laki-laki semakin sedikit. Wa takthura an-nisa. Ya, perempuan semakin banyak. Ya. Hatta yakuna li khamsina imra'ah al-qayyim al-wahid. Sampai 50 orang perempuan itu yang pengurusnya adalah satu orang laki-laki. Dalam sebagian riwayat 40 perempuan diurus oleh berapa? Satu orang laki-laki. Nah, memang di akhir zaman akan terjadi banyak peperangan sehingga laki-laki semakin punah. Banyak mati sehingga perempuan-perempuan enggak ada yang ngurus. Itu ciri-ciri kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita garis atasi adalah kata-kata wa yakthurul jahlu, yaitu merebaknya kebodohan. Dan sekarang kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita waqi yang mu'lim. Fenomena yang miris sih, Ibu kalau subhanahu wa ta'ala. Menyakitkan. Di mana kalau boleh dibahasakan la yabqa minal islam illa ismuh. Islam tidak tersisa kecuali namanya. Dengan bangganya seorang laki-laki berkata ana muslim. Tapi ditanya rukun la ilaha illallah, mboh. Enggak tahu. Jahil tentang Islam. Hukum-hukum dasar terkait tentang rukun Islam enggak ngerti. Dengan bangganya seorang perempuan berkata, "Ana muslimah." Kata, "Oh, saya muslimah sejati ya, Nenek." Ditanya tentang perkara agama, hukum-hukum Islam yang sepele, yang ringan. Walaupun dalam Islam enggak ada perkara sepele ya, maksudnya hal-hal yang mudah. Jawabannya ditanyakan sama, enggak bisa jawab. Bahkan betapa banyak generasi-generasi kita umur SMP, SMA ditanya rukun Islam enggak hafal. Miris enggak sih, Bu? Miris. Dan itu aib wallah. Aib. Ya. Seorang yang bangga mengaku muslim dan muslimah, namun ketika disodorkan pertanyaan ringan terkait tentang agamanya, dia enggak ngerti. Orang-orang seperti ini, apa iya bisa diharapkan teguh hatinya nanti ketika ditanya oleh mungkar dan nakir di alam barzakh? Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk? Ya. Hadir di majelis ilmu saja, bahas tentang tiga usul ini, tiga pokok ini, tiga landasan ini, usul salasa, ogahan, malesan, enggak mau. Akhirnya dia jahil tentang tiga perkara tersebut yang pada dasarnya adalah wajib untuk dipelajari sebagaimana yang sudah kita bahas di kitab Usul Thalatha. Padahal itu adalah materi pokok yang akan ditanyakan dalam ujian alam barzakh, di fitnah kubur, ya, di ujian alam kubur, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga pertanyaan ini aja enggak kelar, gimana pertanyaan-pertanyaan yang akan datang nanti di alam akhirat ketika kita dihisab, berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, diinterogasi ya oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana Ibu Subhanahu wa taala? Di awwalu manzilin min manazil al-akhirah, kubur adalah apa? Ya, stasiun pertama dari stasiun-stasiun akhirat. Kalau di stasiun pertama saja enggak selamat, enggak bisa jawab, gimana nanti di stasiun berikutnya? Ya kan makin berat. Ya, wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau di alam barzah saja enggak lulus, yang setelahnya semakin sulit, makin berat, Ibu-ibu. Maka paling tidak kita bisa lolos di alam barzah, Ibu-ibu. Lolos dari fitnah kubur dalam artian pertanyaan alam kubur. Maka ini berjuang kita dengan kita belajar tiga landasan utama ini adalah usaha kita untuk memahami, ya, mengilmui, lantas mengimani, sehingga nanti yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu yang kita dambakan, ditasbih, dikokohkan hati kita, ya, agar bisa kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, akan disodorkan kepada kita nanti. Semoga kita semua lulus di ujian alam barzah, ibu-ibu yang saya hormati. Kita lanjutkan pengajian kita. Di halaman 55, paling bawah. Dari kitab Menuntut Ilmu, Jalan Menuju Surga. Berarti simpel aja saya mau ngomong. Kita ngaji ini pengen apa, Bu? Pengen surga. Walaupun kita masih banyak kurangnya, banyak ya kurang solehah ya, Bu, ya. Masih jauh kita, Bu. Masih jauh dari kata solehah kita. Bila kita membandingkan diri kita dengan wanita-wanita salafiyat, jauh, Ibu-ibu. Sangat jauh. Tapi salah enggak kalau kita merindukan dan mengharapkan surga? Enggak salah. Ya. Mencintai surga. Kita berharap untuk masuk surga, terutama dengan jalan menuntut ilmu ini. Diriwayatkan dari Ustaz melanjutkan di sini menyebutkan, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Safwan bin Asal Al-Muradi. Ya, Safwan bin Asal. Beliau dari Bani Rabat. Beliau telah ikut serta perang jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 12 peperangan. 12 jihad, 12 peperangan, beliau tidak absen satu pun. Bersama siapa? Bersama komandan tertinggi mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada akhirnya beliau berdomisili di Kufah. Sahabat Safwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang." Dari sini sudah ketahuan. Tolong distabilo tuh. Aku datang. Berarti bukan Ustaz datang. Ya, aku datang. Siapa yang datang di sini? Yang guru Safwan-nya atau Rasulnya? Yang datang siapa? Murid atau gurunya? Itu asalnya. Walaupun nanti ada perincian yang mungkin ibu jarang dengar, saya perinci nanti insyaallah. Simpel sih, enggak sulit, tapi mungkin takutnya belum dengar gitu perinciannya. Nanti kita sampaikan, mohon bersabar beberapa menit ke depan. Baik. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk apa? Masya Allah, tujuan dia datang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa, Bu? Enggak ada tujuan lain. Dalam rangka talabul ilmi. Dalam rangka menuntut ilmu, dia payah-payahan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadisnya, ibu-ibu, kalau sunnah ta'ala terkait tentang sekali lagi ketika itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Rasul didatangi oleh Safwan bin Asal, waktu itu beliau dalam keadaan sedang itika. Tahu itika, ibu-ibu? bersandar, bertelek gitu, sandar. Ya, di mana nyandarnya? Fil masjid, di masjid. Ya, lagi nyandar beliau di masjid. Ala burdin lahu ahmar. Ya, di atas burdah atau apa, selain atau jenis kain luar gitu ya, yang biasa dipakai oleh orang Arab, itu berwarna merah. Fakultu, maka aku berkata, ya, kata Sofwan bin Assal, ya Rasulullah, inni jitu atlubul ilma. Ini dia. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang dalam rangka apa? Menuntut, menuntut ilmu. Bukan yang lain-lain. Ya. Tapi saya murni datang ingin menuntut ilmu. Dan ini sekali lagi dan sekali lagi pelajaran bagi kita bahwa asalnya kalau dia adalah seseorang penuntut ilmu yang memang mutarakkiz, memang ingin fokus dengan talabul ilmi, dia seorang penuntut ilmu sejati dan dia tahu bagaimana muamalah dengan ya, ilmu dan ahli ilmu di kalangan para ulama, maka asalnya yang datang adalah siapa, Bu? Sang murid yang mendatangi guru. Makanya ketika Al-Imam Malik rahimahullah sering kita sampaikan, itu diminta oleh Khalifah Harun al-Rashid untuk Imam Malik datang ke Irak ngajarin anak-anaknya Khalifah Harun al-Rashid. Ngajarin anak khalifah gitu kan. Ya, anak penguasa gitu kan. Minta tolong datang ke Irak untuk Imam Malik ngajarin anak-anaknya Khalifah Harun al-Rashid. Maka Imam Malik mengatakan, subhanallah, al-ilmu, dikatakan wahai Khalifah, al-ilmu yu'ta ilaihi wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan bukan dia yang datang. Kalau memang anak-anakmu, sang pangeran-pangeran, itu pengen fokus, memang benar-benar ingin ya fokus terkiz dalam talabul ilmi, maka harusnya mereka yang datangi saya, gitu kan. Imam Malik di mana? Di Madinah. Imam Daril Hijrah kan? Imam negeri Hijrah, Imam Daril Hijrah. Imam Malik julukannya Imam Daril Hijrah karena beliau berdomisili di mana? Di Madinah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anak-anakmu ingin ngaji fokus, belajar serius sama saya, ya mereka yang datang. Dan itu ciri ketika murid yang mendatangi, ya murid yang betul-betul ingin fokus, emang dia pecinta ilmu, pencari ilmu, ya. Maka ya dia harusnya paham bagaimana memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Caranya apa? Maksudnya dia yang uprak, dia yang datang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia yang harus apa? Uprak datang. Nah, berbeda kasusnya, mohon maaf ya, jadi ada perincian yang ini saya sampaikan. Berbeda kasusnya, kalau ya di sebuah daerah misalnya, manusia itu pada bergelimang kesesatan, kebodohan, pada sepakat awam semua, gitu ibaratnya. Ya, pokoknya keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, kejahilan, kesesatan ada di tempat tersebut. Kira-kira Bu, kira-kira nih, ya bisa nggak dipakai kaidah ilmu didatangi, tidak datang tapi dia didatangi, bisa nggak berfungsi kaidah seperti ini, ucapan Imam Malik ini untuk orang-orang yang tipenya kayak gitu? Berarti siapa yang datang kalau kondisinya kayak gitu? Dai-nya yang harus apa? Yang harus berkorban datang. Karena kalau diharap mereka datang, orang-orang. Paham maksudnya Bu, perincian ini? Jadi jangan saklek sama sekali mengatakan bahwasanya apa? Ya, ini mohon Pak Ustadz di sini, di daerah sini nih, di daerah A. Itu ya Allah, ada apa pemahaman yang menyebar di situ, pemahaman tarekat ini misalnya menyimpang kesesatan.
1: maksiat, kemungkaran, dan seterusnya. Ya, mohon Ustaz sekali-sekali datang, kami undang untuk menyampaikan nasihat. Siapa tahu masyarakat sana mau sadar. Hah, tidak bisa. Al-ilmu yuta wala ya'ti. Ilmu didatangi, bukan datang. Suruh mereka yang datang ke sini. Bisa enggak dia? Enggak bisa. Berarti yang inisiatif di sini siapa? Siapa yang inisiatif di sini untuk uprak datang? Dai-nya, Pak Ustaz. Pak Ustaznya yang mencintai sunnah ta'ala. Ya. Dulu bisa enggak diharapkan orang-orangnya apa? Orang Yaman yang mereka ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, bisa enggak diharapkan mereka yang datang nuntut ilmu sama Rasul di Madinah gitu? Bisa enggak diharap? Ya angel, susah. Maka Rasul mengutus da'i-da'inya. Tidak dibilang, oh mereka dong yang butuh harusnya datang ke sini. Enggak. Karena kondisinya berbeda. Maka apa? Rasul utus. Siapa? Ke Yaman. Siapa? Mu'ad bin Jabal. Ya. Ya. Diutus apa? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ke Yaman. Mencintai sunnah ta'ala. Karena apa? Kalau diharap mereka yang datang, ya susah. Dai-nya yang harus apa jemaah? Harus datang. Ya. Bahkan dulu Ali bin Abi Thalib sempat dikirim kemana? Ke Yaman juga. Ya. Berdakwah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak menunggu karena mereka enggak akan datang, kita yang harus datang kalau kondisinya seperti itu, ya. Makanya nanti mohon buka surat Al-Furqan surat 25 ayat 29. Al-Furqan surat 25 ayat 29. Ya. Orang-orang yang menyesal nanti di hari kiamat akan berkata apa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Bisa baca artinya?
2: Sungguhnya dia telah menyesalkan aku dari Allah.
1: Nah, berarti apa? Ya, Al-Quran itu datang, Qurannya datang sendiri. Enggak, ada yang mengajarkan, ada yang mendakwahkan, ada yang mengajarkan. Ya, berarti apa? Di sini yang uprak siapa? Dai-nya enggak? Dai-nya berarti yang bergerak, toh, yang datang, mendatangi orang-orang yang apa? Orang-orang yang apa? Yang mau diberikan petunjuk, yang akan diberikan hidayah kepada mereka. Ya, jadi ada yang datang mendatangi mereka. Ija'an telah datang. Ya. Ya. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Apa artinya? Dan adalah syaitan?
2: Setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Ya. Ya. Ala kulli hal, ibu-ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa? Bahwasanya kalau kondisinya manusia bukan orang yang cinta ilmu, bukan orang yang tahu kehormatan ilmu dan ahli ilmu, sehingga tidak bisa diharap untuk datang ke majelis ilmu, ke tempatnya seorang guru, maka di waktu itu yang hendaknya berinisiatif untuk mendatangi adalah si guru atau si ustadz tersebut. Jadi kondisinya diperinci ya ibu-ibu ya, tidak selalu prinsipnya ilmu didatangi, bukan datang. Kaidah itu berlaku. Ya, yang diucapkan Imam Malik tersebut berlaku untuk mereka yang memang benar-benar seorang thullabul ilmi, talibatul ilmi, seorang penuntut ilmu sejati yang memang dia cinta ilmu, butuh ilmu, tahu kehormatan ilmu dan kehormatan ahli ilmu. Maka di waktu itu sebagai bentuk penghormatan dia terhadap ilmu dan ahli ilmu, dialah yang apa? Yang datang. Ya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berharga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau dalam sebagian riwayat mendatangi siapa? Zaid bin Thabit, ya, ulama Madinah waktu tersebut, penulis wahyu satu-satunya dari kota Madinah, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, maka Ibnu Abbas, walaupun beliau adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai Zaid bin Thabit mengatakan, "Wahai anak pamannya Rasul, kiranya aku yang datangi dirimu, bukan engkau yang datang aku." Karena Ibnu Abbas mau ngeruk ilmu nih dari siapa? Zaid bin Thabit orang alim. Sehingga ketika Zaid bin Thabit meninggal, ibu-ibu, Ibnu Abbas berkata, berkomentar, man sarrahu an yanzura ay man arada an yanzura an ya'rifa kaifa yaqbidullahu al-'ilma falyanzur ila hadha. Siapa yang kepo pengen tahu bagaimana cara Allah mencabut ilmu, nah, lihat nih jenazahnya Zaid bin Thabit yang meninggal, yang wafat. Beginilah caranya Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya siapa tadi? Ahli ilmu. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas yang butuh ilmu, beliau yang datang kepada Zaid bin Thabit. Dia enggak nampang-nampangan, ente yang datang Zaid bin Thabit, ajarin saya ke rumah, saya soalnya ahlul bait. Nah, gaya gitu. Ya. Ya. Yang ada Abdullah bin Abbas yang uprek, sampai dalam sebagian riwayat beliau ketika dapatkan gurunya lagi istirahat qailulah di dalam rumahnya, maka apa ibu-ibu? Dia nunggu di depan pintu rumah gurunya, sedangkan angin waktu tersebut di Madinah lagi kencang menerpa debu prak prak prak prak prak, prak ke mukanya. Sudah enggak jelas tampangnya itu Abdullah bin Abbas. Sudah semong-semong sama debu itu. Tapi istirahat, dia nunggu gurunya sampai keluar, enggak mau ganggu istirahat gurunya.

Masya Allah, jawaban yang sangat benar-benar welcome, ibu-ibu ya. Benar-benar sambutan hangat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak bisa dibayangkan kalau Nabi masih hidup sekarang, kemudian ibu-ibu datang minta satu kajian khusus untuk ibu-ibu, misalnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana bahagianya Nabi ketika ibu-ibu berbondong-bondong datang, Masya Allah. Dan saya mau tanya, pernah kita sampaikan di awal-awal kan Bu ya, bahwa memang di zaman sahabiat ada kajian khusus ummahat. Ya, mereka merasa cemburu kepada para sahabat, kaum rijal, di mana mereka tiap hari bolak-balik dari majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meraup ilmu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan mak-mak hanya ngurus anak, suami, rumah. Kapan kami dapat pelajaran dari apa yang Allah ajarkan buat dirimu ya Rasulullah? Ya, maka apa? Jadikanlah bagi kami satu hari ya Rasulullah, ya, yang kau datangi kami kemudian kau ajarkan dari apa yang Allah ajarkan kepada dirimu dalam hadis Bukhari, ya, di Kitabul Ilmi. Rasulullah, maka Rasulullah SAW memerintahkan berkumpullah di hari ini dan di tempat ini. Jadi harinya ditentukan dan juga tempatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan mereka, mendidik mereka. Jadi memang Nabi kita berarti punya perhatian khusus untuk kaum ummahat. Jadi sampai ada kajian khusus untuk mereka, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya sibuk dengan ngurus kaum rijal, kaum laki-laki, tapi juga mengurus kaum nisa, kaum perempuan. Dan itu menunjukkan kasih sayang beliau terhadap umat beliau, mau laki mau perempuan. Ya. Dan sangat terbukti sekali ketika misalnya beliau sangat sayang kepada wanita, ya, kaum muslimat, ketika momen Idul Fitri atau Idul Adha, beliau mendekati kaum wanita setelah ceramah umum depan laki-laki. Beliau mendatangi jalan mendekati apa kumpulan siapa? Sahabiyat radhiyallahu ta'ala anhunna. Dan mengkhususkan nasihat ceramah buat mereka. Beliau datang mendekati. Ya. Dan Ibunda Aisyah katakan, kana amsakukum li'irbih. Nabi itu paling bisa menjaga syahwat. Tidak akan terfitnah. Oh, ibu-ibu yang itu kok menggoda saya ya. Saja dia tidak fokus nih ceramah. Enggak. Paling bisa menjaga diri. Ya, ibu-ibu kalau sunnah ta'ala. Maka memang walaupun nanti ada pembicaraan khusus tentang masalah hijab. Agak ini memang dalam kajian ummahat dengan ustadz yang laki misalnya. Tapi agak riskan memang kalau enggak pakai hijab memang. Agak riskan. Apalagi ustadznya masih muda, ibu-ibunya gelis-gelis misalnya. Itu agak riskan, ibu-ibu Allah SWT. Sehingga dengan hijab seperti ini, kita insya Allah jauh dari fitnah, ibu-ibu Allah SWT. Insya Allah maslahat. Walaupun di zaman Nabi memang zahirnya enggak ada hijab dalam kajian mereka. Sahabat duduk di depan, ummah apa sahabiat di belakang. Sama dalam sholat juga mereka apa laki-laki di depan, sapnya perempuan di belakang tanpa ada hijab. Tapi sekarang fitnahnya berat ibu-ibu. Keimanan sahabat dengan sahabat. Keimanan sahabat dengan kaum muslimin zaman sekarang. Ikhwan zaman sekarang. Waduh. Kalau mau di PS-PS-in gitu ibu-ibu. Mau dibanding-bandingkan. Oh jauh. Mereka hati-hati bersih mereka. Kita belum tentu hati kita bersih. Kalau nggak pakai hijab, oh ngeri. Ya. Kadang pakai hijab aja, kadang kecolongan fitnah, kena fitnah gitu. Bagaimana enggak pakai hijab ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Maka untuk maslahat ahsannya seperti lebih selamat, lebih aman gitu kan dari fitnah. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Ya. Jadi Nabi SAW betul-betul apa Ibu? Betul-betul menyambut ya hangat penuntut ilmu dengan mengatakan apa kepada Safwan bin Assal? Apa kata beliau? Al-Muradi radhiyallahu ta'ala anhu, marhaban bi talibil ilmi. Ini istilah atau mustalah yang ya benar-benar syar'i ibu-ibu ya. Haban bi talibil ilmi berarti mustalah penuntut ilmu itu yang lebih tepat kita bahasakan dengan bahasa Nabi, talibul ilmi. Ya, biasanya kalau di kalangan

kalangan Asy'ariyah atau apa, itu biasanya menggunakan kata-kata murid, muridul ilm, murid. Boleh-boleh saja sih sebenarnya dikatakan bahasa murid gitu. Jadi murid itu bahasa Indonesia ya Bu ya, sebenarnya itu bahasa bahasa Arab, adopsi dari bahasa Arab, murid, orang yang pengen. Muridul ilmi berarti orang yang pengen ilmu gitu kan. Tapi yang lebih mustalah, yang lebih syar'i, lebih bagus kita pakai adalah kata-kata apa Bu? Talibul ilmi. Karena belum dapat kita riwayat Nabi menggunakan bahasa muridul ilm. Tapi yang apa? Keluar dari lisan beliau kata-kata apa? Talibul ilm. Tapi kita, walaupun kita enggak melarang mutlak orang bilang muridul ilm, tapi yang ya, mustalah yang dipakai Nabi adalah talibul ilm, benar-benar nyari, nuntut gitu kan. Ya, ilmu. Maka Nabi mengatakan marhaban, selamat datang. Ya. Ya, wahai penuntut ilmu. Inna talibal ilmi latahuffu bihi almalaikatu wa tudhilluhu bi ajnihatiha fayarkabu ba'dhum ba'dha hatta tablugha as-samaa'a ad-dunya min hubbihim lima yatlubu. Ya Rab, selamat datang wahai penuntut ilmu. Sungguhnya penuntut ilmu itu dikelilingi para malaikat. Ya, subhanallah. Dikelilingi para malaikat. Ya. Dan dinaungi ya dengan sayap-sayapnya. Sebagian mereka menaiki sebagian yang lain, bertindih-tindihan ibu-ibu malaikat tersebut hingga mencapai langit dunia. Ya Allah, sebanyak apa itu? Sebagian riwayat menyebutkan jarak antara bumi dengan langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Itu pun khilaf para ulama, apakah 500 tahun perjalanan dengan versi terbangnya burung yang sangat cepat atau versi terbangnya malaikat. Lah bagaimana kalau yang lebih sahih adalah apa? 500 tahun perjalanan itu diukur dengan terbangnya malaikat. Berarti jauhnya ke piye itu? Tapi malaikat, masyaallah, bertindih-tindihan menaungi siapa? Para penuntut ilmu la ilaha illallah. Agak ini ya, maksudnya nyebut-nyebut kayak gini tuh dalam hati, ya Allah, berarti nuntut ilmu ngaji tuh kok azim gitu kan. Star, sakral, enggak main-main gitu loh. Sampai malaikat tindih-tindihan sampai langit pertama mentok gitu loh. Nabi yang bilang alaihi salatu wassalam. Ya. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala di hadis Imam Ahmad ini. Ya, dan yang lainnya juga meriwayatkan ya, Ibnu Majah, Nasa'i, Tabrani, ya, Ibnu Hibban dan yang lainnya, Al-Hakim, ya, Ibnu Abdul Barr, ya. Itu meriwayatkan Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, betapa spesialnya, betapa istimewanya wahai anda-anda para penuntut ilmu di mata siapa? Para malaikat. Sampai mereka tindih-tindihan menaungi dengan sayap, ya, ngepakkan sayapnya sampai mentok langit pertama, langit dunia. Apa masalahnya, Bu? Karena kecintaan mereka terhadap apa yang dicari. Malaikat itu cinta, senang, ya, dengan apa yang kita apa? Korek-korek, ibu-ibu, apa yang kita cari-cari, apa yang kita tuntut, apa yang kita tanyakan, apa yang kita kepoin, itu senang para malaikat itu. Ya. Jadi kalau orang itu rakus, tamak terhadap ilmu, banyak tanya, banyak belajar, banyak baca, banyak dengar, banyak hadir di kajian, banyak dan seterusnya. Wah, itu malaikat ngefan banget tuh sosok-sosok orang kayak gitu, senang banget ibu-ibu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min hubbihim, saking cintanya mereka tuh para malaikat itu, lima yatlub, bagi apa yang dicari oleh apa si penuntut ilmu tersebut. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ya, jadi kalau kita lihat kata-kata lima yatlub, ya, terhadap apa yang mereka cari atau dia cari, menunjukkan bahwa konsekuensinya berarti kalau penuntut ilmu sejati dia keluar ibu-ibu mencari itu berarti konsekuensinya keluar nggak dia Bu? Keluar, cari di mana ada kajian Ustadz? Di mana ada kajian kitab? Ya, yang rutin, berkesinambungan, bukan tematik. Ya,